0: dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
0: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
1: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
2: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa. Ya, saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia. Kedua, kepada Presiden Prabowo. Ketiga, kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
1: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Foxpoint Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Foxpoint
5: Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Foxpoint Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Foxpoint Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Jalan Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan, salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
5: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
4: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
5: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
6: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Fox Point untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Fox Point Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK. Sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhas, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
9: Haji penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Penyelenggara ibadah haji khusus yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
8: dan benar terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor istiqomah kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK. dan tahun depan ya berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji

0: dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di debarkasi Jakarta Bekasi.
1: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPH daerah, kemudian PPH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
0: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat, sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
3: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan BA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Barkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
4: Dalam darat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360, karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Samsudin Nur itu berjumlah 717.
3: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik, secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
6: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat

0: Kuat hubungan kedua negara, sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tok Mat, mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
1: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
0: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
2: Our energy systems have been reshaped.
3: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
2: Affordability and security.
0: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
1: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
0: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
4: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: dikali-kali, dikali-kali. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Baik mereka, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Nah pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperluas akses kelistrikan bagi masyarakat kepulauan melalui program Kepri Terang yang dinyalakan bersama PT PLN. Nah hingga tahun 2026 nih pendengar, sebanyak 155 pulau penghuni yang telah menikmati layanan listrik yang tentunya signifikan dibanding tahun 2020 yang baru mencangkau 96 pulau. Nah di mana disampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Kepri M. Dauri menyampaikan peringatan tersebut mendorong risiko elektrifikasi di Kepri mencapai 99,45%. Menurutnya, capaian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan pemerataan pembangunan hingga wilayah pulau terluar yang ada di Provinsi Kepri. Nah, selain itu juga jaringan listrik PLN mengembangkan sumber penerangan melalui program non-PLN sehingga jumlah pulau yang memperoleh listrik dan bantuan pemerintah meningkat dari 10 pulau pada tahun 2020 menjadi 85 pulau pada tahun 2026. Nah, di mana jumlah pulau berpenghuni yang belum menikmati listrik juga mengalami penurunan cukup drastis jika dibandingkan tahun 2020 masih terdapat 118 pulau yang belum berlistrik. Nah, kini tersisa 34 pulau tersebar di 6 kabupaten kota di Kepri, sementara Kota Tanjung Pinang telah mencapai titik akses listrik 100%. Mudah-mudahan tentunya pulau terluar yang ada di Provinsi Kepri semuanya bisa diterangi listrik agar terang terus dan terus menyala ya, seperti lagunya Teruslah Bermimpi.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk pagi hari ini. Lintas Informasi yang pertama, pendengar, Polda Kepulauan Riau menggelar latihan pra-operasi dan tactical floor game sebagai bagian dari untuk pelaksanaan operasi Patuh Seligi yang diselenggarakan tentunya pada tanggal bersesuaian dengan hari Jumat 5 Juni 2026. Lintas informasi selanjutnya, pendengar, jumlah hewan kurban yang disembelih perayaan Idul Adha 1447 Hijriah masih di Kabupaten Karimun mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kenaikan paling mencolok terjadi pada hewan kurban sapi yang mencapai 22,7%. Sementara lintas informasi yang terakhir, pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau memperkuat koordinasi pengawasan orang asing melalui rapat koordinasi di mana tim pengawasan orang asing tingkat Provinsi Kepulauan Riau 2026 digelar di Kota Batam. Demikian lintas informasi kali ini, tetap update informasi Anda setiap hari di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi, hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Baik, pendengar, kembali di Prosatu dari Batam. Karena informasi dan inspirasi selanjutnya kita hadirkan, yaitu dialog Batam Menyapa di pagi hari ini yang sudah kita rekod jauh-jauh hari. Pramuka bersiap swasembada pangan. Selamat pagi dan selamat mendengarkan Batam Menyapa. Nah, pendengar, gerakan Pramuka kini berada di garis depan sebagai motor penggerak swasembada pangan nasional. Melalui kolaborasi strategis dengan instansi pemerintah, Pramuka mendorong anggota muda untuk aktif bertani, berkebun di lingkungan sekolah, dan mengelola urban farming untuk kemandirian pangan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita hadirkan narasumber kita di studio Prosatu dari Batam pada pagi hari ini. Yang kita angkat yaitu topik yang sangat menarik, Pramuka bersiap swasembada pangan. Yang pertama kita hadirkan narasumber kita, yaitu ada Kak Zainal Mutakin, SPD, selaku pembina pendamping. Selamat pagi, assalamualaikum Kak, sehat?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak?
0: Sehat, luar biasa ya. Salam Pramuka ya.
1: Salam Pramuka.
0: Mantap kalau begitu. Kemudian ada Kak Endang Suprapti, SPD, selaku pimpinan kontingen. Nah, selamat pagi Kak Endang, sehat ya?
2: Pagi.
0: Sehat.
2: Bahagia.
0: Salam Pramuka salam. Pastinya. Kemudian ada Kak Wilma Bashar, SEMAK, yaitu penanggung jawab nih, selaku penanggung jawab. Berat ya tugasnya?
2: Berat.
0: Sehat ya Kak Wilma?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat luar biasa. Tepuk tangan dong kita pagi hari ini semuanya, biar semangat mengawali hari Jumat ya, hari yang sangat berkah. Ini topik kita juga menarik terkait tentang swasembada yang tentunya digaungkan oleh presiden juga pada saat ini. Nah, ini seperti apa ketahu kita melihat terkait tentang topik yang kita angkat nih, mungkin ke Kak Zainal dulu menanggapi topik yang kita angkat di pagi hari ini, yaitu Pramuka dukung swasembada pangan lewat petani milenial. Seperti apa?
1: Oke, terima kasih Kak. Untuk persiapan Pramuka itu dalam membina dan membimbing anak-anak supaya anak-anak itu memahami dan juga dia lebih memaknai itu tentang swasembada pangan, betapa pentingnya untuk masa depan mereka, dan jadi mereka juga bisa lebih disiplinnya dapat ketika mereka memahami lebih banyak lagi intinya rasa kepedulian terhadap petani itu seperti apa, dan juga rasa loyalitas terhadap negara juga seperti apa. Makanya kami bina, bimbing mereka supaya lebih menghargai jerih payah para petani yang ada di Batam khususnya. Jadi mereka tidak membuang-buang makan sembarangan. Kami selalu mendisiplinkan mereka bagaimana cara mereka hidup lebih hemat, lebih terampil, dan juga mereka bisa memanfaatkan segala macam benda-benda yang ada di sekitar. Itu aja Kak.
0: Oke, kemudian ke Kak Endang nih, tentunya ada beberapa langkah yang dilakukan untuk Batam sendiri seperti apa nih? Kalau berbicara global mungkin agak besar nasional ya. Untuk Batam ini seperti apa gerakan swasembada pangan yang dilakukan oleh adik-adik kita Pramuka?
2: Baik, terima kasih. Kalau untuk dari saya pribadi itu gimana sih Pramuka mendukung swasembada pangan ini?
0: Iya, gitu. Betul.
2: Di antaranya kita menyadarkan adik-adik ini Kak. Jadi apa ya? Yang ngertinya adik-adik ini taunya adalah beras jadi kemudian menjadi nasi. Nah, kita saat ini karena mendukung program presiden itu, kita kasih tahu prosesnya kita mendukung swasembada pangan ini seperti langkahnya kita harus kasih tahu begitu. Jadi tidak instan taunya beras jadi nasi saja, tetapi kita lebih edukasi dari proses dari apa namanya menanam kemudian bagaimana proses menjadi sebuah nasi yang kita makan sehari-hari, bagaimana kita sebagai seorang pramuka itu mendukung gitu. Jadi kalau dalam hal ini kita dari peserta jambore itu kemarin ada tuntutan Kak dari apa namanya dari nasional dan juga dari Kuarda, bahwasannya kita dari gerakan pramuka terutama adik-adik peserta Jamnas ini untuk mendukung hal itu, kita dituntut untuk membuat sebuah video sejauh mana kita itu mendukung program ini. Jadi kita nanti mau syuting di perkebunan yang ada di Batam, bagaimana swasembada yang ada di Batam ini Kak.
0: Luar biasa. Jadi harus mengetahui yang tadinya mungkin semua orang hanya tahu udah jadi nasi aja ya, padahal prosesnya itu luar biasa berat sekali, dari yang nasi dari awal-awal menyemai lain sebagainya itulah dilakukan petani. Nah, artinya ini penting sekali peran generasi muda terutama adik-adik kita Pramuka dalam mewujudkan kedaulatan pangan sebagai pondasi ketahanan bangsa. Kemudian selaku petanggung jawab nih yang besar ya tanggung jawabnya. Ini seperti apa nih Kak kalau melihat kita untuk adik-adik kita di Batam terkait tentang persiapan dari Pramuka untuk swasembada pangan seperti disampaikan Kak Zainal, kemudian juga Kak Endang, kalau Kak Wilma gimana nih melihatnya, itu persiapan daripada Pramuka Batam sendiri?
3: Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini kami selaku pemerintah Kota Batam yang membidangi masalah kepramukaan ya.
0: Betul.
3: Kita selalu mendukung kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat. Kita sebagai pemerintah daerah selalu bersinergi untuk menjalankan pemerintah pusat tentang pramuka, ketahanan pramuka dalam swasembada pangan ini. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa di Batam bukan daerah agraris atau pertanian. Bagaimanapun kita akan mendukung dan menunjang kegiatan-kegiatan kepramukaan, khususnya kuartir cabang pramuka, dalam mempersiapkan adik-adik pramuka yang nantinya akan melaksanakan ketahanan pangan. Mungkin kita dari sisi kegiatan akan mensupport anggaran-anggaran yang diperlukan untuk menunjang daripada visi misi atau tujuan daripada ketahanan swasembada pangan itu.
0: Oke.
3: Dari sisi pemerintah itu mungkin untuk mensupport anggaran yang dibutuhkan untuk kuarcap ataupun kuaran-kuaran ke bawahnya untuk mensosialisasikan atau memperkenalkan ketahanan pangan itu kepada adik-adik pramuka.
0: Baik, nah mungkin menjadi pertanyaan juga ini para pendengar kita di Prosatu RRI Batam yang lagi menyaksikan kita secara langsung melalui episode-nya YouTube RRI Batam pada pagi hari ini. Nah, kemudian yang menjadi perhatiannya mungkin kenapa sih harus anak-anak pramuka gitu, adik-adik pramuka yang dilibatkan sebagai program swasembada pangan, kenapa tidak anak-anak sekolah saja?

0: ada di Kota Batam. Seperti halnya kita juga lebih kalau untuk ke pertanian kayak padi itu kan susah didapatnya kalau di Batam. Yang ada kan di perkebunan-perkebunan seperti sayur dan juga buah naga yang ada di Barelang. Nah, mungkin kami juga kemarin kebetulan dapat tugas dari Kuarti Daerah untuk mengingatkan ke anak-anak bagaimana pentingnya swasembada pangan yang ada di Batam. Dan kadang-kadang kita tidak paham gitu kan. Kenapa sih swasembada pangan ini jadikan sebagai moto atau tema di Jambore Nasional ini. Nah, kemarin kami kebetulan beberapa hari yang lalu kami dah dikumpulkan di kuartir daerah. Nah, itu juga membahas itu bagaimana strategi-strategi yang harus kita bawa ke anak-anak supaya mereka lebih paham dan memaknai tentang tema yang dijunjung tinggi di Jambore Nasional nanti, itu Kak.
1: Oke, luar biasa. Dan pendengar, untuk Anda juga kami berikan kesempatan yang ingin bertanya langsung melalui telepon kami di 0778 43351, ataupun juga bisa melalui WA di 0811 778 1051, dan Anda juga bisa bergabung di kolom komentar YouTube-nya RRI Batam, yaitu Pramuka Bersiap Swasembada Pangan. Kita bacakan yang sudah masuk melalui WA di pagi hari di 0811 778 1051. Ada Ibu Dewi di Bengkong yang ingin bertanya nih Bu, terkait swasembada pangan, katanya apa saja yang sudah dilakukan nih untuk adik-adik pramuka kita di Batam untuk swasembada pangan, dan tentunya mungkin kalau disampaikan tadi katanya tidak agraris untuk Batam sendiri, seperti apa konkretnya dilakukan oleh aksi pramuka sendiri. Oke, makasih nih, pertanyaannya luar biasa. Silakan, siapa mau menjawab nih Bu? Kakak siapa? Kak Zainal, Kak Wima, atau Kak Endang?
2: Manggo. Mohon izin menjawab. Kalau sejauh apa persiapan adik-adik pramuka dalam mendukung swasembada pangan ini? Sejauh ini, karena ini juga masih baru dicanangkan begitu, kami mengedukasi dulu adik-adik. Kalau actionnya belum ada, tetapi masih sebatas edukasi ke adik-adik. Baru nanti makanya kita akan terapkan, kita ajarkan, kita ajak ke daerah-daerah perkebunan, biar nanti adik-adik itu benar-benar turun langsung dan tahu prosesnya begitu. Kalau sejauh ini kita masih mengedukasi.
1: Masih mengedukasi. Mungkin edukasi dari halaman sekolah atau pertanaman-pertanaman kecil sudah dilakukan.
2: Kalau dari sekolah sudah dari kita menanam kangkung, menanam bayam di lingkungan sekolah, memanfaatkan lahan yang ada di sekolah itu sudah kami lakukan, sudah kita ajak adik-adik itu sudah. Tapi secara lingkup untuk adik-adik di gerakan Pramuka Kota Batam itu kita belum sejauh itu, masih mengedukasi. Tapi kita sudah memulai dari hal kecil dari lingkungan kita sendiri.
1: Nah, begitu. Itu dia yang penting, dari lingkungan dulu ya Kak ya. Kemudian Ibu penanggung jawab nih, Kakak penanggung jawab, ulang monggo, silahkan menanggapi deh pertanyaan Bu Dewi tadi.
3: Iya, betul. Untuk aksi nyata sementara ini masih di tahap sosialisasi seperti yang dikatakan Kak Endah tadi. Tapi untuk langkah awal mungkin kita bisa lihat dari untuk keterampilan menanam dulu, mungkin ya itu dari halaman sekolah, halaman rumah. Dan kemarin juga pramuka kan ikut berpartisipasi dalam penanaman pohon-pohon. Mulai dari kemarin itu ada jati emas, kan ikut pramuka itu. Artinya untuk melakukan atau memberikan keterampilan kepada adik-adik pramuka, dan merupakan salah satu aksi nyata bahwa penanaman pohon kemarin yang jati emas itu udah dilaksanakan oleh adik-adik pramuka. Sementara mungkin itu dulu yang bisa kita laksanakan untuk adik-adik ini. Betul. Di tahap sosialisasi, dan seperti Kak Endah bilang juga tadi, untuk memulai dari hal-hal kecil di lingkungan sekolah ataupun di rumah, kemudian nanti akan dibawa ke perkebunan yang ada di Barelang. Nah, itu merupakan edukasi daripada kuartir cabang Pramuka.
1: Baik, luar biasa, semangat ya. Nanti kita tunggu gerakan-gerakan selanjutnya dari adik-adik Pramuka. Lanjut kita bacakan, ada Pak Iwan di Batam Center. Selamat pagi, salam Pramuka, katanya saya ingin menanya terkait tentang peran daripada pemerintah ini seperti apa untuk merangkul adik-adik kita untuk gerakan Pramuka, terutama swasembada pangan nantinya. Terima kasih. Boleh, silakan, siapa menjawab nih?
3: Baik, terima kasih Pak Iwan. Untuk adik-adik pramuka yang memang pada dasarnya di Dinas Pemuda dan Olahraga, kebetulan ada itu japungnya.

0: alis kepramukaan.
1: Oke.
0: Okay. Untuk adik-adik pramuka, kita selalu berkoordinasi melaksanakan semua kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kemampuan anggaran yang kita punya. Hmm. Kita selalu mengadakan pelatihan-pelatihan, baik untuk ketahanan swasembada pangan ini secara teknis mungkin bisa dilaksanakan di ada bantuan dana hibah gitu untuk pramuka. Okay. Untuk kuarcap itu ada dana hibah yang kita serahkan untuk pembinaan untuk adik-adik. Mungkin adik-adik nanti perlunya di kegiatan mana di swasembada pangan yang difokuskan saat ini, yang digaung-gaungkan, bisa kuarcap mengalokasikan dana ke sana. Secara teknis kuarcap yang melaksanakan kegiatan tersebut.
1: Baik.
0: Kami cuma menganggarkan bahwa dana hibah itu ada di kami, tapi kami serahkan secara teknis di kuarcap.
1: Baik, kita coba terima penelpon. Halo, selamat pagi, Riri Batam. Baik, terputus. Silakan yang bergabung di line telepon kami di 0778463351 atau juga bisa melalui WA di 0811778101 dan juga langsung bisa menyaksikan apa yang Anda dengar melalui YouTube-nya RRI Batam. Di pagi hari ini kita hadirkan di program Batam Nyapa Pramuka Bersiap Swasembada Pangan ya, dengan tiga narasumber kita yang sangat luar biasa. Baik, artinya dari pemerintah ini luar biasa dukungannya ya Kak ya, untuk menggerakkan adik-adik kita. Mungkin ditambahkan Kak Zainal.
2: Oke, terima kasih Kak. menambahkan sedikit. Jadi kalau untuk di gugus depan, itu kan yang paling terdepan tuh gugus depan. Saya sebagai saya sebagai pembina di gugus depan sudah, karena di SKU juga ada, terus di SKK juga ada. Jadi mereka dituntut untuk bagaimana cara mereka untuk ada berternak, ada juga dia memelihara tanaman. Kan itu salah satu program masuk ke dalam swasembada pangan. Nah, di dalam pengejaran TKU dan juga TKK, mereka kami selalu himbau bagaimana caranya membuat bibit ini supaya lebih banyak lagi.
1: Okay.
2: Kalau di sekolah, yang terutama di daerah saya Kak, di daerah SMP 27, dapur 12, itu kan agak sedikit gersang juga kan. Jadi untuk daerah saya sendiri, kami di gugus depan mengupayakan bagaimana cara mereka itu membuat satu pot bersama kelompok kecil gitu.
1: Okay.
2: 2-3 orang. Nah, itu mereka rawatlah sampai beberapa bulan ke depan supaya itu jadi juga, dan juga mereka nanti dituntut bagaimana cara memperbanyaknya.
1: Okay.
2: Memperbanyakkan, ketika dia tahu bagaimana memperbanyak itu, mudah-mudahan harapan kami sebagai pembina bisa diterapkan di rumahnya gitu, bukan hanya di sekolah saja. Kalau misalnya di sekolah udah baik, ya mudah-mudahan di rumahnya juga bisa diterapkan. Jadi apa yang diharapkan dari pemerintah juga tercapai. Terkait dengan tadi dana hibah itu dikasih juga di kuartir ranting, di kuaran-kuaran. Kami juga selalu mengadakan beberapa pelatihan terkait hal swasembada pangan ini, disisipkan dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan.
1: Baik, artinya ini menarik dari peran pemerintah daerah setempat. Artinya ada yang di pelatihan-pelatihan inilah yang diharapkan ya kakak-kakak kita ya, dengan adanya pelatihan memberikan motivasi seperti apa swasembada bertanam dan cocok tanam lain sebagainya. Tadi saya menarik nih disampaikan Kak Zainal terkait bukan saja tanaman-tanaman yang digaungkan sekarang, tapi ini untuk hewan-hewan peternak. Nah, ini mungkin apakah juga menjadi ide yang terbaik, karena selama ini mungkin kalau berkebun lain sebagainya, tapi kalau bertenang ini tantangan yang sangat luar biasa. Ini seperti apa nih Kak?
2: Iya. Langkah awal yang kami lakukan untuk peternakan itu, kami membuat bahannya itu yang dipakai tempatnya Kak.
1: Okay,
2: tempatnya itu yang dipakai itu galon bekas. Nah, galon bekas itu diisi dengan beberapa, boleh ikan air tawar, terutama air tawar, boleh lele, boleh juga gurame, boleh yang lain-lain, bebas. Isinya nggak usah banyak-banyak, 4 biji aja dalamnya.
1: Okay.
2: Gitu. Kalau kebanyakan nanti mereka berebut makan kan.
1: Nggak jadi besar ya.
2: Nggak jadi besar. Jadi yang ada mati duluan. Nah, itu udah kami buat di gugus depan biar mereka juga nanti Oh, ketika mereka udah depan, udah besarnya mau jadi peternak. Oh, gini caranya memanfaatkan barang yang ada dengan posisi yang sedikit, lahan sedikit, tapi bisa dimanfaatkan di lingkungan itu. Jadi nggak serba beli gitu dia. Okay. Jadi tuntutannya mau ikan, tinggal pergi ke belakang ada gitu kan. Mau sayur, ke belakang ada kan bisa. Dari tadi pakai galon bekas itu atasnya untuk sayur, bawahnya untuk ikan gitu. Tapi gak usah banyak-banyak catatannya, kalau banyak-banyak ya habis.
1: Okay. Artinya ini mengurangi juga mungkin kebutuhan pokok di rumah, terutama orang tua ya. Kalau adik-adik kita sudah suasembada pangan, artinya tadi harus beli cabai, gak perlu beli cabai lagi ke kakak kita ya. Ini seperti apa nih, menarik Kak Endang menanggapi mungkin juga?
3: Kalau kita mengajarkan hal-hal yang kecil tadi, Kak, betul. Yang Kakak sampaikan tadi bahwasannya yang seharusnya biasanya, yang biasanya kita butuh cabai harus beli ke pasar. Nah, kita dalam mendukung program pemerintah ini dalam hal ini adalah swasembada pangan. Kita menanam dan juga memelihara kayak ikan dan juga sayur-sayur yang kita konsumsi setiap hari itu di lingkungan kita itu sudah sangat-sangat keren sekali gitu. Jadi apa yang kita konsumsi setiap hari tidak harus membeli ke pasar, tetapi kita mengambil dari lingkungan sekitar kita gitu. Sebenarnya dalam hal ini itu kita sudah mengadopsi juga dari ilmu-ilmu orang tua dulu. Betul. Kan seperti itu. Cuman kalau anak zaman yang sekarang ini, kalau kita tidak ajarkan itu, taunya beli ke pasar, beli maka dari itu kita harus edukasi, kita mengajarkan dan kita mempraktekkan gitu. Yang disampaikan Kak Zainal tadi terkait dengan TKK itu, di Pramuka itu Kak ada namanya TKK berkebun.
1: Okay.
3: TKK berkebun itu dia ada tiga fase. Yang pertama Purwa, Madya dan Utama. Purwa itu masih sebatas dia tahu bagi ini tanaman apa. Okay. Gitu.
1: Mengenali ya.
3: Tapi kalau sudah utama, dia sudah tahu bagaimana merawat, bagaimana dia menanam dan sudah tahu manfaatnya begitu. Jadi seperti TKK itu yang ditempel-tempel di baju itu, Kak. Okay. Itu sebenarnya Pramuka dari dulu itu sudah mengarah ke situ ya, Kak. Cuman dalam hal ini lebih ditekankan begitu ya, Kak. Karena kita mendukung swasembada pangan tadi, jadi biar lebih tahu lagi, tidak cuma sekedar tempel-tempel saja, tetapi lebih tahu manfaat ini loh yang dinamakan berkebun dan disinkronkan juga dengan program pemerintah.
1: Baik, begitu, luar biasa. Kenapa pemerintah tentunya meng-hire atau mengedepankan sebagai garda terdepan adik-adik Pramuka tadi, karena sudah biasa ya. Dengan kekuatan lain sebagainya, panas hujan itu sudah dilalui. Jadi artinya sudah memiliki kemampuan, apalagi kalau bercocok tanam swasembada pangan seperti itu, Kakak. Oke, baik, kita bacakan kembali. Ada Pak Riko di Kundur. Oke, Tanjung Balai Karimun Kundur, katanya ingin bertanya, kalau di Batam sendiri ini seperti apa, Kakak? Apakah ada markas sendiri terutama untuk bercocok tanam? Tidak mungkin ada lahan yang dibahkan oleh pemerintah tiba-tiba dikelola oleh adik-adik kita Pramuka, seperti apa katanya? Terima kasih. Oke, siapa menjawab nih dari Tanjung Batam Kundur?
2: Oke, terima kasih yang jauh di sana Kundur. Untuk di Batam sendiri kami biasanya menggunakan lahan-lahan yang sekitar halaman. Kalau untuk kayak kapasitas besar belum ada, tapi masih dalam konteks memanfaatkan lingkungan. Misalnya pakai pot, pakai polybag. Kami buat mereka untuk kayak membuat komposnya buat sendiri gitu, tidak usah beli, kecuali kalau misalkan keterpaksaan udah habis dana cadangannya dan dipakai. Jadi kami dibuat situ bagaimana supaya anak-anaknya bisa lebih mandiri gitu, lebih mandiri dan kan intinya bagaimana memanfaatkan lahan yang sempit menjadi lahan yang bisa berguna gitu. Itu Kak, terima kasih.
1: Baik, mau ditambahkan nih menanggapi dari Pak Riko di Tanjung Batu Kundur.
3: Terima kasih, saya sedikit menambahkan. Terima kasih Pak Riko atas pertanyaannya. Bagaimana actionnya anak-anak adik-adik Pramuka kita di Batam dalam mendukung swasembada ini ya, Kak ya. Kalau betul yang disampaikan Kak Zainal tadi, kalau secara lahan kita tak punya lahan.
1: Tak punya lahan.
3: Jadi memanfaatkan lingkungan yang ada. Kalaupun kita nantinya mau bercocok tanam, kita kayaknya harus bekerja sama dengan BP ya, ya.
1: Mudah-mudahan dapat lahan agak berapa hektar ya.
3: Karena di Batam sendiri untuk wilayah perkebunan dan pertanian kan agak jauh tuh di Barela itu. Jadi nanti bisalah nanti kita mengajukan untuk kerjasama dengan BP, jadi biar kebun pramuka gitu, kayaknya keren ya kak ya. Artinya biar pemerintah atas mendukung swasembada pangan, dan yang pelakunya yang kita gerakkan adalah adik-adiknya begitu.
1: Baik, nah artinya mungkin dari Pak Riko tadi ini setuju juga dengan pendapatnya, mungkin kalau ada lahan yang dikelola oleh pramuka adik-adik kita di Kota Batam bisa menjadi ikonik juga, mungkin dengan tanaman yang sudah jadi tiba-tiba nanti dikasih untuk masyarakat yang datang langsung memetik, ditimbang langsung boleh berkunjung. Ini kan menjadi apa omset cuan wisata juga, Bu. Ini seperti apa nih Kak Wilma menanggapi mungkin terkait tentang lahan kita tidak ada. Mungkin kalau kita berkaca agak kalau industri pertanian agak susah, tapi kita tahu sendiri juga kemarin di Marina. Ada kebun yang dikelola bisa jadi padi yang tadinya tidak bisa tapi bisa dikelola. Ini seperti apa mungkin langkah-langkah yang kedepannya nanti, menanggapi juga dari Pak Riko.
0: Baik, Pak Riko, terima kasih pertanyaannya. Kami juga sependapat dengan Kak Endah dan Kak Zainal tadi. Mungkin ada kerjasama nantinya dari pihak pramuka ke BP yang insya Allah mendukung program dari swasembada pangan yang digaung-gaungkan oleh Bapak Presiden kita. Nanti mungkin kalau memang dapat lahan yang dibutuhkan pramuka, saya yakin memang punya kemampuan untuk mengelola lahan tersebut dan bisa dijadikan agrowisata yang nantinya pilihan lain yang didapat dari wisata-wisata domestik maupun internasional yang main ke Batam, yang nantinya juga akan menghasilkan cuan seperti kata Bapak pembawa acara tadi, bahwa kita nantinya akan mendapat penghasilan lain atau tambahan lain, mungkin bisa berbentuk yang kita harapkan nantinya akan mendapatkan pendapatan asli daerah lain dari pajak-pajak yang telah ada sekarang ini. Mungkin kami berharap dari pihak BP ada yang mendengarkan dan akan menjawab daripada kebutuhan adik-adik pramuka nantinya, agar swasembada pangan yang digaung-gaungkan ini akan berjalan sesuai dengan keinginan dan
3: jadi bersinergi ya Kak,
0: kebutuhan
3: ya.
0: Kita
1: betul, luar biasa. Nah, topik kita juga menarik terkait tentang Jambore Nasional ini, saling sinkron ya, untuk tahun 2026 ini berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan, kembali lagi seperti yang disampaikan oleh pendengar kita dan juga kakak-kakak kita di Studio Pro 1 di Batam. Dan pendengar, untuk Anda kembali silakan kami tunggu atensinya, bisa bergabung melalui via telepon kami di 0778 43351, ataupun bisa mengantarkan di kolom komentarnya YouTube RRI Batam. Kita langsung pada hari ini ya, jadi bisa mendengar dan bisa menyaksikan langsung, dan juga bisa melalui WA di 0811 778 1051. Kita break dulu, nanti kita akan coba hubungi melalui via telepon untuk narasumber kita, ada dari Pak Sudikin di Spora Kota Batam. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: masih di program Bata Menyapa Pramuka, tentunya bersiap suasembada pangan dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Kak Wilma Basyarah dan juga ada Endang Suprapti dan juga Kak Zainal Mutake. Nah, seperti biasa, kami tunggu atensi Anda kembali di line telepon di 0778463351 ataupun juga melalui WA di 0811778101. Kembali lagi Kak, kita menanggapi apa yang disampaikan juga dari pendengar kita tadi, dan ini ada kaitannya dengan yang namanya Jambore yang akan dilaksanakan nanti pada 13 dan 21 Agustus di Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta. Nah, temanya juga berkaitan dengan mendukung swasembada pangan. Ini seperti apa persiapan untuk Batam sendiri yang nanti ikut meramaikan acara yang akan segera digelar, tinggal beberapa bulan lagi nih Kak.
2: Oke, terima kasih. Izin Kak menjawab. Untuk di Batam sendiri kami sudah melaksanakan beberapa kali TC.
1: Oke.
2: Jadi kami membina dan membimbing anak-anak itu bagaimana cara dia nantinya lebih siap mengikuti jambore, dan juga biar mereka lebih disiplin lagi di sana, dan juga mereka nanti bisa menempatkan diri lah intinya.
1: Oke.
2: Ketika dia dari Batam, tunjukkan bahwa wajah Batam seperti apa. Itu yang kami bawa. Jadi takutnya mereka nanti bikin malu kita pula di sana kan Kak, kalau kita bimbing dari sekarang gitu.
1: Okay.
2: Makanya kita sudah melaksanakan pembimbingan secara rutin. Ada kadang-kadang kami di Dispora, terus di Engku Putri untuk menambah semangat dia, ganti tempat. Terus juga di Mata Kucing juga kemarin kami berkemah 3 hari untuk menyamakan persepsi, menyatukan jiwa. Karena tanpa berkemah Kak, itu gak akan terjadi gitu kan.
1: Baik.
2: Penyamaan semangat mereka. Kalau dengan berkemah dia ketahui lah buruknya seperti apa, bagusnya seperti apa, rekan-rekan gitu.
1: Baik,
2: kan
1: ya.
2: Nah, itu yang sudah kami siapkan Kak.
1: Baik, nah disampaikan Kak Zainal tadi, mungkin nanti ditanggapi juga untuk kakak kita, Kak Endang dan Kak Wilma. Artinya kalau sudah pergi ke luar kota untuk mengikuti di bumi perkemahan nantinya, itu bukan menambah pribadi lagi. Karena walaupun satu bisa, satu memiliki akhlak lain sebagainya, tapi kalau tidak kompak semua tetap juga mencoreng nama Batam sendiri. Artinya berat tugasnya ya. Ini mungkin lebih ditekan kan kepada nih selaku penanggung jawab atau Kak Endang ini, lebih kritikan kepada untuk adik-adik kita untuk menjaga tentunya visi dan misi sama, kekompakan lain sebagainya. Namanya kadang kan labil ya, kadang pada sampai di sana lain sebagainya. Ini seperti apa lagi penekanannya kepada adik-adik kita yang akan berangkat nantinya?
0: Saya
1: boleh nanti ditanggapi soalnya Kak Wilma, silakan.
0: Ya baik, untuk kegiatan Jambore Nasional ini alhamdulillah jauh-jauh hari telah kita siapkan anggarannya dengan izin Pak Wali Kota Batam, bahwa anggaran pada Jambore Nasional ini nantinya akan berangkat sekitar 48 orang.
1: 48 lumayan, banyak.
0: Jadi ada 36 orang pesertanya dari 12 kuaran ya Kak ya. Dari 12 kuaran yang kemarin sudah terseleksi di Dispora pada tanggal 12 sampai 14 Februari itu. Jadi perwakilan dari beberapa kuaran dari sekolah-sekolah yang di lingkungan kuaran masing-masing udah terseleksi dengan baik dan ketat. Dapatlah hasilnya 36 orang peserta. Nanti ada 2 pendampingnya. Ada 2 pingkon, ada 4 pendamping. 2 pingkon, 1 putra, 1 putri. Kak Endang dan Kak Zainal termasuk pingkon ya?
2: Saya bindam.
3: Pingkonnya Kak Endang sama Kak Catur.
1: Berarti sudah dilakukan ya Bu seleksi. Ini Kak Endang, seperti apa seleksi yang di kemarin untuk adik-adik kita yang akhirnya berhasil dipilih untuk berangkat? Ini kan satu kebanggaan sendiri, bukan saja adik-adik tapi orang tuanya juga gitu.
3: Iya, betul sekali. Untuk seleksinya Kak, tingkat seleksinya itu apa ya? Perhelatan yang luar biasa karena semua anak mau, sedangkan kuotanya itu terbatas. Jadi untuk seleksinya itu berawal dari tingkat ranting dulu Kak, tingkat kecamatan, yang terseleksi yang terbaik dari diantara yang baik-baik dari kuaran dinaikkan ke kuarcap. Itu pun kita ambil kuota 36 itu masih ada yang terseleksi yang gugur Kak. Jadi artinya yang akan kita bawa ke Jakarta ini benar-benar yang sudah mumpuni, yang sudah secara akumulatif itu sudah layak dan pantas. Nah, dalam hal ini yang perlu kita satukan lagi adalah karena mereka itu dari berbagai sekolah yang ada di Kota Batam dan juga dari 12 kecamatan kita itu kan artinya belum saling mengenal. Nah, disitulah kami melakukan TC itu untuk menyatukan chemistry mereka. Okay. Chemistry mereka sebagaimana yang disampaikan Kak Zainal tadi tentang kedisiplinan, kekompakan dan sebagainya itu kita bentuklah di dalam TC tadi. Alhamdulillah sejauh ini sudah 6 kali TC yang kita lakukan yang selalu disponsori oleh Dispora yang luar tetap biasa ya. 2 hari di Dispora, 3 hari di Mata Kucing itu masih selalu di apa namanya disupport penuh dari segi konsumsi dan lain sebagainya itu disupport penuh oleh Dispora. Kemudian selain itu tetap karena kita mau kompak mau yang terbaik tadi di Kota Batam, dari Kota Batam kami melakukan TC mandiri Kak.
1: Okay.
3: TC mandiri itu sejauh ini sudah 6 kali ini alhamdulillah chemistry sudah dapat, adik-adik sudah mulai kompak, tinggal mematangkan kali ini Kak. Nanti sampai terakhir itu di bulan Juli nanti kami masih tetap laksanakan karena di bulan Agustus nanti kita udah tenang untuk apa namanya prepare kita berangkat.
1: Baik, luar biasa. Ini sudah dilakukan beberapa hal untuk ke depan membawa nama Batam ya. TC mandiri juga dilakukan. Yang sangat menarik tadi saya perkemahan. Jadi itu mengetahui seperti apa adik-adik kita yang di rumah. Jadi ketahuan lah beberapa hari di situ ya. Itulah. Oke. Baik, silakan kembali kita coba bacakan yang sudah masuk melalui WA kita kembali di 08117781051. Ada Ibu Wahyuni di Batu Aji. Selamat pagi, saya Bu Wahyuni. Saya tertarik sekali mendengarkan dialog pagi hari ini terkait pramuka. Pertanyaannya katanya apakah bisa ini di sekolah semuanya ada menyediakan untuk sekolah untuk pramuka? Karena kalau pramuka ini kan ada beberapa kategori dan juga ada seleksinya untuk bisa mengikuti. Nah, mungkin anak saya juga tertarik katanya yang masih duduk di bangku sekolah kelas 2. Apakah ada kriterianya untuk menjadi seorang pramuka? Terima kasih. Oke, ini ibu-ibu yang tertarik mungkin ingin menjadi pramuka anaknya gitu, Kak.
2: Untuk jadi pramuka itu yang penting kemauan.
1: Oke, yang pertama kemauan dulu ya. Oke.
2: Kalau masalah lain-lain itu nomor sekian. Ketika anaknya mau dibina dan juga mau dibudidayakan biar lebih bagus lagi, itulah tempat bagi kami untuk menjadikan mereka kader-kader yang lebih mandiri lagi, peserta didik yang lebih mantap lagi. Ketika karena itu yang kami inginkan Kak.
1: Okay.
2: Kalau kita memaksa, misalkan ada anak yang memiliki kemampuan lebih, tapi dia tidak berkeinginan untuk jadi pramuka. Terus kita paksa nih ikut jadi pramuka di tengah-tengah ketika saat mau ada kegiatan. Bisa saja dia mengundurkan diri karena tidak siap dengan dirinya sendiri. Tapi kalau dia ada keinginan, saya mau jadi pramuka, mau saya aktif di pramuka, walaupun dia tidak punya kemampuan, tidak punya keterampilan, bisa kami bina.
1: Okay.
2: Nah itu yang paling utama. Jadi intinya ketika ada kemauan, itulah jalan yang terbaiknya. Gitu.
1: Baik, ini juga satu kata hari ini ya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan.
2: Iya,
1: oke, betul. Luar biasa. Oke, Kak, mungkin ini juga untuk edukasi kepada pendengar kita di rumah yang lagi mendengarkan kita. Ini banyak sekali boleh didengarkan di mana saja, bahkan di dunia juga ya pagi hari ini. Nah, mungkin apa sih sebenarnya keuntungannya untuk adik-adik kita ingin menjadi seorang pramuka ini, Kak? Untuk share kepada pendengar kita.
3: Baik, saya akan menambahkan, melanjutkan jawaban dari Kak Zainal tadi dan terkait pertanyaan ibu tadi ya, ya Kak ya, bagaimana anak saya juga mau ikut. Sebenarnya itu adalah semua hak peserta didik atau adik-adik yang ada di Kota Batam itu semua berhak. Akan tetapi dari tingkat gudeg kuaran itu akan menyeleksi yang terbaik. Artinya bukan bim salah bim abrakadabrak
1: langsung jadi enggak,
3: langsung
1: ya?
3: Jadi tidak. Ya. Jadi memang benar-benar mereka itu keaktifannya ditunjukkan dari SKU dan SKK, ada bukti fisiknya Kak. Jadi ketika bukti fisik itu ada, kemudian ditunjukkan dengan kemampuan pribadinya yang memang benar-benar bisa, itulah nanti yang akan terseleksi. Jadi untuk ibu yang mengajukan pertanyaan tadi, ada hak anak ibu di sana, yang penting tetap latihan, tetap berlatih, tetap semangat. Nanti tetapi untuk kali ini sudah close Kak. Iya, karena udah mau berangkat.
1: Ya? Okay.
3: Jadi kesempatan lagi mungkin kalau anak ibu tadi masih kelas 2 masih ada kesempatan nanti di SMP. Artinya dihitunglah dari sekarang 5 tahun ke depan lagi begitu.
1: Baik. Kemudian ibu tadi untuk pencerahan untuk mendengar kita semua, mungkin tidak semuanya pendengar kita memahami tentang pramuka. Apa sih sebenarnya tujuan daripada pramuka dan juga untuk adik kita yang sudah tergabung di dalam pramuka itu sendiri? Mungkin ada yang banyak didapatkan, okay. Boleh kasih.
2: Terima kasih. Sebetulnya kami menjadikan anak-anak didik kami menjadi lebih mandiri. Mereka memahami makna dari pramuka itu sendiri. Terus juga kan moto pramuka itu dengan lambangkan tunas kelapa, mereka udah tahu bagaimana prinsipnya, yeah. Bagaimana mereka harus hidup. Di kata mereka, kata anak-anak nih, kenapa sih harus tunas pramuka, harus tunas harus kelapa gitu, betul. Kan? Karena kata anak-anak tuh, kan kalau kelapa dibuang di mana saja bisa. Yeah. Intinya anak pramuka itu harus bisa hidup di mana saja, gampang menyesuaikan diri dengan keadaan, bisa lebih survival dalam kehidupannya gitu, tidak pantang menyerah. Itu kalau dia memang benar-benar dalam jiwa dan raganya sudah ada rasa pramukanya. Tapi kalau misalkan dia hanya ikut-ikutan pakai baju pramuka, beda lagi kak. Kalau itu dia hanya sekedar ikutan meramaikan suasana, jadi ketika ditempatkan di mana langsung mengeluh, tidak bisa bersinambung bekerja sama dengan yang lain. Biasanya mereka hanya sesuai dengan apa diri sendiri aja, aku mau kesini ya kesini gitu, nggak bisa kita arahkan egoisnya. Lebih egois kalau mereka hanya menggunakan baju pramuka aja. Tapi kalau misalkan ada dalam hatinya, saya mau pramuka kayak di sekolah saya kak, itu jumlah siswa itu kelas 7-nya aja udah 450 lebih kan, yang aktif pramukanya itu kurang dari 30.
1: Cuman berapa persen?
2: Iya, cuma berapa persen gitu kan. Betul. Jadi, tapi yang 30 inilah yang kita bina, yang kita arahkan, mereka akan tercipta nanti keterampilan-keterampilan yang lebih daripada anggota yang lainnya. Tapi kalau misalkan karena ada pramuka wajib. Pramuka wajib. Artinya semua siswa itu wajib mengikuti. Tapi kalau misalkan mereka udah naik kelas, mereka boleh memilih. Yang memilih inilah berarti yang ada di dari hatinya pramukanya. Itulah yang kita jadikan sebagai sumber daya manusianya. Jadi mereka yang harus menanggung. Ketika kita pergi, kita harus dapat juara gitu kan. Ketika kemana, kita harus dapat. Walaupun sebetulnya bukan juara yang diinginkan dari kami sebagai guru-guru atau pembina di sekolah. Yang diinginkan dari kami adalah bagaimana kemandirian mereka dapat, bagaimana apa yang telah keterampilan mereka dapat ini bisa berguna di kemudian hari gitu. Karena kan kalau misalkan kita hanya mengejar tentang piala, itu gampang saja sebetulnya. Cuman kalau untuk menerapkan kedisiplinan dalam dirinya, ini yang luar biasa susahnya.
1: Baik, luar biasa bijak sekali Kak Zaina ya. Artinya memang bentuk dari kelapa. Jadi kalau kelapa itu dibuang di mana saja tumbuh ya, berguna semuanya. Nah, dengan adanya pramuka, itulah kadang para orang tua kekeh anak-anaknya ingin masuk pramuka dari usia dini, nanti ke depannya dia sudah mandiri. Apapun bisa dilakukan sendiri, semuanya sendiri, itulah yang diharapkan orang tua. Jadi juga berperan sangat penting sekali pramuka untuk ke depan sebagai garda terdepan tadi di perbatasan. Boleh ditanggapi sedikit nih Ibu penanggung jawab, Ibu Wilma, Kakak Wilma, silakan.
0: Iya. Melanjutkan tadi pendapat Kak Zainal, memang seperti itu, yang pramuka memang ditanamkan dasar dharma pramukanya. Yang memang betul-betul harus dijiwai oleh adik-adik pramuka itu. Dan memang pramuka memang cenderung lebih
3: mandiri.
0: Lebih mandiri, survive dan punya karakter yang lebih daripada
3: dari
0: teman-teman yang lain. Menurut kami menjalani sebagai tupoksi daripada kepemukaan bidang pemuda ini, seperti itu kita perhatikan bahwa pramuka, adik-adik pramuka memang lebih tangguh dan lebih mumpuni, yang bisa dibanggakan oleh
3: semua elemen
0: yang nantinya akan berharap di Indonesia Emas 2045 nanti adik-adik pramuka ini kayaknya lebih menjadi garda terdepan untuk menyambut Indonesia Emas 2045 ini.
1: Luar biasa, amin. Harapan kita ya Bu ya. Kakak kita juga hadir di Prosatur di Batam. Nah, kemudian juga dari persiapan-persiapan disampaikan tadi untuk Jambore Nasional ke 12 tahun 2026, ini ada nggak sih target tertentu dari Batam sendiri dan juga dukungan dari Dispora? Pastinya kan dengan dukungan semangat dan sudah dilakukan juga macam-macam resi mandiri dan sebagainya. Ada target yang ingin dicapai nggak sih sebenarnya dari Batam sendiri nih Kak Endang?
3: Kalau untuk target sebenarnya dalam jambore ini kan bukan perlombaan sebenarnya ya Kak ya. Tapi kita dapat amanah dari apa kuartir daerah Kepulauan Riau. Untuk kuarcap Batam itu kita dapat amanah untuk di karnaval. Jadi kan dari
1: ada target tertentu
3: iya,
1: gitu.
3: Iya, dari 7 kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau itu kan dikasih tugas masing-masing. Contoh Lingga di bagian narinya, perform narinya, kita bagian karnaval. Nah, dalam hal ini kami punya target akan memberikan, mengedukasi, memberikan kepada halayak umum, terutama dari peserta Jambore nanti, dan karena itu disaksikan di seluruh Indonesia ya Kak ya.
1: Betul.
3: Memberikan penampilannya terbaik di karnaval tadi, jadi orang tahu, oh ini loh budaya yang ada di Kepulauan Riau, di, terutama di Batam seperti ini. Jadi kami akan menargetkan seperfect mungkin, asli, sebagus mungkin gitu. Dan kami sangat didukung oleh Dispora karena hal itu juga akan menimbulkan banyak biaya terkait dengan karnaval, dari baju pengantin, dari ara-araan, dari semua perlengkapan yang ada di yang ada untuk karnaval itu seluruhnya didukung sepenuhnya oleh Dispora Kak. Jadi kami karena dukungan penuh Kak, jadi kami juga harus totalitas untuk mempersiapkan yang terbaik tadi.
1: Baik, artinya tadi menjadi penanggung jawab untuk karnaval sendiri dari 7 kabupaten kota yang berbeda-beda, itulah yang akan ditampilkan dari Batam sendiri.
3: Betul.
1: Dan artinya mungkin karena peran dari Dispora juga luar biasa untuk memberikan dukungan, terutama juga tidak sedikit menggelontarkan dana baju, line kostum, sebagainya.
3: Oh, kalau itu
1: rahasia ya.
3: Luar biasa, yang kami tak di luar batas pemikiran kami.
1: Baik, ini luar biasa untuk topik kita di pagi hari ini pendengar, dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan yang sudah berpartisipasi bergabung. Kita harapkan nanti untuk Jambore yang akan dilaksanakan 13 sampai 21 Agustus dari perwakilan Kepri dan Batam khususnya di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur ini bisa menampilkan yang terbaik untuk Batam, bukan dicari itunya tapi untuk kemudian lebih baik lagi, dan juga nanti bisa mendukung pulang dari sana sudah bertemu dengan seluruh Indonesia. Nantinya pramuka di Batam ini akan mendukung yang diharapkan suasana pangan. Sebagai closing statement kita, Kak Zainal dulu deh untuk acara kita di pagi hari ini di Batam menyapa. Sebagai closing statement, silakan.
2: Oke, terima kasih semuanya yang telah mendengarkan curhatan kami tentang pramuka. Mudah-mudahan apa yang kami ungkapkan bisa berguna untuk semuanya, dan juga bisa menjadi inspirasi bagi kakak-kakak seluruh yang seluruhnya yang ada di Batam ini khususnya, dan umumnya untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Endang.
3: Kalau dari saya sebagai closingnya adalah mudah-mudahan kita khususnya dari Kuarcap Kota Batam dan umumnya dari Kuarda Kepulauan Riau, kita akan menampilkan yang terbaik putra-putri peserta didik pramuka dari Kepulauan Riau.
1: Baik, terakhir kakak penanggung jawab ya, Kak Wilma, silakan.
0: Baik, terima kasih para pendengar yang berbahagia. Kita tetap mendoakan, kita tetap mendukung Bapak Wali Kota Batam, Ibu Wakil Wali Kota Batam, dan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam agar tetap menganggarkan dan tetap mensupport daripada semua kegiatan pramuka, sehingga pramuka kita yang kita harapkan nanti menjadi garda terdepan akan selalu sukses dan tidak mengecewakan kita ke depannya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Baik, tepuk tangan dong sekali lagi, aplaus. Yang mudah-mudahan mendengar dengan gerakan pramuka yang terus mendorong program kemandirian untuk mendukung program pemerintah, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, ini menjadi salah satu motivasi juga untuk adik-adik kita di Batam. Dan juga kita doakan sekali lagi buat adik-adik kita yang nanti akan berangkat mengikuti Jambore, diberikan kesehatan dan kelancaran semua.
3: Amin.
1: Terima kasih Kakak Zainal, Kak Endang, dan juga Kak Wilma telah hadir di Prosatur Batam. Mudah-mudahan dialog kita ini bermanfaat untuk pendengar kita. Amin. Dan juga terus untuk saya sendiri. Terima kasih. Arvinda pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: Karena kita tahu kita sudah berjalan sejauh ini.
1: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
2: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
3: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
4: Itu kebakaran. Kenapa itu?
5: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
4: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Inspirasi pendengar, selamat pagi menjelang siang juga yang dari seputaran Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,21 RRI Batam ataupun melalui streaming di rri.co.id. Pendengar, kita hadirkan info pariwisata kali ini di mana Desa Wisata Pegudang, Kabupaten Bintan ini resmi ditetapkan sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual pendengar, di mana dalam kategori karya cipta dan merek oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, di mana piagam penetapan nomor MH2.0902 tahun 2025 ini diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Edison Manik. Nah, Desa Pegudang ditetapkan sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual karena dinilai aktif mendaftarkan berbagai potensi lokal yang dimiliki baik dalam bentuk karya cipta maupun produk dari masyarakat. Nah, di mana disampaikan juga Bupati Bintan Robi Kurniawan apresiasi kepada Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau atas pendampingan yang diberikan dalam pengembangan perlindungan kekayaan intelektual di Kabupaten Bintan. Ya, selamat sekali lagi untuk Desa Pegudang yang dikenal sebagai Desa Pesisir Melayu, memiliki kawasan konservasi padang lamun berbasis masyarakat serta beragam potensi wisata dan ekonomi kreatif. Diharapkan dengan penetapan ini, pendengar, perlindungan terhadap kekayaan intelektual masyarakat semakin kuat sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata dan UMKM di Kabupaten Bintan. Mungkin Anda ingin ke sana berkunjung, penasaran seperti apa Desa Pegudang ataupun Desa Pesisir Melayu yang ada di Bintan, Kepulauan Riau.
1: Nah, kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakak

Ya baik, pendengar manis sekali, itu dia Prilly Latuconsina dengan Feeling in Love, mengantarkan kita 29 menit lewat dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih berbicara tentang wisata yang ada di Provinsi Kepri. Nah kali ini yang sangat unik nih pendengar, fenomena munculnya bunga replisia dalam jumlah besar di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, menarik perhatian para peneliti. Di hutan yang luasnya 47,5 hektar di Desa Tarempa Selatan, ditemukan sekitar 25 titik replisia yang terus berkembang di setiap minggunya. Nah ini menjadi salah satu yang unik untuk diteliti dan di mungkin langsung datang ke sana. Disampaikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepulauan Riau Kepri, terdapat 25 spot replisia terbesar di sebuah area pembukitan dengan vegetasi hutan alami. Nah pemerintah desa setempat juga dan petugas kehutanan menjaga kawasan hutan tersebut dengan melakukan patroli rutin, di mana pemerintah juga melakukan verifikasi untuk penetapan kawasan sebagai perhutanan sosial. Nah di mana replisia ini memiliki pertumbuhan yang unik karena bergantung pada tanaman inang, mulai dari menempel di inang sampai mekar dengan warna yang orange dan kuning. Saat mekar tersebut mengeluarkan gas berbau menyengat seperti amonia dan akhirnya layu dan membusuk secara alami dalam waktu sekitar 4 hingga 5 hari. Replisia adalah yaitu populasi baru yang sebelumnya tidak pernah tercatat bahwa Anambas maupun wilayah Kepulauan Riau adalah habitat replisia, merupakan pendataan baru. Nah kemunculan 25 replisia dalam satu kawasan di Anambas tidak hanya menjadi catatan baru di kalangan peneliti, namun secara ilmiah belum ada peneliti yang melakukan investigasi penyebab menjamurnya replisia. Selain menjadi objek penelitian, lokasi replisia kini mulai berkembang menjadi hutan wisata edukasi alam Anambas. Ya mudah-mudahan ini terus dilestarikan, dan juga untuk Anda yang datang langsung ke Anambas ya, bisa melihat langsung habitat yang relatif baik. Itulah kenapa kekayaan hati pulau kecil seperti Anambas ini boleh tumbuh dan berkembang karena jauh daripada jangkauan masyarakat ya. Wow, ini keren sekali replisia yang muncul di Kepulauan Anambas, ada 25 titik yang diteliti saat ini. Tetap di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

Baik pendengar, terima kasih kembali masih setia mendengarkan siaran Pro 1 Riri Batam di pagi hari ini. Nah pendengar, kita hadirkan informasi terakhir. Tadi kita sudah hadirkan beberapa menjadi terobosan untuk Kepri mendatangkan banyak turis baik mancanegara maupun juga lokal. Nah ternyata di pendengar, di Pulau Bintan ini selain tentunya spot alam, resort mewah dan situs bersejarah, juga ada beberapa yang menjadi rekomendasi Anda apabila ingin bepergian ke Bintan Lago. Nah di mana kalau ke Bintan itu tidak obdol katanya, kalau tidak sampai ke Treasure Bay Bintan, terkenal dengan Crystal Lagoon, kolam renang buatan air asin terbesar di Asia Tenggara. Nah Anda bisa berenang, bermain hingga mencoba wahana slip and slide raksasa ya, mungkin penasaran. Nah sementara juga ada Pantai Trikora yang bentang panjang di jajaran batu granit besar, air laut yang jernih dan deretan pondok kayu yang cocok untuk bersantai. Nah di mana Pantai Trikora ini juga batu bauksitnya banyak sekali yang berjajar ataupun batu granit seperti yang ada di filmnya Laskar Pelangi yang ada di Bangka Pangkal Pinang. Kemudian juga wisata alamnya seperti yang sudah kita ketahui yang selalu dikunjungi para turis lokal maupun mancanegara seperti Gurun Pasir Busung, Danau Biru, di mana bekas area penambangan bauksit yang kini menjadi landscape unik menyerupai Gurun Pasir Sahara dilengkapi dengan danau air berwarna biru kehijauan yang sangat tentunya esotik apabila Anda berfoto di tempat tersebut. Nah, setelah mungkin Anda sudah pergi ke kawasan pantai, kemudian juga wisata alam ke Gurun Pasir Busung dan Danau Biru, tidak ada salahnya Anda mencoba wisata budaya dan sejarah. Nah, di mana? Di Pulau Penyengat bersejarah dapat diakses menggunakan perahu pompong dari Pelabuhan Tanjung Pinang. Di sini Anda bisa melihat Masjid Raya Sultan Riau yang terbuat dari putih telur dan rentuhan Istana Kerajaan Riau. Nah, setelah itu juga mungkin Anda bisa hadir di salah satu tempat bersejarah, Kampung Wisata Panglong, di mana ini merupakan kampung nelayan suku laut yang menawarkan pemandangan rumah dari panggung tradisional di atas air dan dapur arang yang sangat bersejarah di Kota Tanjung Pinang. Nah, kira-kira mungkin liburan hari ini bersama keluarga tercinta atau pengen tetap di rumah ataupun di pantai atau ke mall dan tempat-tempat yang unik menjadi hari quality time Anda bersama keluarga tercinta. Nah informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita dan nanti akan ditemani oleh rekan saya Ardo di Batam Siang di ruang disabilitas dan inklusi, peran keluarga dan guru dalam mendukung penyandang disabilitas. Tetap di Pro 1 dari Batam karena informasi dan inspirasi.

0: ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Batam siang ini.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Ibadah haji dan umroh merupakan perjalanan suci yang menjadi impian umat muslim di seluruh dunia. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ini juga menjadi momen untuk memperbanyak doa, memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Sang Pencipta. Persiapan penting sebelum berangkat haji, menjaga kesehatan fisik dan mental, mempelajari tata cara ibadah dengan benar, menyiapkan perlengkapan pribadi secukupnya, menjaga niat agar ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sabar dan menjaga sikap dalam perjalanan. Semoga setiap langkah menuju tanah suci menjadi ibadah yang penuh keberkahan serta membawa pulang hati yang lebih tenang dan imun.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,

0: Gaya dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Selamat siang, beringar. Senang sekali saya Ardo Siributarbat kembali hadir menemani Anda tentunya dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi di Pro 1 RRI Batam. Dan di pagi ini, beringar, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu tentang peran keluarga dan guru dalam mendukung penyandang disabilitas. Karena keberhasilan anak ini, beringar, yang berkebutuhan khusus tidak hanya dibangun di sekolah, tetapi juga dimulai dari rumah dan lingkungan terdekat tentunya. Dan saat ini, pendengar, sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon, yaitu Ibu Putri Fauzia, selaku guru SLB dari SLB Kartini Batam. Assalamualaikum. Halo. Bu.
2: Waalaikumsalam, Pak Ardo.
1: Selamat pagi, Ibu Putri. Selamat siang maksudnya ya. Apakah sudah terdengar jelas, Bu, suara kami?
2: Jelas, Pak.
1: Oke, terima kasih sebelumnya, Bu, ya, sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Batam pada siang hari ini. Dan Ibu Putri, jika berbicara tentang dukungan terhadap penyandang disabilitas, seberapa penting sih peran keluarga ini dalam proses tumbuh dan kembangnya anak?
2: Iya, tentunya keluarga adalah pendukung pertama dan utama ya, Pak, ya, untuk anak disabilitas. Keluarga juga merupakan lingkungan pertama bagi anak ketika keluarga menerima kondisi seorang anak disabilitas dengan baik. Betul. Mereka bisa memberikan kasih sayang dan pendukung proses belajarnya lebih baik lagi. Nah, anak tentunya akan memiliki rasa lebih aman dan percaya diri untuk maju ke depannya kalau jika keluarganya menjadi peran utama pendukung. Iya, Pak.
1: Iya ya. Jadi memang sangat diperlukan ya, Bu, ya. Apalagi kan mental anak ini kan juga butuh support dari orang terdekat ya. Iya. Apalagi seperti orang tua kan, Bu, ya. Dan Ibu, kalau tadi kita sudah berbicara tentang dukungan terhadap anak penyandang disabilitas, dan mengapa kerjasama antara guru dan orang tua ini menjadi faktor yang penting, Bu?
2: Iya, kerjasama antara guru dan orang tua itu sangat penting ya, terutama untuk anak disabilitas, terutamanya guru sebagai fasilitator dan motivator dulu. Guru tentunya tidak hanya mengajar materi pembelajaran di sekolah saja, tetapi juga membantu mengembangkan potensi yang dimiliki siswa, keterampilan sosialnya, dan kemandirian yang dimiliki anak. Hal ini juga harusnya menyesuaikan metode pembelajaran dengan yang dibutuhkan siswa ya, Pak, ya, karena sama-sama kita tahu untuk anak disabilitas dengan segala kelebihan dan kekurangannya, metode pembelajarannya berbeda dengan anak pada umumnya.
1: Betul.
2: Jadi guru tentu harus menyesuaikan metode pembelajaran dengan sesuai dengan kebutuhan siswanya. Terus mengembangkan kemampuan anak juga menjadi poin utama yang harus dikembangkan oleh guru. Kan dari kemampuan yang mereka miliki lah potensinya yang akan digarap dari sekolah, ya kan, Pak?
1: Iya.
2: Terus memberikan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan tentunya memiliki fasilitas yang lengkap sesuai dengan kondisi anak. Yang paling utama dan terutama sekali, menumbuhkan rasa percaya diri siswa, Pak, untuk tidak merasa minder dan merasa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Oh. Mungkin ada anak yang mengalami, contohnya ya, Pak.
1: Iya, iya.
2: Anak yang mengalami hambatan akademik, tetapi anak ini memiliki bakat yang luar biasa di bidang seni atau olahraga, ataupun juga keterampilan life skill tertentu.
1: Iya.
2: Tugas kami sebagai guru tentu membantu menemukan dan serta mengembangkan potensi anak tersebut. Kalau untuk kerjasama dengan keluarga antar guru dan orang tua, tentu menjadi inti dari semuanya ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Dukungan terbaik bagi anak kita itu terjadi ketika keluarga dan guru itu bekerja sama menjadi satu tim. bentuk kerjasamanya mungkin

0: komunikasinya yang lancar, menyampaikan perkembangan anak di setiap harinya seperti apa, terus menyamakan target orang tua dan guru tentang pembelajaran yang diberikan. Jangan sampai orang tuanya punya target lain, gurunya punya target lain.
1: Iya ya, jadi harus satu visi Bu ya.
0: Iya benar. Terus juga yang terakhir mungkin memberikan dukungan yang konsisten untuk di sekolah dan di rumah. Karena ketika keluarga dan guru berjalan bersama, anak akan mendapatkan dukungan yang utuh untuk berkembang secara optimal.
1: Iya, pastinya Bu ya. Kalau misalnya mendapat dukungan yang utuh itu pasti memang anak juga dapat berkembang dengan baik Bu ya.
0: Benar.
1: Untuk mengembangkan apa kesenian yang dimiliki bahkan kemampuan lainnya Bu ya. Dan dari pengalaman Ibu sendiri nih Bu, tantangan apa sih Bu yang paling sering dihadapi keluarga dengan anak yang berkebutuhan khusus?
0: Tantangan dari pengalaman saya sendiri tentang orang tua, ekspektasi orang tua Pak, yang terkadang terlalu tinggi ke akademik anak. Sedangkan dari guru dan kadang kami di sekolah juga melakukan asesmen sebelum pembelajaran itu dimulai kan Pak. Jadi kita cari tahu dulu bagaimana akademiknya, potensinya yang lain. Jika anak, kadang ada anak itu yang akademiknya mungkin kurang, tapi untuk keterampilannya lebih, dia pandai main musik. Nah, contohnya ada teman saya sendiri, dia tuh lebih berapa dia tuh tra, tapi dia hebat main piano, dia hebat bernyanyi. Jadi dia cerita sama saya dulu kalau dia di sekolah itu lebih dikembangkan skillnya itu, bukannya akademik. Akademik itu untuk penunjang nilai di sekolah, cuman apa potensi yang dimiliki anak itu yang digali setiap hari sama guru. Terkadang orang tua merasa yang penting anaknya sekolah, punya lapor seperti anak biasa. Padahal sebenarnya kemampuan anaknya, kemampuan setiap anak itu tidak sama. Ada anak yang mungkin memang lebih ke seni, ada anak yang memang sukanya belajar, membaca. Karena setiap anak banyak, setiap anak unik, berbeda-beda. Jadi menurut saya peran keluarga dan guru itu sangat penting.
1: Sangat penting ya Bu ya, kolaborasi kerjasamanya ya.
0: Benar.
1: Dan memang Bu, seperti yang kita ketahui kan, apalagi memang misalnya menjadi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus ini, pastinya sangat sulit kan Bu untuk menerima dengan lapang dada kan. Makanya mereka juga sebagian dari orang tua ini, makanya tetap menganggapnya seperti anak yang mungkin yang normal seperti lainnya Bu ya. Jadi sehingga bagi mereka ya udah yang penting sekolah, tapi mengenyampingkan kemampuan di bidang lainnya Bu ya. Dan Bu, apa sih Bu perbedaan hasil perkembangan anak yang mendapatkan dukungan keluarga dengan yang kurang mendapatkan dukungan dari keluarga Bu?
0: Perbedaan hasil perkembangan anak yang mendapatkan dukungan dan tidak mendapat dukungan kan Pak, sangat terlihat ketika anak itu berada di sekolah. Contohnya juga di sekolah kami, karena kami di SLB Kartini mempunyai keterampilan life skill yang sangat mumpuni Pak, contohnya tata boga, tata rias, tata busana, keterampilan vokasional. Jadi jika anak itu bidang dia di tata rias misalnya, tapi orang tuanya merasa itu tidak cukup kompeten untuk perkembangan anaknya. Dia mengunggung anaknya di komputer gitu, karena ada juga yang keterampilan komputer. Jadi anaknya ini terpaksa melakukan ikut keterampilan komputer. Kan dia maunya tata rias, jadi setengah-setengah hati. Jadi akan sangat terlihat perbedaan ketika dia dalam, di saat dia keterampilan tata rias dan di saat dia keterampilan komputer, karena dia yang emang bakat minatnya ada di tata rias. Itu sangat terlihat. Kalau apalagi kalau anak itu autis, penyandang autis, itu akan terlihat kalau dia itu tertekan gitu.
1: Oh.
0: Anak-anak kan ada anak autis, anak tunagrahita, anak MR, anak yang Down syndrome. Pada umumnya Down syndrome kan tidak bisa dipaksa.
1: Iya.
0: Jadi orang tua ekspektasinya
1: melebihi kemampuan tidak, anak Bu ya.
0: Itu sebenarnya tidak bisa menyalahkan orang tua yang orang tua yang berharap tinggi kepada anaknya.
1: Benar.
0: Tapi mungkin proses penerimaan ya Pak ya.
1: Iya.
0: Proses dengan jika anaknya berbeda itu mungkin sulit. Jadi kami selalu berkonsultasi setiap harinya antara guru dan wali murid bagaimana perkembangan anak itu hingga orang tua ini melihat sendiri bagaimana potensi anak yang dia sendiri yang miliki, jadi dia akhirnya menerima gitu. Oh iya, anak saya lebihnya di bidang MUA bukan di bidang komputer. Jadi bahkan sangat terlihat perbedaan.
1: Jadi terlihat sekali ya Bu ya. Apa yang dilakukan anak mungkin juga jadi seperti setengah hati Bu ya.
0: Iya.
1: Mungkin
0: orang pada umumnya pun kalau tidak
1: menyukai Bu ya.
0: Akan stres sendiri.
1: Iya, akan terlihat juga kan Bu ketika memang. Tapi memang ada mungkin orang tua yang ingin anaknya ini memiliki kemampuan di situ karena memiliki punya planning tersendiri juga Bu ke depannya ya. Dan Bu, bagaimana sih Bu dampaknya ketika keluarga ini belum sepenuhnya menerima kondisi anak Bu?
0: Dampaknya krusial sekali sebenarnya Pak. Karena ketika anak itu tidak sesuai dengan bidang kemampuan dia, terus dituntut dengan keinginan atau ego dari orang tua anak tersebut, bahkan berdampak sangat besar Pak. Contohnya saja dulu ada kasus saya, anak ini dia double ketunaannya, double handicap kalau kami bilang. Dia tunagrahita yang udah termasuk sedang gitu kan, tunagrahita ada ringan, sedang dan berat, ada mampu latih, mampu didik dan mampu rawat. Anak ini sebenarnya mampu didik, cuman karena dia ada dua ketunaan, dia juga susah mendengar Pak. Jadi untuk orang tua ini sangat berekspektasi anaknya ini pandai membaca. Dia vokalnya kurang karena dia kurang pendengaran tadi kan Pak.
1: Iya,
0: jadi vokalnya itu terganggu. Jadi misalnya kayak huruf seperti huruf bilabial, kita sebut B, anak sebut P. Anak sebut G gitu. Jadi itu jadi tantangan sendiri untuk guru mengasah anak ini. Orang tua udah berekspektasi kalau anak ini pandai membaca. Kalau dalam artian membaca kan kalimat gitu kan Pak.
1: Iya, betul.
0: Kan yang guru tangani setiap harinya anak untuk mengenal huruf dulu, perbedaan huruf, cara penyebutan huruf, karena membaca kan mengeluarkan verbal.
1: Iya, betul. Nah,
0: jadi orang tua ini ingin sekali anaknya ini bisa membaca gitu. Jadi bagaimana antara interaksi, komunikasi, kedekatan guru dengan orang tua itu memang sangat penting juga. Bagaimana guru bekerja sama dengan orang tua itu sangat penting. Jika gurunya di sini juga kalau gurunya cuek gitu kan Pak, guru cuek, tidak mempedulikan anak, orang tua dengan ekspektasinya, guru dengan ketidakpeduliannya, itu bakalan nggak dapat apa-apa.
1: Iya Bu ya, sama sekali kita tidak menemukan ya kemampuan anak ini Bu ya.
0: Jadi intinya itu orang tua ini harus tahu dulu kasus anaknya itu apa aja
1: Bu ya.
0: Makanya asesmen kan Pak, asesmen awal itu sangat penting bagi anak disabilitas.
1: Betul.
0: Kalau memang untuk penunjang akademiknya. Jadi asesmen itu juga banyak, asesmen motoriknya, asesmen semua yang harus didukung di sekolah itu juga pastinya harus dibutuhkannya asesmen Pak. Jadi orang tua nanti kalau anaknya di asesmen, orang tua tahu hasilnya, IQ-nya pun juga dites Pak. Di sekolah kami, SD Kartini, sebelum siswa itu masuk sekolah, di sekolah kami, dia akan ada bagian tim asesmennya. Bukan untuk membanding-bandingkan kemampuan anak, iya, tapi untuk mengetahui
1: perkembangan ya, Bu ya?
0: Ya, kelebihan yang dimiliki anak ini, kekurangannya ini. Nah, kekurangannya itu yang harus diproses, yang harus digali dan diperbaiki oleh guru di kemudian hari. Seperti itu, Pak.
1: Iya, pastinya, Bu. Dan jadi memang itu berarti sebelum masuk sekolah, Bu, anak itu dites dulu ya, Bu, IQ-nya ya?
0: Iya, dites dulu. Karena kita nggak bisa menyamaratakan anak disabilitas. Ada dia yang lebih hebat membaca atau menghitung. Punya anak autis itu suka membaca, cepat cepat dalam membaca.
1: Rata-rata tapi, suka membaca, Bu?
0: Rata-rata sebagian juga, nggak semuanya.
1: Nggak semuanya ya.
0: Terus ada juga yang lebih ke menghitung, tergantung kondisi anaknya. Tapi, nah itulah. Iya Pak.
1: Iya Bu, lanjut dulu Bu.
0: Iya, itulah makanya jika orang tua sudah mengetahui hasil asesmennya, kan itu hasil asesmen itu langsung diberikan oleh psikolog. Sekolah kami juga punya psikolognya. Psikolog langsung yang mengasesmen, mengeluarkan hasil asesmen itu. Jadi orang tua bisa paham gitu.
1: Iya.
0: Anak ini mungkin apa dia sudah memang udah mampu didik atau masih mampu latih gitu kan. Kalau mampu yang dia dirawat aja lagi gitu kan. Kalau dia udah mampu didik, berarti dia bisa dimasukin ke dalam kelas. Kalau dia masih mampu latih, berarti kita mungkin kan ada, mungkin Bapak pernah dengar kelas terapi.
1: Iya, benar.
0: Dia dimasukin dulu ke kelas terapi. Ada juga sekolah kami kelas terapinya.
1: Oh.
0: Gitu. Dia masuk ke dalam kelas klasika untuk bisa berbaur bersama teman-temannya yang lain. Nah, jadi pembelajaran di kelas pun dia sudah sesuai dengan kemampuan siswa lainnya gitu loh, Pak. Jadi tidak tertinggal untuk sendiri.
1: Iya, benar.
0: Sudah tinggi pembelajarannya gitu.
1: Jadi dipastikan dulu Bu ya, anak ini sudah siap masuk kelas atau harus perlu terapi dulu Bu? Ada tahapannya berarti Bu ya?
0: Ada tahapannya.
1: Bu, dan tapi seperti apa sih Bu? Saya sedikit penasaran nih, kalau dibilang ada tes IQ sebelum masuk sekolah, seperti apa Bu biasanya proses tes IQ yang dilakukan ini Bu?
0: Oh iya, jadi kan sekolah kami ada tim asesmen. Saya sendiri juga dulu pernah menjadi tim asesmen anak. Tentunya harus sesuai juga dulu umur anak dengan umur sekolah ya Pak ya.
1: Iya.
0: Nah, kemudian ada pendaftaran, terus nanti ada sekitar 4 kali asesmen. 4 kali itu yang pertama dengan terapis, mungkin terapis asesmen komunikasinya gimana, adaptasinya gimana, motoriknya. Terus yang hari kedua dengan terapis lagi. Karena setiap harinya anak itu moodnya berbeda-beda, Pak. Hari ini mungkin besok dia nggak baik moodnya. Karena anak disabilitas ini terutama kalau dia yang sering main HP ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Saya juga sangat menyayangkan orang tua yang anaknya masih kecil udah memberikan HP. Karena itu sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Kalau bisa dijadwalkan gitu.
1: Iya, dikontrol ya Bu ya.
0: Kontrol, iya, lebih tepatnya dikontrol. Jangan sampai mau makan aja lihat HP, mau kebun bertenang lihat HP itu. Kalau bisa, kan di saat itulah anak itu mengerti. Kalau di saat makan, ya kita makan.
1: Iya, betul.
0: Di saat kita di luar, berarti kita berbaur dengan di lingkungan yang ada.
1: Betul.
0: Ya, tapi juga tidak menyalahkan orang tua mungkin yang punya kepentingan di saat waktu tertentu dan terpaksa harus memberikan anaknya handphone. Seperti itu Pak. Jadi tahap asesmennya itu pendaftaran, hari pertama dengan terapis, hari kedua dengan terapis, melihat kondisi anak di hari yang berbeda. Mungkin saja hari pertama anak itu menolak karena mau masuk ke ruangan baru, bertemu orang baru gitu. Di hari kedua bisa jadi dia udah ingat, oh saya kemarin belajar juga di sini, dia sudah beradaptasi. Jadi dia udah mulai mau nih berinteraksi. Nah, itu yang dilihat, bagaimana perkembangan dalam interaksi sosialnya dulu juga. Terus di hari ketiga bisa dengan psikolognya. Psikolog tentu mempunyai tes, setiap tahap tesannya yang dilakukan. Kemudian masuk ke dalam kelas. Di hari keempat masuk ke dalam kelas klasikal. Bagaimana dia berinteraksi dengan temannya? Apakah dia takut atau dia mengganggu teman, dia sibuk sendiri, pukul-pukul meja atau gimana? Nah, itu bakalan dilihat. Kalau misalnya masih membutuhkan, belum dapat hasil yang optimal di hari keempat itu, bisa dilakukan besoknya lagi. Sampai guru itu kan ada nanti form yang diisi gitu di sekolah kami ya Pak ya. Sampai form itu, oh memang ini hasilnya setelah beberapa hari kita asesmen, anaknya memang seperti ini gitu, kemampuannya ini. Jadi tiap harinya itu bakalan berbeda hasilnya, dan itu akan diputuskan sama psikolog tadi. Asesmen, membacakan hasil kepada orang tua. Jika memang anak itu bisa, bakalan dimasukin, bakalan nih anaknya di sini ya Bu gitu. Anaknya, anak ibu kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kalau memang belum mampu untuk mampu latih, mampu duduk, maaf, bakalan orang psikolognya juga tidak akan tidak akan mau ingin membahagiakan hati orang tua aja gitu Pak, kan udah bayar gitu ya.
1: Iya betul.
0: Emang bakalan jujur dibilang, Bu, anak ibu masih butuh pelatihan lagi dengan tapi mungkin dia belum duduk tenang atau belum bisa mengikuti pembelajaran, mengganggu teman, jadi dia butuh terapi dulu. Oh, ini jenis terapinya, ini tempat terapinya, mungkin bisa di sini direkomendasikan. Itu tergantung orang tua lagi. Nah, seperti itu Pak, kalau memang dia mampu gitu untuk mampu didik, sekolah kami langsung menyediakan, oh ini dia kelas ini gitu. Begitupun kalau nanti hasil asesmennya dia misalnya kelas 3 SD, di dalam perjalanan waktu dia sekolah kemampuannya tinggi, kemampuannya meningkat, dia bisa lompat kelas Pak.
1: Oh, seperti itu Bu ya?
0: Iya, bisa lompat kelas karena dia memang bagus dalam
1: perkembangannya kelas. Bu ya? Iya.
0: Iya, seperti itu Pak.
1: Oh, jadi tahapannya panjang juga Bu ya?
0: Iya,
1: ternyata lebih panjang daripada sekolah yang biasanya Bu ya, iya, yang reguler kan, seperti biasanya ya.
0: Iya, karena kan kita akan mengajar kekurangan, bukannya kekurangan itu akan didorong
1: menjadi kelebihan itu, Bu ya.
0: Iya, potensi itu yang bakal dikembangkan.
1: Iya, jadi, betul.
0: Jadi guru SLB itu kalau bisa dibilang harus kreatif,
1: benar,
0: harus inovatif,
1: penyabar harus, tentunya Bu, nomor satu seperti ya.
0: Nomor satu ya Pak ya.
1: Iya seperti ya kan, karena memang kan yang paling sulit kan Bu untuk menghadapi anak yang disabilitas ini kan pasti kesabaran Bu dalam mendidiknya kan. Kita tidak bisa memaksakan seperti anak biasa juga. Dan Bu, apa sih Bu bentuk dukungan sederhana yang sebenarnya paling dibutuhkan anak penyandang disabilitas, Bu?
0: Dukungan sederhana tentunya dari orang tua tadi. Yang kedua, fasilitas. Fasilitas. Ketiga, metode ajar, Pak. Itu dukungan yang sangat penting.
1: Iya.
0: Atau sederhana juga orang tua, kalau orang tua mendukung, semuanya akan berjalan dengan baik, Pak. Tapi kalau orang tua tidak bisa bekerja sama dengan guru, hasilnya juga susah, hasilnya nggak susah terlihat gitu, lama terlihat.
1: Iya.
0: Nah, proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, karena setiap pembelajaran, setiap anak berbeda cara belajar Pak. Kita aja pada umumnya, orang manusia pada umumnya memang berbeda-beda cara belajar.
1: Iya.
0: Memang ada anak ini yang suka memukul meja waktu menulis.
1: Oh.
0: Guru harus paham. Jangan memarahi atau
1: jangan
0: bagaimana
1: dimarahi, Bu, ya. Iya.
0: Tapi guru harus memiliki ide yang kreatif bagaimana atau menukar media-media ini dengan sesuatu yang lain gitu. Misalnya nih, anak ini bisa pukul meja.
1: Iya.
0: Kita kasih anak ini slime.
1: Oh.
0: Dia karena kasih anak ini slime karena dia kan mau mukul-mukul.
1: Iya. Nah,
0: kita kalau slime dia di remas-remasnya, jadi dia harus ada suatu benda yang terpegang sama dia gitu loh, Pak, sentuhan tadi.
1: Oh.
0: Iya, jadi gurunya harus kreatif juga, kerjasama dengan orang tua. Mungkin ini loh, anak ibu butuh ini sekarang, anak ibu butuh ini, bos bisa kah ibu menyediakan atau ibu bersedia saya kasih metode seperti ini. Nah, kerjasama itu yang penting sekali, Pak.
1: Penting sekali, Bu, ya, tentunya, ya. Apalagi memang kalau tidak kreatif kita sulit juga, Bu, ya, menjadi guru di apa, di sekolah disabilitas ini, Bu, ya.
0: Iya.
1: Dan bagaimana sih, Bu, cara guru membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua, Bu?
0: Kalau saya pribadi, terus dari sekolah kami juga, kalau ada saran gitu, orang tua bisa langsung menjumpai wali kelas ataupun via telepon. Terus juga membuat kesepakatan di awal pembelajaran tahun semester ajaran baru gitu kan, Pak. Kalau misalnya apa yang terjadi akan diberitahu. Setiap perkembangan anak akan diinfokan dalam misalnya 1 bulan sekali, atau kalau lebih sering, kalau orang tua kan ada orang tua yang menunggu anaknya di sekolah, mungkin lebih gampang untuk bertanya jawab gitu. Misalnya anaknya nggak bikin tugas atau gimana, orang guru bisa saja memanggil orang tuanya, bukan memanggil, bertanya gitu, Pak.
1: Iya.
0: Mungkin anaknya yang lupa ngasih tahu mamanya kalau ada PR, dan guru pun mungkin lupa menginfokan di grup kalau ada pengumuman gitu. Nah, orang jadi kesepakatan awal itu penting untuk orang tua dan guru tentang perkembangan anaknya itu. Kalau saya di kelas saya, misalnya orang tua itu punya kendala, mereka langsung menghubungi saya, menjumpai saya untuk konsultasi. Dan begitu pun saya, kalaupun anaknya udah yang punya perkembangan, dia udah bisa ini, bisa itu, saya bisa memfotokan atau memvideokan kegiatan perkembangan anaknya itu, terus mengirimkan langsung pada orang tua. Jadi orang tua dan guru sama-sama aktif dalam perkembangan ini gitu loh, Pak.
1: Oh iya, Bu, ya, intinya kerjasama ini harus berkesinambungan terus, Bu, ya. Jangan sampai memang ada satu yang cuek, satu yang apa,
0: peduli.
1: Yang peduli. Tapi jangan kayak gitu, Bu, ya. Memang harus dua-duanya harus seimbang terus, Bu, ya. Dari awal perkembangan anak sampai memang dia sudah bisa berkembang dengan sendirinya, Bu, ya. Dan Bu, apa sih, Bu, sebagai pertanyaan terakhir, Bu, pesan yang Ibu dapat sampaikan kepada masyarakat agar lebih inklusif, Bu, terhadap anak disabilitas?
0: Pesan yang bisa saya sampaikan mungkin itu saja, peran keluarga sangat penting, ibu, ayah, dimanapun berada yang punya anak disabilitas, jangan merasa malu ataupun merasa anak ini tidak berguna lagi. Nah, punya kelebihannya, punya rezekinya, punya potensinya, kayak jika keluarga mendukung dan menyekolahkan, kan sudah tersedia SLB di mana saja, sudah tersedia. Juga di sekolah kami, saya sering melihat bahwa anak yang mendapat dukungan positif dari keluarga cenderung lebih percaya diri, karena itu kolaborasi antar keluarga dan sekolah harus diperkuat gitu, Pak. Terus juga anak penyandang disabilitas bukanlah individu yang perlu dikasihani, ini individu yang perlu diberikan kesempatan. Ketika keluarga itu memberikan dukungan, guru juga memberikan pendampingan, apalagi masyarakat memberikan penerimaan, maka kita sedang membuka jalan bagi mereka untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang terbaik.
1: Baik. Bu, tidak terasa Bu, kebersamaan kita di Ruang Disabilitas dan Inklusi di pagi hari ini sudah sampai di penghujung acara. Dan terima kasih kepada Ibu Putri Fauziah yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman melalui sambungan telepon bersama pendengar Pro 1 RR Batam. Semoga juga Bu, perbincangan kita di pagi hari ini dapat mengingatkan kita semua bahwa dukungan keluarga, guru, dan lingkungan sekitar juga memiliki peran yang besar dalam menciptakan ruang yang aman, nyaman, dan tentunya juga inklusif bagi penyandang disabilitas. Dan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Putri yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu ya Bu ya. Dan pendengar, saya Ardo Siriputar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di program berikutnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan relay dinamika olahraga. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty! It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal!
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Ariel unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: The cross, Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stel Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia. Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Yannick Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.

0: Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen Bulu Tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah Tunggal Putra Jonathan Christie, Ganda Putri Rachel Alicia Ross, Febi Stianingrum, Ganda Putra Sabah Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan Ganda Putra Raymond Indra Nicholas Chowakin. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yusi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yusi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yusi bermain sangat baik juga dari kompennya, juga serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Mungkin untuk pertandingan besok kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita baru dua kali ketemu dan kita juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih perbedaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Febi harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38

0: 8 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
0: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
1: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istrar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andre Kusnawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istrar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik dan menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga menampilkannya penampilan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari ini, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu dinyalakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Kasmaritski, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika?
2: Kembali Anda bersama 105,1 dan 107,2 FM. Kanal informasi dan inspirasi RRI.

0: wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

0: gini, tak bermuara. Itulah, suruh ngaji tak anda. Sesekolah lari, kan dah biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Selamat siang pendengar, kembali lagi pendengar kita dalam program Rentak Melayu, Jom Hebohkan. Dan pendengar, senang sekali saya Ardo Sirabut dapat kembali menemani Anda tentunya dalam program Rentak Melayu pada hari ini. Dan pendengar, sebelum kita mulai untuk program kita pada hari ini, saya akan sampaikan untuk beberapa pantun yang tentunya sebagai pantun pembuka kita pendengar pada siang hari ini.
1: Rambut hitam di kalmayang keriting pal, sumengerbang pakai sepatu asal dari kayu, tas tangan pelas.
0: Kalau ke pasar, jangan lupa membeli ikan, bawa pulang dimasak asam pedas. Rentak Melayu hadir penuh keceriaan, menemani hari biar makin bebas. Ewah. Terang bulan indah bercahaya, disinari bintang di langit biru. Jom hebohkan bersama kita semua, Rentak Melayu jadi pengikat rindu. Ewa.
1: Semua tolak tepi, asal senang di hati, orang kata semua tolak.
0: Baik pendengar, sebelum kita untuk terima penelpon kita pertama di sesi pertama dalam program Rentak Melayu pada hari ini, kita akan bacakan dulu untuk pesan-pesan yang atau pantun-pantun yang sudah dikirimkan oleh pendengar semua.
1: Betisnya membayang di dunia nona Singapura.
0: Pantun pertama ada dari Bule Eva. Silau permata di tiga benua, jalan ke batu beli batik. Kalau berkata tiada guna, diam itu lebih baik. Betul sekali Bule Eva. Pantun kedua dari Bule Eva. Tanam lada dari Meranti. Jauh kali ya. Patah cemara terkulai mati, tajam lidah lebih tajam dari belati, salah bicara bisa melukai hati. Ewa.
1: Macam.
0: Betul pendengar, jika kita salah bicara bisa melukai hati, lebih baik kita bersenang-senang dan menyerukan dan meramaikan dalam program Rentak Melayu tanpa menyinggung satu dan lain perasaan orang.
1: Ya.
0: Dan pendengar, selanjutnya ada dari Bang Abednego yang mengirimkan dua pantun ya pendengar. Orang Teban jerat kedidi, kedidi banyak di ujung Tanjung. Jalani hidup di masa kini, tapi hindari sifat yang sombong. Wah, benar. Memang kita jika mau jalani hidup di masa kini, hindari rasa sombong ya, supaya kita juga hidup banyak kawan, bukan banyak musuh. Pantun kedua dari Bang Abednego. Selasi mekar di tepi payah, Bule Eva masak, Bule Eva masak tenggiri. Boleh kau kejar harta dunia, tapi usah kau lupa diri. Ewa. Terima kasih untuk Bule Eva dan Bang Abednego yang sudah hadir sebagai pengirim pantun pertama kita melalui WhatsApp ya pendengar. Selanjutnya pendengar, kita akan terima penelpon pertama kita dalam program Rentak Melayu pada hari ini. Ada siapa pendengar? Di 463351. Halo, Rentak Melayu, jom heboh kan?
2: Rentak Melayu, jom menghebohkan.
0: Bersama Kak Siti Jamila.
2: Bersama Kak Siti Jamila di Guntung.
0: Di Guntung, bagaimana kabar Kak Siti hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat banget Aldo.
0: Sehat selalu ya Kak Siti Jamila ya.
2: Gimana keadaan Aldo pula?
0: Lancar dan sehat selalu dong tentunya Kak Siti Jamila.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, ketawanya itu loh.
0: Kak Siti Jamila mau lagu apa hari ini?
2: Pantun dulu lah.
0: Oke, kalau gitu.
2: Ini
0: sila.
2: Kan anu acaranya Bu Pantun.
0: Betul. Sila Kak Siti.
2: Oke lah. Pelatuk tebang burung pelatuk tebang melayang.
0: Ewa.
2: Mari dihinggap pohon lado. Mata ku ngantuk jadi hilang.
0: Betul.
2: Dapat berpantun dengan Didi Aldo.
0: Waduh, betul sekali. Hatiku juga ngantukku juga hilang, Kak Siti.
2: Iya betul.
0: Karena bergabung berpantun bersama pendengar. Ewa.
2: Satu lagi.
0: Satu lagi sila Kak Siti.
2: Dari Medan ke Kota Bali.
0: Ewa.
2: Tinggal sebentar kampung Melayu.
0: Jauh kali, Ewa.
2: Daripada bosan duduk sendiri.
0: Betul.
2: Lebih baik bergabung di Rentak Melayu.
0: Di Rentak Melayu, betul Kak Siti. Soalnya di Jakarta rumah Ardo dekat kampung Melayu tuh Kak Siti.
2: Ah itulah. satu lagi Aldo.
0: Satu lagi Silo Kak Siti.
2: Buah mengkudu, buah kepaya.
0: Ewa.
2: Masak sebiji, terhempas ke batu.
0: Ewa.
2: Salam rindu, salam sayang.
0: Betul.
2: Untuk pendengar RRI Pro 1.
0: RRI Pro 1 ya, salam rindu dan salam sayang ya Kak Siti ya.
2: Lagunya okay. Aldo.
0: Lagunya mau apa Kak Siti?
2: Ada tak dari Im Daud Kilau apa ya?
0: Apa tuh? Apa tuh Kak Siti?
2: Lupa sudah. Tunggu dulu. Apa ya Aldo? Lupa ya?
0: Apa tuh? Liriknya apa liriknya?
2: Liriknya... Itu pun dah.
0: Cemana Kak Siti ini? Liriknya pun lupa tapi...
2: Mamanya saja Aldo daripada pusing-pusing.
0: Oke, yang mana-mana saja ya Kak Siti ya. Oke.
2: Cuma manis. Oke, buat DJ Aldo, selamat menjalankan tugas. Semoga selalu sehat, murah rezekinya. Rajin menabung dan tidak
0: ya. Sombong. Betul Kak Siti, amin, amin. Terima okay. kasih doanya Kak Siti. Sehat selalu tentunya untuk Kak Siti ya. Terima kasih juga Kak Siti.
2: Selamat siang Horas.
0: Selamat siang Horas. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Siti ya yang sudah hadir sebagai penelpon pertama kita pendengar. Dan Kak Siti lupa lirik ternyata pendengar. Lupa lirik dan lupa judul ya Kak Siti ya. Jadi katanya biar Ardo yang pilihin. Dan baik pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo, Rentak Melayu.
3: Halo, Rentak Melayu. Untuk menghiburkan kita semua.
0: Jom menghiburkan kita semua. Bersama siapa di mana? Dengan Buti ini.
3: Iya.
0: Bagaimana andai kabar Buti?
3: Sekali, pintar sekali.
0: Bagaimana kabar Buti?
3: Kurang sehat sedikit.
0: Iya, nampak serak soalnya suaranya Bu Siti.
3: Buti. Ini kalau tak alangan. Kalau tak alangan ini nak pergi salat panjang. Lepas waktu kau ini kan.
0: Oh. Nak. Iya, semoga lekas sembuh ya, Buti ya.
3: Iya.
0: Buti mau lagu apa hari ini, Buti? Atau pantun dulu?
3: Pantun dulu.
0: Oke, silo Buti.
3: Bunga putih, bunga melati.
0: Ewa.
3: Kembang di pagi hari. Aku merintih sendiri.
0: Betul.
3: Mencari kasih ilahi.
0: Mencari kasih ilahi ya, Buti ya.
3: Iya. Ada satu lagi.
0: Oke, pantun kedua.
3: Dari benang menjadi kain.
0: Betul.
3: Dari kain disulang.
0: Mm-mm.
3: Jangan kita cari yang lain. Mm-mm. Kalau kasih sudah terpendam.
0: Kalau kasih sudah terpendam ya Buti ya.
3: Iya.
0: Betul lagunya, sekali Buti. Lagunya buat apa Buti?
3: Hatiku kau curi dari Syarifah ini.
0: Hatiku kau curi. Waduh, temanya hari ini Buti penuh dengan hati nih.
3: Terima kasih Aldo.
0: Oke, terima kasih juga Buti. Panjang umur.
3: Horas.
0: Sehat selalu Buti. Horas.
3: Bahagia.

0: Dan terima kasih untuk Buti ya, sebagai penelpon kedua kita nih, Beringar, yang merequest lagu. Temanya hari ini Buti tentang hati ya. Tadi pantunnya tentang hati, lalu request lagunya juga tentang hati, Beringar. Dan kita terima kembali Beringar di line telepon di 463351. Ada siapa Beringar di belakang Buti? Halo. Halo. Waduh, ini dia Grandma Twin. Bagaimana kabar Grandma Twin?
1: Alhamdulillah, sehat selalu, penuh semangat.
0: Penuh semangat ya Grandma Twin ya.
1: Iya dong.
0: Udah jarang bergabung Grandma Twin, harus denger nih.
1: Susah memang benar, susah kali.
0: Susah kali ya Grandma Twin.
1: Berapa kali gak masuk. Asal dengar lagu Nana Singapura atau Abdul lah sepertinya. Terus kena nengok betus melayang apa ya betus.
0: Iya dong Buti, kita kan harus memberikan intro yang menjadi ciri khas kita kan Buti. Buti lagi naik Grandma Twin. Aduh Grandma Twin, mau pantun dulu atau lagu dulu nih Grandma Twin?
1: Pantun dulu lah.
0: Oke, sila.
1: Kata-kata Siti Jamila, kan pantun.
0: Oke.
1: Pantunnya Siti buat Ado kan mau nikah Ado.
0: Iya, betul nih.
1: Jadi, mudah-mudahan nenek kembar doakan. Ini pantun untuk Ado ya.
0: Oke, sila.
1: Ini Jakarta nih dong.
0: Oke.
1: Jalan-jalan ke Pasar Baru.
0: Ewa.
1: Ke Jalan Tambun ke Mall Salimah.
0: Waduh, betul.
1: Buat Ado selamat pengantin baru, tapi nanti.
0: Tapi nanti.
1: Semoga menjadi pun sampai ke jannah.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Grandma Twin atas doanya ya.
1: Nah, pantun kedua, kalau orang Melayu, ini pantunnya sambung deh, juga pengantin ke pintu.
0: Oke, sila Grandma Twin.
1: Petang-petang membeli si ikan patin.
0: Ewa.
1: Yang hati-hati jangan sebeli si ikan yang busuk.
0: Betul.
1: Kami datang bawa pengantin. Wah lemah anda, kasihlah masuk.
0: Waduh,
1: biar ada duduk,
0: waduh, waduh.
1: Biar ada duduk dengan anu ya, dengan si butet. Oke, pengantin ketiga.
0: Pengantin ketiga, sila Grandma Twin.
1: Ke kebun binatang melihat ayam kalkun.
0: Betul.
1: Ayamnya cantik berwarna merah. Semoga rumah tangga ada selalu rukun.
0: Amin.
1: Selalu lah hidup bermusyawarah.
0: Betul, selalu lah hidup bermusyawarah.
1: Terakhir dong.
0: Oke, sila Grandma Twin.
1: Ada duit beli tanah.
0: Ewa.
1: Sudah ada tanah bikinlah rumah. Untuk Ado, semoga jadi keluarga sakinah, mawaddah dan juga warahmah.
0: Amin, amin. Terima kasih.
1: Amin, ya.
0: Buat doanya
1: lagunya,
0: ya.
1: Lagunya, gelisah. Gelisah lagi, gak sama gak es.
0: Gelisah sama siapa nih, Nek Kembar hari ini?
1: Lagu aja deh.
0: Oke, lagu aja ya. Tapi hati tetap tenang kan Grandma Twin.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, oke deh.
1: Oke, makasih ya deh. Sehat selalu.
0: Sehat selalu juga ya.
1: Selamat siang deh.
0: Naik kembar. Sehat selalu juga tentunya untuk Naik Kembar ya, yang ada di sana ya. Terima kasih juga untuk dua-duanya yang dikirimkan oleh Naik Kembar. Dan tentunya untuk semua pendengar juga yang tidak sempat bergabung juga, semoga diberikan kesehatan selalu ya. Dan baik pendengar, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di sesi pertama ya. Nanti kita akan buka kembali pendengar setelah lintas informasi yang akan saya sampaikan di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pendengar, kita akan lanjut kembali tentunya di program Rentak Melayu berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

melekat pada Provinsi Kepulauan Riau sebagai simbol pusat perkembangan budaya dan peradaban Melayu di Nusantara. Julukan ini mencerminkan kuatnya nilai adat, bahasa, seni, dan tradisi Melayu yang hingga kini masih terjaga dan menjadi identitas masyarakat Kepulauan Riau. Sebagai wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Kerajaan Melayu, Kepulauan Riau menjadi tempat lahirnya berbagai warisan budaya yang berpengaruh besar terhadap kebudayaan Melayu di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu berkembang di wilayah ini bahkan menjadi salah satu akar penting bahasa Indonesia modern. Keindahan alam yang terpadu dengan kekayaan budaya menjadikan bunda tanah Melayu menjadi daya tarik tersendiri. Ribuan pulau yang tersebar, laut yang luas, serta masyarakat yang ramah menciptakan suasana yang penuh pesona dan kearifan lokal. Tradisi adat, seni tari, musik Melayu, hingga kuliner khas terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya yang bernilai tinggi. Di tengah perkembangan zaman, semangat Melayu tetap hidup dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Nilai sopan santun, kebersamaan, dan penghormatan terhadap budaya mencerminkan identitas daerah ini sebagai bunda tanah Melayu yang terus menjaga akar budaya sambil melangkah menuju masa depan yang lebih

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita pendengar, sejumlah negara masih dibayangi perlambatan ekonomi dan ketidakpastian perdagangan global. Dan diketahui juga mesin industri Batam belum kehilangan tenaga. Produk-produk manufaktur dari kawasan industri di kota ini juga terus mengalir ke pasar internasional, terutama menuju Amerika Serikat yang masih menjadi tujuan utama ekspor. Dan informasi dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam yang mencatat nilai ekspor sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 6,39 miliar US dolar Amerika Serikat. Angka tersebut juga tumbuh 1,30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 6,31 miliar US dolar.

Dan kita beralih ke informasi berikut ya pendengar. Kinerja ekonomi Batam pada awal tahun 2026 menunjukkan tren pertumbuhan yang semakin kuat. Lonjakan investasi, peningkatan aktivitas logistik, serta juga pertumbuhan ekspor yang menjadi kunci utama yang memperlihatkan semakin kokohnya posisi Batam sebagai pusat perdagangan dan investasi di wilayah Indonesia bagian barat. Dan diketahui sebelumnya BP Batam mencatat realisasi investasi pada triwulan 1 2026 mencapai Rp17,4 triliun. Nilai tersebut juga tumbuh 102,85% secara tahunan dan meningkat 68,92% dibandingkan triwulan sebelumnya.

0: Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengimbau masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala guna mendeteksi berbagai penyakit sejak dini, bahkan juga sebelum muncul gejala yang dirasakan. Menurut Didi, hal itu masih banyak masyarakat yang belum memeriksakan diri, bahkan juga yang baru memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ketika sudah merasakan sakit atau mengalami keluhan tertentu. Padahal, pendengar, sejumlah penyakit seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, gangguan jantung hingga penyakit ginjal kerap berkembang tanpa gejala pada tahapan awal. Dan demikian, pendengar, kami sampaikan lintas informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan zuhur yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 12:03 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

Jembatan Barelang merupakan ikon terkenal di Kepulauan Riau yang menghubungkan beberapa pulau yaitu Batam, Rempang, dan Galang. Nama Barelang sendiri berasal dari gabungan nama tiga wilayah tersebut. Jembatan ini dibangun sebagai bagian dari proyek pengembangan kawasan industri dan ekonomi di Batam pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pembangunan Jembatan Barelang dimulai pada tahun 1992 dan selesai pada tahun 1998. Proyek ini bertujuan

memperlancar transportasi antara pulau sekaligus membuka akses pembangunan di wilayah sekitar. Dengan desain yang megah dan modern, jembatan ini menjadi simbol kemajuan teknologi dan infrastruktur Indonesia pada masanya. Jembatan Barelang terdiri dari 6 jembatan yang saling terhubung dengan panjang keseluruhan sekitar 2 km lebih. Jembatan pertama yang dikenal dengan Jembatan Tengku Visabilillah menjadi bagian paling terkenal karena memiliki desain kabel panjang yang menyerupai Golden Gate Bridge di Amerika Serikat. Selain berfungsi sebagai sarana transportasi, Jembatan Barelang kini menjadi destinasi wisata populer Batam. Banyak wisatawan datang untuk menikmati pemandangan laut, berburu kuliner, hingga menyaksikan matahari terbenam. Keindahan arsitektur dan nilai sejarahnya menjadikan Jembatan Barelang sebagai salah satu landmark kebanggaan masyarakat kepulauan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Rentak Melayu, Jom Menghebohkan. Dan pendengar, kita sebelum terima kembali untuk penelpon selanjutnya, kita akan bacakan dulu untuk pesan-pesan atau pantun-pantun yang sudah masuk dari pendengar semua. Dan pantun selanjutnya pendengar ada dari Kak Juliana di Tanjung Medang yang mau berpantun katanya. Dan pantun pertamanya, pergi berenang di tengah hari sambil memancing ikan tenggiri, sangat senang rasa di hati dapat bergabung di Radio RRI. Ewa. Pantun kedua dari Kak Juliana, beli kenari di Kota Karimun, tanam pisang di tengah laman, mari kita lestarikan pantun agar tak hilang ditelan zaman. Betul sekali ini Kak Juliana. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung nih Kak Juliana sebagai pemantun kita pertama melalui WhatsApp ya. Dan pantun selanjutnya pendengar ada dari Bang Abid Nego yang mau balas pantun dari pendengar. Burung kenari, burung angkasa, kain katun, barendo-rendo, hari ini Kak Siti bahagia dapat pantun bersama Ardo. Ewa. Pantun kedua dari Bang Abid Nego pendengar, orang lahat memancing bujuk, orang pakning main biola, jika patohat tak dapat masuk, pasti dia pening kepala. Ewa. Dan pantun selanjutnya pendengar ada masih dengan Bang Abid Nego, orang Kuala bermain gitar, kain dipotong diperaca, aku suka dengar nih kembar, makin hari makin ceria. Harus dong Bang Abed, karena memang kebahagiaan kan sumber kesehatan, seperti itu bukan pendengar? Selanjutnya pantun dari Bang Abid Nego, kain selendang berwarna merah, kuda belang berlari-lari, aku kan datang ke desa Penarah, Penarah Bang katanya, di pesta gafar sama si Mary. Ewa. Semoga perjalanan Bang Abid Nego selalu selamat ya, selamat dan tentunya juga tiba tanpa ada sedikit pun gangguan ya. Dan selanjutnya pendengar ada pantun dari Bang Yani di Seberas, jalan-jalan ke Tanjung Batu, mau pergi ke rumah Kalilis, anak sekolah membaca buku, juga rajin bila menulis. Ewa, terima kasih untuk Bang Yani di Seberas, selamat siang Bang. Dan pendengar, kita kembali terima penelpon berikutnya di 463351. Halo, Rentak Melayu.
1: Halo, Rentak Melayu.
0: Rentak Melayu, jom heboh kan bersama Kak Monica ini?
1: Bersama Gigi Ardo juga.
0: Bagaimana kabar Kak Monica hari ini?
1: Alhamdulillah, baik Ardo.
0: Baik, dan sehat selalu ya Kak Monica ya.
1: Amin ya Allah, amin ya Allah.
0: Kak Monica mau pantun berapa pantun hari ini?
1: Ada tiga.
0: Tiga, sila Kak Monica.
1: Terus lagunya boleh?
0: Boleh dong Kak Monica.
1: Lagunya minta denyutkan hati ya.
0: Oke, Kak Monik.
1: Pesan pemuda India di Jarda.
0: Oke, Kak Monik.
1: Oke, ini pantunnya dari Kak Monik.
0: Oke, sila.
1: Surat kabar atas lemari.
0: Ewa.
1: Naik sampan hendak ke hulu. Buat Kak Tensam yang baik hati. Semoga sehat selalu dan sukses selalu.
0: Amin, amin. Semoga sehat selalu nanti untuk kita semua amin. Yang baik ya.
1: Itu di Jardo.
0: Iya, betul Kak Monik.
1: Iya, orang Kedah membeli batik.
0: Ewa.
1: Buat dipakai di hari Minggu. Apa kabar Mak Siti kita? Semoga Mak Siti sehat selalu dan murah rezeki.
0: Amin, amin, amin. Semoga sehat selalu ya.
1: Iya, satu lagi ya di Jardo.
0: Oke, sila Kak Monik.
1: Orang dermawan rajin berbagi.
0: Betul.
1: Orang pelit selalu merasakan diri. Ikhlaskan apa yang telah pergi, yang naik akan menanti. Ewa. Ardo.
0: Apa Kak Monik?
1: Jangan dari Kak Monik ya di Ardo.
0: Okay, terima kasih banyak Kak Monik ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ardo.
0: Waalaikumsalam Kak Monik, sehat selalu tentunya. Baik, pendengar, terima kasih untuk Kak Monik sebagai penelpon pertama kita. Dan kita lanjut terima telepon di belakang Kak Monik. Ada siapa, pendengar? Di 463351. Halo, Rentak Melayu, jom heboh kan?
2: Halo.
0: Halo. Halo, halo.
2: Halo, halo, halo.
0: Halo, Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu Jom menghiburkan.
0: Bersama Mama Lina ini.
1: Oke, Mama Lina. Iya.
0: Bagaimana kabarnya Mama Lina?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu ya Mama Lina ya. Mama Lina ada berapa pantun hari ini Mama Lina?
1: Ada satu lah.
0: Satu ya. Oke, sila Mama Lina.
1: Buah perpat, buah manggis.
0: Ewa.
1: Masak kari si sayur jagung. Mm-mm. Kalau tak dapat si hitam manis.
0: Ewa.
1: Setiap hari duduk temenung.
0: Aduh, si hitam manis memang membuat pikiran terbayang-bayang ya. Aduh, Pak. Oke. Oke, Mama Lina mau lagu apa hari ini, Mama Lina?
1: Lagu Merindu Selalu dari Mohani Sulatman.
0: Rindu Selalu?
1: Merindu Selalu.
0: Merindu Selalu ya?
1: Iya.
0: Merindu Selalu sama si hitam manis ini juga, Mama Lina?
1: Itu kan nyambung dengan lagu si hitam manis tadi kan? Ya.
0: Merindu Selalu dari siapa tadi, Mama Lina?
1: Dari Mohani Sulatman.
0: Oke deh, merindu gitu, selalu ya. Oke, Mama Lina.
1: Untuk hitam manis ya.
0: Oke, siap Mama Lina. Terima kasih Mama Lina.
1: Oras.
0: Oras Mama Lina.

0: Baik pendengar, kita terima kembali ya. Barusan Mama Lina ya merequest lagu, katanya Merindu Selalu. Dari siapa tadi ya pendengar ya? Dan katanya lagu ini untuk si Hitam Manis pendengar. Dan pendengar, kita terima kembali penelpon selanjutnya di belakang Mama Lina. Di siapa pendengar? Di 463351. Halo.
1: Halo, selamat siang Atuh.
0: Halo, selamat siang. Bersama siapa di mana nih?
1: Ayo, sama siapa?
0: Sama siapa nih ya?
1: Pantun lagu dulu Atuh.
0: Lagu dulu, oke. Boleh.
1: Dari Siti Nurhaliza, Hati Kama.
0: Hati Kama?
1: Iya. Siti Nurhaliza itu berduet sama Siti siapa?
0: Sama Siti siapa? Ayo.
1: Sama saya Aliza juga, Siti Aliza. Siapa? Dari berdua dia.
0: Hati apa judulnya? Hati Kama ya?
1: Hati Kama.
0: Oh, yeah. Ini sama Noraniza Idris.
1: Noraniza Idris, iya.
0: Pantun. Jadi Kak Sarina ya?
1: Wah, itu dia tahu. Jadi sekarang dah pinter sama baru. Dah jumpa yang beb di Jakarta nih. Kak Sarina, ada sehat?
0: Sehat dong. Gimana kabar Kak Sarina? Sehat juga kah?
1: Kak Sarina alhamdulillah sehat. Dah ada
0: sih. Sehat juga ya.
1: Pantunnya?
0: Pantun sila Kak Sarina.
1: Pantun jenaka, pantun bercantik-cantik jadi udara. Okay, tak betul, iya.
0: Memang itu dong yang dicari.
1: Sayang Cik Siti jalan berpayung.
0: Ewa.
1: Hendak menuju ke sawah padi. Makan nasi berulang jantung, aduh. Karena apa kekasih berbelah bagi.
0: Iya.
1: Kan bercanda kan?
0: Betul itu.
1: Pergi ke kali berjalan kaki.
0: Ewa.
1: Buaya hidup kusang kemati.
0: Waduh.
1: Jangan percaya mulut lelaki. Berani sumpah tak berani mati.
0: Waduh. Gimana nih? Bener gak nih lelaki nih?
1: Berani sumpah tak berani mati. Sumpah mati aku mencintaimu.
0: Aduh.
1: Sudahlah. Itu hanya gombal. Bercanda aja pantun bercanda. Ini pantun spesial buat nenek kembar.
0: Oke, sila Kak Sarina.
1: Pergi ke gua mencari sukun.
0: Ewa.
1: Tidaklah lupa memakai sepatu. Terima kasih atas doa-doanya Mak Kun. Semoga Mak Kun diberi kesehatan selalu.
0: Amin. Semoga Mak Kun dan semua pendengar kesehatan selalu ya, diberi kesehatan.
1: Sehat
0: ya.
1: Selalu buat saudara-saudara kita yang di Pro 1 ya.
0: Betul.
1: Diberi kesehatan selalu. Banyak umur, lancar rezeki. Begitu juga dengan Ardo ya.
0: Amin.
1: Banyak umur, lancar rezeki, lancar juga pekerjaan. Semoga berkah dan barokah.
0: Amin, Kak Sarina.
1: Amin. Makasih Ardo.
0: Terima kasih Kak Sarina. Sehat selalu Kak Sarina.
1: Selamat siang
0: Kak Sarina. Baik pendengar, barusan kita terima penelpon dari Kak Sarina QQ. Dan ada siapa pendengar di belakang Kak Sarina? Kita terima kembali di 463351. Halo, Rentak Melayu Jom Heboh kan?
2: Yes, Rentak Melayu Jom Heboh kan. Apa khabar Ardo Sila Butar, Captain Sam here, Sam Kumar.
0: I'm fine, Cap. How are you, Cap?
2: Yeah, Cap, very much 100.1.
0: Okay, Cap.
2: Okay, Cap nak berpantun boleh?
0: Okay, boleh, Cap. Ada berapa pantun hari ini?
2: Special untuk kamu kerana kamu mencintai wanita Jemani yang amat kamu sayang, kesian dia setia menanti kamu.
0: Pasti,
2: okay, Cap. Okay, Cap berpantun untuk kamu, eh?
0: Okay, Cap.
2: Pemuda ganteng bernama Atuh Sila Butar.
0: Ewa.
2: Bersuara merdu menjadi seorang penyiar. Duhai dikau Atuh Sila Butar. Ikhlaskanlah sayang cinta kamu pada wanita Gemini yang ikhlas sayang menunggu kamu.
0: Ewa, Kep.
2: Oke, okay, nak berpantun untuk Monik, boleh?
0: Boleh, Kep.
2: Wanita bernama Nora ini digelar juga Monik. Halo, dengar tak?
0: Iya, putus-putus tadi, Cap.
2: Sekarang dengar.
0: Oke, udah jelas lagi, Cap.
2: Wanita bernama Noraini, asli namanya Noraini, tapi dia gelarannya dipanggil Monik di radio. Duhai wanita bernama Monik, saya akan beri kamu rekening yang terbagus untuk diri kamu, eh?
0: Ewa.
2: dan untuk Ardo, may the God bless you, eh?
0: Okay.
2: Okay, bye. Kan nak minta lagu inilah.
0: Apa?
2: Seia kata bermada sayang dari A. Raza, eh? Boleh?
0: Apa ke?
2: Seiring sekata bermada sayang.
0: Seiring kata bermada sayang, ya.
2: Dia pemuda DJ tu, suaranya bagus. DJ memang memiliki suara yang bagus tu.
0: Okay, Captain. Terima kasih, Captain.
2: Okay, and happy working, eh. Dan salam libur, eh. Okay,
0: bye-bye. Bye-bye, Cap. Terima kasih, Cap. Baik, pendengar, kita terima kembali ya penelpon terakhir kita di sesi kedua kali ini. Ada siapa pendengar di 463351? Halo, Rentak Melayu Jom Heboh kan?
3: Halo, Rentak Melayu Jom Hebohkan.
0: Jom menghebohkan bersama siapa ini?
3: Ini Pak Mur dan Jembakau sama.
0: Pak Mur.
3: Iya.
0: Bagaimana? Iya,
3: kreting
0: Pak
3: Mur. Oh, kreting.
0: Di smoothing lagi Pak Mur biar lurus.
3: Iya.
0: Pak Mur. Ya. Ada berapa pantun hari ini Pak Mur?
3: Pantunnya dua, tapi ini pantun betul-betul jenaka nih dong.
0: Oke, sila Pak Mur.
3: Wah, betul sedih ah. Mancing di laut dapat ikan belukang. Enak rasanya di gulai pekat.
0: Ewa.
3: Kucing lari lintang kukang. Melihat tikus pandai bersilat.
0: Pantun kedua Pak Mur.
3: Kedua lagi. Membeli pisang sangat murah. Mama Lina rumah Juliana.
0: Iya.
3: Musang berlari tak tentu arah karena dikejar ayam betina.
0: Aduh, kena dikejar.
3: Kenapa dok?
0: Oke deh Pak Mur. Lagunya apa nih Pak Mur? Kalau sempat diputer nanti Ardo puterin lagunya.
3: Lagunya anu dok. Rembulan malam,
0: ya. Oke deh. Kalau sempat nanti Ardo puterin ya Pak Mur ya.
3: Terima kasih Ardo ya. Selalu panjang umur murah rezeki.
0: Amin Pak Mur. Amin.
3: Oras,
0: terima kasih Pak Mur.
3: Sama-sama.
0: Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya, baik di sesi pertama tadi dan di sesi kedua ya. Dan semoga juga untuk pendengar yang sedang sakit, semoga diberikan lekas kesembuhan ya, dan dapat bergabung bersama kami di program Rentak Melayu, di Goda maupun program lainnya pendengar. Dan tetap dengarkan Pro 1 RR Batam pendengar, karena nanti juga Ardo akan menemani pendengar dalam program di Goda tentunya, dengan lantunan lagu-lagu dangdut pilihan. Dan nanti pendengar, kita akan lanjut kembali program di Goda tentunya setelah program Warta Berita Sepekan ya, RR Batam. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung, dan kita akan putarkan dulu lagu pertama dari Kamonik, Denyutan Hati. Selamat mendengarkan.

Dalam sejarah, kampung ini pertama kali dibuka oleh Isa. Nama kampung ini diambil dari nama timang-timangnya Nong Isa alias Tengku Nong. Lama-kelamaan berubah jadi Nongsa hingga sekarang. Penduduknya kebanyakan orang Bugis yang berkebun kelapa. Ramai orang berpendapat bahwa kampung Nongsalah kampung paling tua dan juga pusat pemerintahan pertama.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
1: Bahwa korban itu memang disembelih pada 10, 11, 12, dan 13.
2: Tapi masih jauh ketinggalan dari yang sekarang di Johor ya, karena pernah ke sana.
0: Mengawali warta berita siang ini, pendengar, kami sampaikan sari berita. Daging kurban olahan bantu ketahanan pangan. Industri dan komponen ekonomi di Kepulauan Riau diminta berbenah. Warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 siang bersama saya Ardo Sirbutara. Daging kurban olahan bantu program ketahanan pangan nasional karena masa simpan yang lama dan wilayah pendistribusian lebih luas. Hal ini juga menekankan azas manfaat dari ibadah dan kepekaan sosial. Laporan selengkapnya disampaikan Meta Fajar Walinda.
3: Pengelolaan daging kurban dan sedekah daging kini tidak lagi berfokus pada distribusi jangka pendek. Sejumlah lembaga filantropi mulai mengembangkan model pengelolaan pangan yang memungkinkan manfaat daging kurban dapat dirasakan sepanjang tahun, sekaligus mendukung upaya penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui teknologi pengolahan pangan, daging kurban diubah menjadi produk siap saji seperti rendang dan kornet yang memiliki masa simpan lebih panjang. Dengan ini, distribusi bantuan pangan tidak hanya dilakukan saat musim kurban, melainkan dapat menjangkau masyarakat kapan saja saat dibutuhkan. Ketua Komisi Dakwah MUI Kepulauan Riau, Suyono, mengatakan hal ini sah-sah saja sesuai syariat karena penyembelihan hewan kurban dilakukan pada 10 hingga 13 Zulhijjah dan penerima manfaat program ini menjadi lebih luas.
1: Dari sisi teknis dalam penyaluran ya, pasti kalau secara syariat bahwa kurban itu memang disembelih pada tanggal 10, 11, 12, dan 13. Ya, kalau penyaluran ya apalagi dalam jumlah besar ya, seperti yang di Arab Saudi itu kan juga jutaan kambing dam. Tentunya penyalurannya juga bukan hanya di Arab Saudi, ke seluruh dunia yang dibutuhkan. Bahkan dari Kementerian Haji dan Umroh saya perhatikan ada juga yang disalurkan misalnya ke Palestina. Ya, itu kan butuh waktu.
3: Langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional melalui asta cita pemerintah yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas. Pemerintah saat ini terus mendorong peningkatan produksi pangan, penguatan rantai pasok, hingga pembentukan cadangan pangan untuk menjaga ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat. Di tengah tantangan pemenuhan gizi dan pemerataan akses pangan, pengelolaan daging kurban menjadi produk pangan awet dinilai mampu menjadi salah satu solusi. Selain mengurangi risiko pemborosan pangan, model ini juga memperpanjang manfaat daging sehingga dapat menjadi cadangan protein bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan pendekatan tersebut, daging kurban tidak hanya menjadi bantuan sesaat, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan sistem pangan yang lebih tangguh, merata, dan berkelanjutan di Indonesia. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Dari berita lainnya, pendengar, pemerintah Kota Batam terus memperkuat perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan melalui peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, rehabilitasi, serta berbagai program bantuan sosial. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap warga memperoleh hak yang sama dalam pelayanan publik, termasuk hak atas kesehatan, kesejahteraan, dan dukungan sosial. Melalui koordinasi antara Dinas Sosial, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, serta tenaga pendamping sosial, upaya pendataan dan verifikasi penerima bantuan terus dilakukan agar program yang diberikan tepat sasaran. Selain bantuan kebutuhan dasar, pemerintah juga mendorong penyediaan alat bantu mobilitas, jaminan kesehatan, serta akses terapi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas. Program ini juga tentunya sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara setara. Pemerintah Kota Batam juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat melalui usulan bantuan dan program pemberdayaan sehingga kelompok rentan dapat memperoleh dukungan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup serta kemandirian mereka. Pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dari berita lainnya, pendengar, Pangkalan TNI Angkatan Udara terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana alam melalui pelaksanaan latihan kesiagaan 2 Kodau 1 Reksa Siaga tahun anggaran 2026. Sebagai bagian dari persiapan latihan, Komandan Lanut Hang Nadim, Letkol PNB Indra Alexander Yosep Lesi memberikan bimbingan teknis kepada komando latihan dan para peserta serta secara daring. Kegiatan ini juga bertujuan menyamakan persepsi serta meningkatkan kesiapan personil dalam melaksanakan koperasi penanggulangan bencana yang melibatkan 24 pangkalan TNI AU di bawah Komando Daerah Udara 1. Melalui latihan tersebut, setiap satuan diharapkan mampu menjalankan tugas secara cepat, tepat, dan terkoordinasi melalui dari dukungan operasional, penerbangan, pembentukan posko darurat, hingga distribusi bantuan logistik bagi masyarakat terdampak bencana. Kesiapan ini juga menjadi semakin penting mengingat Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tanah longsor dengan personil yang terlatih serta dukungan sarana dan prosedur yang memadai. TNI AU diharapkan dapat memberikan respon yang efektif dalam mendukung operasi kemanusiaan dan mempercepat penanganan bencana di berbagai wilayah. DPRD Kepri minta industri dan komponen ekonomi di Kepulauan Riau berbenah mengingat nyaris rampungnya kawasan ekonomi khusus Johor, Singapura dalam waktu dekat. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
2: Tapi masih jauh ketinggalan dari yang sekarang di Johor ya, karena pernah ke sana. Ini kalau kita nggak segera,
4: Kepulauan Riau harus berbenah dalam menghadapi kerasnya tantangan dari pembangunan Special Economic Zone atau SEZ Singapura dan Johor Malaysia, sebab pembangunan kawasan ekonomi khusus lintas negara ini diketahui memiliki industri yang kurang lebih sama jika dibandingkan dengan yang ada di Kepri khususnya Batam. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu Wahyudin mengatakan, Kepulauan Riau khususnya Batam di sektor manufaktur dan pariwisata harus segera berbenah mengingat perizinan dan infrastruktur yang dimiliki masih jauh dari harapan, apalagi yang tengah dibangun oleh Johor.
2: Perizinan kita, infrastruktur kita ini masih jauh dari harapan, walaupun memang sekarang ini alhamdulillah jalan-jalan sudah lebar, semua sedang berbenah lah ya. Tapi masih jauh ketinggalan dari yang sekarang di Johor ya. Karena pernah ke sana, ini kalau kita nggak segera membuat lompatan-lompatan baru, kelihatannya akan ditinggal.
4: Sebelumnya kawasan ekonomi khusus Johor Singapura atau JSSEZ dirancang untuk menarik investasi global dan memperlancar arus barang dan manusia antara kedua negara, sekaligus untuk memperdalam hubungan ekonomi Malaysia dan Singapura. Proposal untuk JSSEZ yang mantan kompatriot itu mencakup sistem izin imigrasi bebas paspor, kerjasama energi terbarukan, dan persetujuan bisnis yang disederhanakan. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Pendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri, dikabarkan Negeri Sembilan, salah satu negara bagian di Malaysia, tengah menghadapi ketidakpastian politik setelah parlemen negara bagian dibubarkan pada 5 Juni 2026. Pembubaran tersebut membuka jalan bagi pemilihan umum daerah dalam waktu 60 hari ke depan. Situasi semakin memanas setelah sekelompok penghulu adat berupaya mengangkat Tengku Nazaruddin Tuanku Zafar sebagai penguasa baru di Negeri Sembilan. Meski langkah tersebut telah ditolak pemerintah negara karena dianggap tidak sesuai dengan konstitusi, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan bahwa Tuanku Muhriz Tuanku Munawir juga tetap merupakan penguasa sah Negeri Sembilan. Ia juga mendukung keputusan Menteri Besar Aminuddin yang untuk menggelar pemilu demi mengakhiri ketidakstabilan politik yang terjadi. Dan perselisihan ini juga tentunya turut berdampak pada hubungan politik antara koalisi pemerintahan, Pakatan Harapan, dan Barisan Nasional yang sebelumnya bekerja sama pemerintah negara bagian tersebut, namun kini bersiap saling berhadapan dalam pemilu. Para analis juga menilai Pakatan Harapan masih memiliki peluang besar mempertahankan kekuasaannya karena Negeri Sembilan selama beberapa tahun terakhir dikenal sebagai wilayah yang relatif mendukung koalisi tersebut. Namun konflik terkait institusi kerajaan serta kemungkinan kerjasama politik antara UMNO dan PAS diperkirakan dapat mempengaruhi peta persaingan menjelang pemilu, dan selain itu juga dapat menjadi ujian bagi stabilitas politik Negeri Sembilan. Hasil pemilu ini juga akan berpotensi dan berpengaruh tentunya dinamika pemerintahan persatuan Malaysia menjelang pemilihan umum nasional yang akan dijadwalkan paling lambat pada 2028. Selanjutnya pendengar, kita ikuti berita olahraga.
3: Berita olahraga hari ini pendengar, kita mulai dari dunia sepak bola. Timnas Indonesia berhasil mencatatkan kemenangan meyakinkan atas Oman pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Jumat malam. Skuad Garuda menang telak 3-0 tanpa balas dan sekaligus mengakhiri penantian selama 38 tahun untuk kembali menundukkan Oman. Indonesia tampil agresif sejak awal pertandingan. Gol pembuka dicetak oleh Justin Hubner pada menit ke-13 melalui sundulan memanfaatkan umpan tendangan bebas dari Nathan Joaon. Keunggulan Garuda bertambah pada menit ke-27 lewat aksi Ole Romeni yang menyambar umpan Beckham Putra. Oman sempat mendapatkan peluang untuk memperkecil ketertinggalan melalui titik penalti pada menit ke-37. Namun, kiper Emil Audero tampil gemilang dengan menggagalkan eksekusi Nasser Sultan, sehingga skor 2-0 tetap bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Indonesia kembali menunjukkan dominasi. Ragnar memastikan kemenangan Garuda melalui gol ketiganya pada menit ke-55 setelah memanfaatkan bola rebound hasil penyelamatan kiper Oman. Kemenangan 3-0 ini memberikan dampak positif pada posisi Indonesia di ranking FIFA. Tim asuhan John Herdman ini mendapat tambahan 6,56 poin dan kini mengoleksi 1.151,45 poin. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia naik 4 peringkat dari posisi 122 menjadi peringkat 118 dunia. Meski masih berada di bawah Thailand dan Vietnam di kawasan Asia Tenggara, tren positif ini membuka peluang bagi Garuda untuk mendekati jajaran 100 besar dunia. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan kembali menjalani laga FIFA Matchday menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 9 Juni mendatang. Berita selanjutnya pendengar dari dunia bulu tangkis. Indonesia memastikan 4 wakil melaju ke babak semifinal Indonesia Open 2026 setelah menuntaskan pertandingan perempat final yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta pada Jumat. Kepastian ini menjadi kabar mengembirakan bagi publik bulu tangkis nasional, terutama dari sektor ganda putra yang sudah menjamin satu tempat di partai final. Pasangan Raymond Indra dan Nicholas Joaquin kembali mencuri perhatian setelah mendumbangkan unggulan Jepang Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Sempat kehilangan game pertama, mereka bangkit dan menang dramatis dengan skor 16-21, 24-22, dan 21-18. Di semifinal, Raymond dan Joaquin akan berhadapan dengan sesama wakil Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi. Sabar dan Reza melaju ke 4 besar setelah mendudukkan pasangan Tiongkok Chen Boyan dan Liu Yi. Dua game langsung 21-15, 21-15. Pertemuan kedua pasangan merah putih itu memastikan Indonesia memiliki satu wakil di final ganda putra. Reza mengaku siap mengantisipasi permainan cepat lawannya dan bertekad menampilkan permainan terbaik. Sementara itu di sektor tunggal putra, Jonathan Christie juga berhasil menembus semifinal. Jojo menang atas Yushin Tanaka dari Jepang dalam pertandingan ketat dengan skor 21-19, 24-22. Di sisi lain, langkah Putri Kusuma Wardani serta ganda putri Amelia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Ramadanti harus terhenti di perempat final. Semifinal Indonesia Open 2026 akan digelar hari ini. Dukungan publik tuan rumah diharapkan menjadi energi tambahan bagi wakil Indonesia untuk melaju ke partai pemungkas. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda, salam olahraga.

Demikian mendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Daging kurban olahan bantu ketahanan pangan. Industri dan komponen ekonomi di Kepulauan Riau diminta berbenah. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Dan Anda juga dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbutar mengucapkan terima kasih.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan goyang asik untuk Anda semua pendengar Pro 1 RR Batam dimanapun Anda berada. Pendengar, kembali lagi dalam program Digoda, Digoyang Dangdut. Mantul, mantap betul. Dan pendengar, kembali lagi bersama saya Ardo Sirebutar yang siap menemani Anda dengan lantunan lagu-lagu dangdut pilihan tentunya. Dan seperti biasa pendengar, sebelum kita terima penelpon pertama kita dalam program Digoda pada hari ini, kita akan bacakan dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk dari semua pendengar ya. Pesan yang pertama nih ada dari siapa nih pendengar? Ada dari Edi Sutikno di Kampung Dalam Urung yang mau minta lagu katanya di radio. Nak minta lagu di radio. Oh, di radio judulnya. Kirain mau minta. Salamnya buat Yanto, Igor, Wa Sarimin, Aris, Sukayat, Lukas Wulan, dan Wa Anton. Terima kasih selalu tentunya untuk Bang Edi Sutikno ya, yang sudah hadir sebagai yang mengirimkan pesan pertama ya. Dan selanjutnya berdengar ada dari Bang Yani di Sebras. Ya, digoda, digoyang dangdut, mantul. Ini Yani di Sebras Bang, katanya titip salam buat Kiran Naswa, Mancong, Imah, Ajes, Kak Zul, Kasur, dan semua pendengar. Dan buat kakaknya selamat siang. Selamat siang juga tentunya buat Bang Yani. Dan selanjutnya berdengar ada dari Bang Abid Nego yang mau titip salam buat Ella dan Tina di Sanglar, Novi Guntung, Patahar Teluk Radang, Nur Bilkis, Eyang Ucu di Tanjung Pinang, Ani Roma, Ana Tanjung Utan, baru Lukas Wulan di Kobel Sawang, Budemia, Ika Teunik, Buleva, Mak Dewi, Jamila, Betty Lavea, Roy Saputra, Toci, dan Pak Tohat tentunya juga buat semua pendengar Pro 1 tanpa terkecuali. Selanjutnya berdengar ada dari siapa nih ya? Ada dari Ci Asna Malcem katanya. Malcem mau salam Asna Malcem ya, Ci Asna Malcem. Ya mau salam katanya buat Monik, Mas Lidar, Sarina, Erina, Mas Prabu, Kapten Siam, Lukas Wulan, baru dan buat semuanya aja lah katanya dimanapun berada. Mau request lagu Sejuta Luka. Terima kasih. Baik, nanti lagu-lagu dari pendengar dari WhatsApp Ardo pilihin ya. Salah satu nanti Ardo putarkan. Dan pendengar selanjutnya ada dari Astral di Sanglar yang selamat siang digoda. Semua pendengar Pro 1 RR Batam katanya mau titip salam dan mau request lagu katanya Leila Canggung dari Iyat Bustami. Leila Canggung tadi udah diputerin tuh Bang dalam apa di program Rentak Melayu ya. Dan salam-salamnya buat keluarga di kampung, Kak Dila, Pak Sukri, Mak Intan, Tokasa, baru ada Kak Evi, Kak Ajar, Kak Ipa, Tok Cisal, baru Tok Madar, Tok Asep, Tok Nah, dan buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Buat Mas Sardo, selamat bertugas, sehat dan sehat selalu. Sehat selalu juga tentunya buat Mas Asral ya. Dan selanjutnya pendengar ada dari Bang Roni di STB. Di Guda, selamat Ardo, selamat apa nih Bang? Kayaknya lupa nulis selamat siangnya ya. Dan hadir mau request lagu katanya Zubaidah dari Mansur S. Salamnya buat Kakak Raha, Betty Lavea, Putra Rangsang, Nenek Peggy, Putri, Udin, Prabu, Toci, baru ada Tengku Ardiansa, Abed Nego, Cikgu Norma, Emira, Patohat, Durais, baru ada Pak Mur, Bang Iman, Bang Galah, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Zi, dan semua pendengar. Tentunya juga spesial untuk Yayang dan keluarga di rumah. Dan tentunya dengan ucapan kenangku dalam doamu. Terima kasih tentunya untuk Bang Roni di STB ya, yang sudah hadir juga melalui WhatsApp. Dan selanjutnya pendengar ada dari Nek Aswah yang mau salam-salam buat Nur Bilkis, Sarina, QQ, Dol Durais ya, Udin Buton, Kakak Jamila, Siti Jamila, Pak Prabu, Pak Gapar, Pak Sulimin, Pak Pauzi, baru ada Mama Dewi, Mama Nadia, Mama Azi, Mama Hitam, Papa Hitam, baru ada Nek Kembar, Nek Sakira, Nek Karin, dan tentunya juga salam satu buat semua pendengar yang baca sehat selalu. Mau minta lagunya Setajam Karang, kayaan tapi ditulisnya ya. Dan selanjutnya pendengar ada dari Katina dari Sanglar, digoda. Selamat siang. Selamat siang tentunya Kak Tina. Salam satu buat semuanya aja Bang. Salam khususnya buat suami Asral. Dan terima kasih buat lagunya yang ikut aja Bang. Terima kasih untuk Kak Tina. Dan selanjutnya berdengar ada dari Teunik yang apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katanya. Waalaikumsalam Teunik, digoda digoyang dangdut mantap betul. Bang Teunik hadir, salam satu buat semuanya aja. Teunik kangen pingin on air Bang Ardo. Oke, siap Teunik. Teunik bergabung aja ya di 463351 ya. Biar nanti Ardo terima teleponnya langsung kita dar-dar-dor ya. Dan baik pendengar, kita terima penelpon pertama kita dalam program Digoda pada sesi pertama ini. Ada siapa pendengar? Halo, Digoda.
1: Halo, Digoda, digoyang dandu, mantap betul.
0: Mantap betul. Ini dengan Kak Siti.
1: Oh,
0: Mama Lina.
1: Mama
0: Kak Siti.
1: Leni.
0: Mama Leni. Gimana kabarnya Mama Leni?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Soalnya mirip-mirip Mama Leni. Yang penting gemuknya itu gemuk sehat, Mama Leni.
1: Gemuk lah sekarang nih.
0: Mama Leni mau lagu apa hari ini?
1: Lagunya, lagu apa? Kurang bumbu boleh tak?
0: Apa?
1: Kurang bumbu.
0: Kurang bumbu? Apa tuh?
1: Kalau tak ada kurang bumbu, lagu tidak aja lah.
0: Kurang bumbu ya, coba ya.
1: Kurang bumbu ada ya kan? Ada.
0: Adanya masih kurang, baru ada...
1: Kalau kurang bumbu.
0: Nah itu aja tuh langsung tuh kita nyanyikan tuh. Adanya lain bumbu dia, lain bumbu.
1: Kurang bumbu.
0: Kurang bumbu. Coba nanti Ardo cariin ya. Penyanyi siapa nih Mama Leni?
1: Nyanyi ini saya ingat lah deh. Kalau nak tenang lagu itu aja lah deh.
0: Coba ya.
1: Gak ranting yang kering aja.
0: Coba kurang bumbu. Oh bener ini lain. Judulnya lain bumbu.
1: Lain bumbu bener. Kan kurang bumbu.
0: Memang benar ternyata judulnya lain bumbu. Cuma memang di liriknya ada kurang bumbu kali ya.
1: Betul atau tidak tuh?
0: Betul. Mama Lina mau salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya untuk Mama Lina, Kak Jinila, Abang Iman, Kak Tohan, Kak Engki, Roy, yang saya tadi siapa tuh?
0: Siapa tuh?
1: Abang Uden, Mone, Indah. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
1: Mbak Lina, Mbak Lina ada nih.
0: Buat siapa lagi ya?
1: Mbak Jemila, siapa? Mbak Jigemo, Uden Buten, dah. Abang Iman, sudah. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
1: Saya ingat lah itu, seringnya review.
0: Siapa lagi?
1: Sampat, Mbak Boy, Mbak Dinda. Mbak Linda, Mbak Cepi sama tu kan. Kak Ani.
0: Betul.
1: Monik. Mbak Dewi masuk Mbak Dewi.
0: Masuk Mbak Dewi.
1: Satu untuk semua jelah.
0: Satu untuk semua ya Mama Lini ya.
1: Horas.
0: Horas Mama Lini. Terima kasih Mama Lini sudah hadir ya. Sebagai penelpon pertama kita berdengar. Dan kita terima kembali berdengar. Untuk penelpon selanjutnya ada siapa di belakang Mama Lini ya. Halo, digoda.
1: Halo, anakku, apa kabar?
0: Baik, bagaimana nih kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Ini bersama Kak Ani?
1: Bukan, Mak Ani.
0: Mak Ani
1: ya, itu Mak Ani.
0: Oh,
1: Mak
0: Ani. Ibu Ani.
1: Nah, baik-baik. Ini lagu boleh?
0: Boleh dong, lagunya mau apa nih, Mak Ani?
1: Lagu Syahdu.
0: Lagunya Syahdu?
1: Roma.
0: Syahdu ya, lagunya Always dari Roma pokoknya nih, kalau udah Mani hadir nih.
1: Masih raya.
0: Salam untuk siapa Mani?
1: Untuk Syahdu ya.
0: Nah,
1: untuk ini Roma untuk suami yang sayang
0: ya.
1: Untuk rumah tuh ada kak bantu tuh. Untuk teman yang di untuk anak cucu bantu ya. Untuk semua yang ayah sepuluh di lebus ya. Di lebus di bawah emas tuh. Dah itu aja.
0: Siapa lagi? Nah, itu aja.
1: Dah itu aja
0: satu itu aja. Oke siapa Mani? Oh Ras Mani. Baik, pendengar, kita terima satu penelpon terakhir ya untuk sesi pertama kita pendengar di 463351. Halo. Digoda.
1: Halo, Digoda, Digoyang Dandut bersama DJ Ardo yang tampan.
0: Bersama Kamoni.
1: Ya, betul itu.
0: Bagaimana Kamoni? Hari ini masih tetap ceria kan Kamoni?
1: Sangat ceria, dapat rekening.
0: Dapat.
1: Sudah dapat deh.
0: Aduh. Kamoni ini mau logo apa hari ini Kamoni?
1: Oh, Monik minta di Jaka India.
0: Jaka India ya.
1: Di Jardo.
0: Oke deh, Kamoni. Salam-salam untuk siapa Kamoni?
1: Oke, salam yang pertama buatnya di Jardo yang bertugas, semoga selalu sehat dimurahkan rezekinya. Amin. Kalau kita baik, baik juga benar dong.
0: Betul, Kamoni.
1: Oke, salamnya buat Mak Siti tadi, ada Mama Leni, Mama Linaku, Kak Pa, Kak Mas Lidar, Kak Nam bersama Bunda ya, Kak Adi Gemol. Tadi ada Kak Ati ya, Kak Ani, Desiku, Kak Mas Tura, Pak Cik Mustafa Koko Ayam. Diundang loh ke sini nanti. Lepas itu atau nikah kawin, terus Nuri Bilkis, Mbak Dinda, Mak Dia, Nenek Kembar, Nenek Kembar, Rahma, Ikan Jambi. Itu aja lah. Oke,
0: itu aja,
1: terima
0: ya.
1: Kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam Kamoni. Terima kasih juga, sehat selalu tentunya. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami di sesi pertama kali ini pendengar. Dan kami akan putarkan dulu untuk lagu-lagu dari pendengar. Lagu pertama ada dari Lain Bumbu nih, yang di request Mama Leni. Tadi requestnya kurang bumbu ya, tapi ternyata judulnya Lain Bumbu. Lagunya ini dari Arneta Julia Adela ya. Dan selamat mendengarkan pendengar, karena nanti setelah program Cek Fakta kami akan lanjutkan kembali program Digoda untuk Anda.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berdengar pukul 14 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan program Cek Fakta untuk Anda, edisi Sabtu 6 Juni 2026, bersama saya, Ardo Sirebutan. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja program Makan Bergizi Gratis atau MBG tahun 2026. Lowongan pekerjaan tersebut terbuka untuk berbagai posisi, mulai dari koki, asisten dapur, hingga tukang masak, serta cuci piring. Namun fakta pendengar, tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut juga bukan akun resmi Badan Gizi Nasional. Dan tautan tersebut juga tidak mengarah ke situs resmi BGN dan merupakan modus phishing yang memancing korban untuk memberikan data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telepon yang digunakan dalam akun Telegram. Dan hal itu juga disampaikan Kepala Biro Hukum dan Humas BGN yaitu Khairul Hidayat yang menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi tidak menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. Dan pendengar, demikian kami sampaikan Cek Fakta untuk Anda. Periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: अरे यार हमको इंडोनेशिया में चाहिए।

Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun, di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.

0: have your attention.
1: Selamat siang pendengar, kembali lagi dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Dan pendengar, sebelum kita untuk terima penelpon berikutnya, kita akan bacakan dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Pesan pertama ada dari siapa nih ya? Oh, dari Bella Saputra. Assalamualaikum, selamat siang. Dalam cuaca yang panas, bedengkong. Saya Bella Saputra. Mana dari Desa Nipah Sendanu, Sungai Tohor, mau kirim salam buat keluarga Pong dan Lis di Desa Topang, Idayu di Tanjung Gadai, baru ada Neti di Penyalai, Bang Zul di Malaysia, Poyo yang lagi nebas dalam cuaca panas. Terus ada Bang Jang yang lagi jaga sayur, baru ada Bang Debi Saputra di Desa STB. Dan minta tolong putarkan lagunya, yaitu dari Denny Caknan ya, yaitu Lost Doll. Oke, nanti kalau ada kesempatan waktu kami putarkan ya. Untuk Bella Saputra, terima kasih ya. Baru selanjutnya pendengar di Goda, ada Neng Yasmin ya yang hadir nih, mau request lagu katanya dari Soima Pokoe Joget. Dan salamnya spesial buat grup Sahabat Setia, buat A sampai Z, buat Ardo, terima kasih. Terima kasih kembali untuk Neng Yasmin. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kalukas Wulan dari Kobel Sawang yang hadir, mau titip salam untuk Mama Mia, Mama Sopi, Ci Asna, Edi Sutekno, Roy Saputra, Kakak Jamila, Kakak Monik, Kakak Siti Jamila. Baru salam satu buat semuanya aja. Terima kasih Abdo, terima kasih kembali untuk Kak Lukas Wulan. Dan ini mendengar ada yang ketinggalan dari Kak Monik. Katanya Monik ketinggalan salam untuk Mama Jihan, Nenek Peggy, Nenek Karin, dan terima kasih DJ Ardo. Terima kasih kembali ke Monik. Selanjutnya pendengar ada dari Kakak Nur Bilkis nih. Ini kayak nomor baru ya Kakak Nur Bilkis ya. Salam do buat Pak Aji, Pak Uslimin, Pak Mur, buat Kapten Syam, Nek Kembar, Nek Aswa, Monik, Bang Roni, Iman, dan Abednego. Terima kasih do atas waktunya. Horas, horas kembali Kak Nur Bilkis. Terima kasih juga ya sudah hadir. Dan pendengar, kita terima kembali penelpon kita selanjutnya di sesi kedua kali ini. Ada siapa pendengar di 463351? Halo. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Tohat. Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Aldo, apa kabarnya nih?
1: Sehat Pak Tohat. Pak Tohat udah gimana keadaannya Pak Tohat?
2: Ya.
1: Udah gimana keadaan Pak Tohat sekarang? Sehat Pak Tohat?
2: Udah mulai sehat dah.
1: Amin, semoga makin pulih ya Pak Tohat ya.
2: Iya, iya.
1: Pak Tohat mau lagu apa hari ini?
2: Lagunya Peristiwa Silam dari Ida Laila ya.
1: Peristiwa Silam ya?
2: Iya, dari Ida Laila.
1: Oke Pak Tohat, salam-salamnya untuk siapa Pak Tohat?
2: Salam-salamnya terutama Mbak Aldo, semoga sehat wafiat, panjang umur muda rezeki ya.
1: Amin Pak Tohat. Tak,
2: saya lupa juga Bapak Man saya, Pak Mustafa Bilal Zimbadir Kundu, buat adik saya ini kembar. Buat Weni, buat Mama Haji juga, Mama Dia, Bang Haji, buat Monik juga, Kak Raha, Mama Lina, Mama Lini, Kak Aisyah, Pak Pauzi, Mama Iman.
1: Betul.
2: Tu NK, Amira SCB, Roni SCB, Juliana, Bang Jais juga. Buat Tehuni, Siti Jamilah juga, buat Betty Lapia, Normah juga ya. Buat adik saya Kam yang berada di Penyalai, di Sedamai ya. Buatnya Jamila, Gapar juga, Sulimin, Kak Morning, Kak Isteri juga, Wak Norming, Nek Peggy, Mama Linda, Senah Sawang juga. Ini agak panjang sikit, saya lama dah tak apa on air di sini.
1: Tak apa Pak Tohat.
2: Buat Bang Enal juga, Kak Mas juga, Tengku Adiansah, buat sahabat saya Jali yang berada STB, Bang Ajis Guru yang ada di Sungai Raya, Tanjung Balai Kelimun, buat Asna Jali juga, Cikgu Norma, Bang Galah Sarimah, buat Sarimah, Pak Zaini, Amin Igu, Sekarwangi, Bang Iman, Mama Jihan, Mama Pajar, Mama Dewi, Mama Boy, Mama Esa ya. Kak Anah juga, Bang Sahdan, Kak Siha, Kak Puspa. Tak berlupa juga ni buat isteri yang tersayang Halimah Tun Saidiyah yang sedang masak air.
1: Aduh.
2: Buat adik saya Duraiz yang berada di Tanjung Kebal. Dengan ucapan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dipanjang umur muda rezeki di samping keluarga yang tersayang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Tohat. Sehat selalu tentu untuk Pak Tohat ya. Terima kasih untuk Pak Tohat ya yang sudah hadir dan menyempatkan waktu bergabung bersama Pro 1. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon berikutnya di 463351. Halo.
0: Halo.
1: Halo, halo, halo.
0: Mamalina hadir kembali.
1: Mamalina hadir kembali. Welcome back Mamalina.
0: Iya, hari ini hari tua
1: Mamalina. Mamalina mau lagu apa hari ini Mamalina?
0: Lagu Aduhai dari Rino dan Karim Malik.
1: Aduhai. Aduhai ya. Oke deh, salam-salam untuk siapa Mamalina?
0: Salam yang baru tadi ya, Pak Tohat. Juga Pak Mor, Pak Mori, Pak Ngabunda, Mama Fajar, Bang Haji, juga Mami Papi, Nenek Berlian, juga buat Mama Dewi, Jamila, Kak Ania, Mama Leni, Udin Butun, Tok Cik, Putra Ransang, Moni, Abid Nego, Lum Asri,
1: siapa
0: Nadinda,
1: lagi?
0: Juga Kak Ida, Kak Alias Nek Kembar, Anti Tita,
1: betul, siapa lagi?
0: Juga buat Captain Sam, siapa siapa Captain Sam?
1: Siapa lagi Mamalini? Siapa lagi Mamalini?
0: Oh, Sarina Kiklu.
1: Siapa lagi ayo?
0: Ini kan sudah. Oke lah buat semuanya ya.
1: Buat semuanya.
0: Buat semua
1: ya
0: yang mendengarkan.
1: Oke deh.
0: Terima kasih Horas.
1: Horas, terima kasih Mama Leni tentunya. Horas juga. Dan baik mendengar, kita terima kembali ya. Oh Mama Leni, Mama Lina ya, barusan Mama Lina, Mama Leni suka ketukar-tukar tuh mendengar penyebutannya. Dan kita terima kembali pendengar untuk penelpon berikutnya di 463351. Halo.
3: Halo.
1: Halo, Digoda.
3: Digoda, gerak-gerak mantap betul.
1: Mantap betul. Dengan Abang siapa nih, di mana?
3: Dengan Pak Alang ya.
1: Pak Alang, sedikit bergema Pak Alang suara.
3: Oke, oke, oke.
1: Mantap nih Pak Alang.
3: Berdengung nih, berdengung kan ya.
1: Iya, berdengung. Gimana kabarnya Pak Alang?
3: Alhamdulillah,
1: ya, semoga panas ya. Panas tapi ya mendung-mendung sikit lah ya, Pak Alang ya.
3: Tadi mendung terus nih Pak nih.
1: Aduh, Pak Alang mau lagu apa hari ini Pak Alang?
3: Lagu Yatim Piatu.
1: Yatim Piatu ya?
3: Roma-roma, kalau tak ada Roma, koper aja Radu.
1: Oke, Yatim Piatu.
3: Ada kan?
1: Ada, Pak Alang. Dari Roma Irama.
3: Kalau tak Roma, koper yang ada dia, koper dia dia.
1: Salam-salam untuk siapa Pak Alang hari ini?
3: Salam-salam untuk Allah, semoga sehat selalu di samping beraktivitas.
1: Amin, Pak Alang.
3: Salam dari Singkat aja tuh, semua seluruh teman-teman yang berkata Batam semuanya.
1: Dari A sampai Z tuh?
3: Itulah, semoga sehat selalu. Banyak umur dan rezeki ya.
1: Amin.
3: Habis itu selamat malam minggu aja lah, ya kan?
1: Iya, betul.
3: Keluarga tercinta dan sehat semuanya. Itu sehat selalu aja tuh ya, itu aja tuh.
1: Oke deh, terima kasih Pak Alang ya. Sehat selalu. Sehat selalu Pak Alang. Horas. Baik pendengar, kita barusan terima penelpon dari Palang ya, sebagai penelpon ketiga kita mendengar. Dan kita terima kembali pendengar di 463351. Ada siapa lagi di belakang Palang? Halo.
4: Halo, Nigo dari Goyang Dandut. Mantul, mantap betul bersama Ardo.
1: Bersama Kak Norma, mantul Kak Norma.
4: Mantul sekali dangdutnya.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Kak Norma?
4: Kabarnya alhamdulillah, Kak Norma lagi di rumah Kak Ani nih.
1: Oh, lagi di rumah Kak Ani.
4: Lagi berurau candil sama Kak Ani. Dari tadi tak balik-balik.
1: Aduh, aduh.
4: Dari undangan tadi dong.
1: Oh, dari undangan. Undangan apa nih?
4: Undangan orang nikah kawin lah.
1: Orang nikah kawin ya. Nah,
4: tadi Kak nih masuk kan dia bilang kalau kak Norma nih dekat Bansal, Bansal itu tempat orang rewang. Ini tempat Adik Norma.
1: Oh.
4: Jadi sebelum dia nak langsung.
1: Apa nih Kak Norma?
4: Tak dapat tidur.
1: Tak dapat tidur.
4: Karena jalan terus ada. Kak nih tak dapat tidur ya Kak nih. Ada doa ya.
1: Yang penting kalaupun nggak tidur udah makan.
4: Tidak ketekan nih lagu itu jadi tukar-tukar.
1: Lagu apa tadi? Kan Norma putus-putus oleh.
4: Tak dapat tidur.
1: Tak dapat tidur ya. Tak dapat tidur ya. Tak dapat tidur tapi dapat lauk.
4: Kebiasaan kan Norma kan.
1: Oke deh kan Norma ini tak dapat tidur ya.
4: Bawa jalan-jalan tak dapat tidur. ini agak-agak rewel kan kalau anak kecil ya.
1: Iya.
4: Udah salam dia ya. Salam dia yang pertama juga. Dan terutama mungkin yang terakhir ya.
1: Mm-mm.
4: Bukan terakhir, yang penutup nih kan.
1: Yang penutup
4: Kak betul. Kak Norma tak mau kalau yang terakhir.
1: Enggak mau.
4: Tak mau. Belum nak balik. ya terutama buat Ardo lah ya. Semoga Ardo sehat selalu, ceria selalu, bahagia di samping keluarga, di samping kekasih yang tercinta gitu ya.
1: Amin.
4: Amin ya Rabbal Alamin. Terus buat yang udah bergabung semuanya tadi, yang lewat tadi siapa?
1: Yang lewat tadi ada Pak Alang, Mama Lina, baru Pak Tohat.
4: Salam buat bapak kami ya, Bapak Tohat sama Mama Lima. Semoga dia sehat selalu. Terima kasih atas kiriman dia kemarin buat anak dia ya. Terima kasih dong Keladi kalau ada kiriman. Itu membahas orang Melayu.
1: Gerawannya
4: Pak.
1: Gerah aja, tapi kalau benar tak apa ya.
4: Allah berarti merasa. Buat nenek kembar semoga sehat selalu. Maya keluarga, buat Long Asri juga, buat Mbak Enang, terus buat Mas Lidar yang tak dilupakan ya.
1: Betul.
4: Semua yang di TBK, semua yang di Selat Belia, yang di Tanjung Batu Kecil ini tadi ada Kak Ani. Dia lagi nyapu sampah dong.
1: Oh.
4: tadi kan kami main-main sama dia kan. Berserakan
1: ya.
4: Buat Ika di Jambi sama Istiawan, Bang Yazid juga. Tak lupa Bang Megat Rambai apa dah balik belum ya.
1: Oh.
4: Bang Megat Rambai sehat selalu ya. Itu aja lah nampak dong.
1: Itu aja kan Norma. Okay.
4: Dah lama tak jumpa Ardo kan.
1: Iya betul kan Norma.
4: Jadi
1: bual
4: panjang kata orang Melayu. Sudah satu buat semua.
1: Okay, terima kasih kan Norma ya. Sehat selalu tentunya.
4: Yo, oras
1: kan Norma. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya, baik melalui telepon maupun melalui WhatsApp ya. Dan kita terima kembali di pendengar satu penelpon terakhir ya, di 463351. Halo.
5: Halo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Lagu boleh lagi dek minta.
1: Boleh. Lagu ya. Nanti kalau tidak terputar tidak apa ya. Ini Ardo coba puterin ya.
5: Oh gitu ya.
1: Mm-mm.
5: Kalau boleh lagunya ini lagu Terajana kalau dapat lah gitu.
1: Terajana ya.
5: Ya, salam-salamnya untuk Adik Abdul dan fotokopi dari Mama Lina tadi ya, ikutan dia aja.
1: Oke.
5: Karena waktu singkat kan?
1: Oke. Ini dengan siapa? Ini dengan siapa nih?
5: Ania.
1: Kania. Kania. Oke, ya. Dekania. Oke, terima kasih Kania. Waalaikumsalam Kania, sehat selalu tentunya. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami ya pendengar ya. Dan kami akan putarkan dulu untuk lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar. Dan lagunya ada dari Ida Laila, Peristiwa Silam, lagu yang direquest oleh Pak Tohat ya. Dan untuk pendengar, selamat beraktivitas dan happy weekend tentunya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Tahukah kamu, negara yang paling sering ikut Piala Dunia FIFA adalah Brazil. Brazil sudah tampil di semua edisi Piala Dunia FIFA sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Total partisipasi 22 kali hingga 2022. Brazil juga menjadi negara dengan gelar juara terbanyak sebanyak 5 kali. Negara lain dengan partisipasi terbanyak adalah Jerman sekitar 20 kali, Italia sekitar 18 kali, Argentina sekitar 18 kali. Brazil ada

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Sabtu 6 Juni 2026. Informasi yang pertama, pendengar, penanganan kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan driver ojek online dan debt collector atau tukang tagih di kawasan Batu Aji masih berlanjut. Penyidik Polsek Batu Aji berencana memanggil kembali pelapor dan terlapor untuk memperdalam keterangan dalam perkara tersebut. Informasi selanjutnya, pendengar, kapal kargo Golden Star 1 berbendera Tanzania tenggelam di jalur pelayaran internasional Selat Singapura pada Jumat 5 Juni malam. Insiden tersebut menyebabkan 107 kontainer yang diangkut kapal hanyut dan tersebar di perairan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Beruntung, seluruh awak kapal yang merupakan warga negara Indonesia berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Informasi terakhir, pendengar, warga Kecamatan Batu Aji sempat dibuat resah oleh beredarnya video viral yang menampilkan sosok pocong membawa parang dan disebut berkeliaran di sejumlah lokasi pada malam hari. Video tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat terkait kebenaran rekaman yang beredar. Menindaklanjuti keresahan tersebut, jajaran Polsek Batu Aji segera melakukan penyelidikan untuk memastikan fakta di balik video yang viral. Hasil penelusuran polisi mengungkap bahwa tayangan tersebut bukan peristiwa nyata, melainkan konten rekayasa yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Mendengar, sesaat lagi pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan azan asar untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini.
3: Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi dari kesabaran.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

0: Kita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Elmi Subayang dalam berita berjaringan Korwil 15 Padang Prabu. Hari ini Sabtu 6 Juni 2026.

0: Pendengar berita berjaringan Korwil 15 Padang Prabowo hari ini kami awali dari RRI Batam. Daging kurban olahan bantu program ketahanan pangan nasional karena masa simpan yang lama dan wilayah pendistribusian lebih luas. Hal ini menekankan azas manfaat dari ibadah dan kepekaan sosial. Berikut kita dengarkan laporan Meta Pajar Walinda.
1: Pengelolaan daging kurban dan sedekah daging kini tidak lagi berfokus pada distribusi jangka pendek. Sejumlah lembaga filantropi mulai mengembangkan model pengelolaan pangan yang memungkinkan manfaat daging kurban dapat dirasakan sepanjang tahun sekaligus mendukung upaya penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui teknologi pengolahan pangan, daging kurban diubah menjadi produk siap saji seperti rendang dan kornet yang memiliki masa simpan lebih panjang. Dengan ini, distribusi bantuan pangan tidak hanya dilakukan saat musim kurban, melainkan dapat menjangkau masyarakat kapan saja saat dibutuhkan. Ketua Komisi Dakwah MUI Kepulauan Riau, Suyono, mengatakan hal ini sah-sah saja sesuai syariat karena penyembelihan hewan kurban dilakukan pada 10 hingga 13 Zulhijjah dan penerima manfaat program ini menjadi lebih luas.
2: Dari sisi teknis dalam penyaluran ya, pasti kalau secara syariat bahwa kurban itu memang disembelih pada tanggal 10, 11, 12, dan 13. Ya, kalau penyaluran ya apalah.

0: itu kan butuh waktu.
1: Langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional melalui Asta Cita Pemerintah yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas. Pemerintah saat ini terus mendorong peningkatan produksi pangan, penguatan rantai pasok, hingga pembentukan cadangan pangan untuk menjaga ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat. Di tengah tantangan pemenuhan gizi dan pemerataan akses pangan, pengelolaan daging kurban menjadi produk pangan awet dinilai mampu menjadi salah satu solusi. Selain mengurangi risiko pemborosan pangan, model ini juga memperpanjang manfaat daging sehingga dapat menjadi cadangan protein bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan pendekatan tersebut, daging kurban tidak hanya menjadi bantuan sesaat, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan sistem pangan yang lebih tangguh, merata, dan berkelanjutan di Indonesia. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Mendengar Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Riau memiliki 5 program utama untuk membantu masyarakat kurang mampu. Selengkapnya kita dengarkan Pemi Asti Yovani melaporkan dari RRI Pekanbaru.
3: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Riau sebagai lembaga pengumpul zakat, infak, dan sedekah menyalurkan dana yang diterima kepada masyarakat kurang mampu atau yang membutuhkan. Ketua Basnas Provinsi Riau Mas Riyadi Hasan mengatakan, untuk membantu masyarakat ada 5 program utama yang disiapkan, yakni program Riau Sehat, Riau Cerdas, Riau Peduli, Riau Makmur, dan Riau Dakwah. Mas Riyadi menyebutkan, selain kelima program utama, masih banyak bantuan-bantuan yang diberikan Basnas kepada masyarakat yang membutuhkan.
4: Kita banyak sebetulnya program, ada 5 program induk karena semuanya jenis bantuan itu. Ada Riau Sehat yang tadi kita lepaskan, ada Riau Cerdas itu untuk anak-anak sekolah, mahasiswa, penelitian dan lain-lain sebagainya. Ada juga Riau Peduli. Riau Peduli ini untuk kebutuhan-kebutuhan harian dan orang-orang yang sangat terdesak. Dan ada juga Riau Makmur, memberikan bantuan untuk menaik tarafkan kehidupan. Ada usaha, kadang-kadang hanya seperti hidup dengan mati tak mau, yang mungkin mereka bergantung sepenuhnya di situ. Maka kita memberikan bantuan kepada mereka supaya mereka naik, sehingga mereka bisa hidup lebih layak. Termasuk juga Riau Dakwah, dan banyak lagi. Ada 5 program induk, dan di bawahnya sangat banyak.
3: Salah seorang warga Pekanbaru, Ovi, menyambut baik bantuan yang diberikan oleh Basnas karena dapat membantu masyarakat.
5: Ya, sangat bagus dan sangat membantu bagi masyarakat. Ya, tetap berlangsung dan mudah-mudahan tambah banyak rezekinya.
3: Ovi mengharapkan bantuan diberikan Basnas dapat terus berlangsung agar seluruh masyarakat kurang mampu di Riau dapat terbantu. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
2: Mendengar harga kebutuhan pokok dari luar Pulau Bengkalis mulai menunjukkan penurunan harga, khususnya ayam potong meski harganya mulai turun, namun daya beli masyarakat masih kurang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
6: Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok yang didatangkan dari luar Pulau Bengkalis mulai menunjukkan penurunan pasca Hari Raya Idul Adha. Salah satu komoditas yang mengalami penurunan harga adalah ayam potong yang dijual di sejumlah pasar tradisional di Kota Bengkalis. Pedagang ayam potong di pasar tradisional Bengkalis, Bang Am, mengatakan harga ayam potong saat ini berada di kisaran Rp28.000 per kilogram. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan saat menjelang dan selama Idul Adha yang sempat mencapai Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Menurut Bang Am, turunnya harga ayam potong dipengaruhi oleh mulai normalnya pasokan dari daerah pemasok di luar Pulau Bengkalis. Kondisi ini membuat harga jual kembali stabil setelah sebelumnya mengalami kenaikan akibat tingginya permintaan.
7: Kalau untuk hari ini harga ayam potong yang udah bersih yang di meja ini Rp28.000 per kilo.
8: Stoknya.
7: Kalau untuk stok, alhamdulillah
8: aman. Stok lokal.
7: Stok dari Pekanbaru. Kalau lokal, karena belum ada Pekanbaru. Tidak ada lagi, dari dulu banyak.
8: Berarti ini memang ayam dari luar?
7: Dari Pekan Duri, Dumai.
8: Penurunan sudah berapa lama ya, Pak?
7: Penurunan harga seminggu
8: ini. Seminggu ini? Sebelumnya berapa, Pak?
7: Sebelumnya 30.
8: 30?
7: Ya, sekarang 10.000. Hari ini 28.000, turun 2.000.
6: Meski harga mengalami penurunan, Bang Am mengakui daya beli masyarakat masih belum kembali normal. Ia menilai jumlah pembeli yang datang ke pasar masih lebih sedikit dibandingkan hari-hari biasa sebelum momentum hari besar keagamaan. Sementara itu, harga sayuran juga akan alami penurunan dalam minggu ini, sebagaimana diungkap Edi, distributor sayuran di Pasar Bengkalis.
9: Masih normal.
8: Cabai merah, Pak?
9: Cabai merah, rusit 6. Medan 45. Ini udah mulai penurunan.
8: Ada penurunan ya, Pak?
9: sayur pun tak boleh.
0: Saya tempat kita
9: sesuai. Kalau untuk bawang peking masih saya 25 aja.
6: Diharapkan kondisi perekonomian masyarakat segera membaik sehingga aktivitas jual beli di pasar kembali meningkat. Selain itu, stabilitas pasokan dari daerah luar juga diharapkan tetap terjaga agar harga kebutuhan pokok dapat bertahan pada tingkat yang terjangkau bagi masyarakat. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
2: Mendengar Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membentengi moral generasi muda lewat program Satu Rumah Satu Hafiz. Selengkapnya dilaporkan Irsyad dari RRI Bukit Tinggi.
10: Bupati Kabupaten Tanah Datar Eka Putra menyampaikan rasa syukurnya atas capaian daerah yang saat ini telah memiliki lebih dari 25.000 anak penghafal Al-Quran. Dirinya mengungkapkan bahwa tantangan kehidupan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini tergolong bermacam-macam. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya membentuk jiwa generasi muda agar menjadi pribadi yang tangguh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu langkah konkret yang ditempuh pemerintah daerah setempat adalah dengan menggencarkan program inovatif Satu Rumah Satu Hafiz. Saat ini tercatat sebanyak 338 rumah tahfiz telah resmi terdaftar dan aktif beroperasi di wilayah Tanah Datar. Gerakan keagamaan itu juga mendapat sokongan kuat dari ribuan rumah tangga yang kini memiliki minimal satu anggota keluarga penghafal Al-Quran. Data puluhan ribu anak penghafal Al-Quran bahkan dilaporkan telah mendominasi data kependudukan di wilayah itu.
11: Zaman sekarang generasi itu tantangan yang berat generasi anak-anak kita. Kan sini membuat untuk bagaimana membentuk jiwa generasi kita ini menjadi generasi yang tangguh, generasi yang taat pada Allah SWT. Salah satu langkah pemerintah Kabupaten Malang adalah dengan program Satu Rumah Satu Hafiz. Alhamdulillah hari ini lebih 25.000 anak penghafal Al-Quran di Kabupaten Tanah Datar. Takbir! Takbir! Ini tidak mudah tanpa dukungan kita semua. Dukungan ustaz-ustazah, dukungan orang tua, dukungan perantau, dukungan minyak mama, dukungan pemerintah negara. Baru kita

0: Indonesia melaporkan.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Mendengar, kita beralih ke RRI Ranai. Persoalan sampah rumah tangga masih menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Natuna. Sehingga kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dinilai penting untuk terus ditingkatkan. Selengkapnya kita dengarkan laporan Erik Muhammad.
3: Persoalan sampah rumah tangga masih menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Natuna, sehingga kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dinilai penting untuk terus ditingkatkan. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, Hazriani, mengatakan pengelolaan sampah dapat dimulai dari lingkungan rumah tangga dengan memilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik bisa dimanfaatkan menjadi ekobrik maupun tas belanja ramah lingkungan. Ia mengajak masyarakat mulai membiasakan pengelolaan sampah dari rumah masing-masing.
4: Tantangan yang saya rasakan untuk saat ini adalah memberikan edukasi itu sendiri. Jadi kalau misalnya dalam memberikan edukasi kita mudah menyerah itu kemungkinan tidak tersampaikan pesan-pesan lingkungannya. Jadi kita harus memang konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Jadi saya harus mengajak orang, saya mengedukasi orang, saya juga harus berbuat gitu. Itu yang terpenting.
3: Selain melakukan pemilahan sampah, masyarakat juga diajak menyampaikan edukasi pengelolaan sampah kepada lingkungan sekitar agar kepedulian menjaga kebersihan semakin meningkat. Pengelolaan sampah yang baik dinilai mampu membantu mengurangi pencemaran lingkungan di tengah masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua Forum Anak Natuna, Bayu, mengatakan persoalan sampah di lingkungan masyarakat masih cukup banyak, sehingga kesadaran menjaga kebersihan perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, generasi muda juga perlu terlibat aktif dalam menjaga lingkungan agar persoalan sampah dapat dikurangi bersama. Ia menilai kepedulian terhadap pengelolaan sampah perlu dibangun sejak dini.
5: Sampah hampir setiap hari itu sampah banyak yang terurai. Jadi maka dari itu alangkah baiknya kita lakuin bersama. Sebar luaslah ke masyarakat maupun ke anak-anak supaya kita bisa saling bersama menjaga bumi, menjaga ekosistem, serta menghindari pembuangan sampah sembarangan.
3: Melalui kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah, lingkungan yang bersih dan sehat diharapkan dapat terus terjaga. Selain mengurangi limbah plastik, kebiasaan memilah sampah juga diharapkan menjadi budaya positif di tengah masyarakat. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI melaporkan.
2: Pendengar, final Bupati Cup berlangsung dramatis hingga adu penalti yang dimenangkan oleh Porges FC. Reni Ilda Falatra melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
6: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Alveni Harmi menilai partai final Bupati Cup 2026 berlangsung sangat seru dan layak disebut sebagai laga puncak final yang sesungguhnya. Antusiasme masyarakat yang memadati arena pertandingan menjadi bukti tingginya minat terhadap sepak bola di Kabupaten Bintan. Menurut Alveni, atmosfer pertandingan sudah terasa luar biasa sejak awal laga. Ketegangan semakin memuncak ketika pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti yang berlangsung dramatis. Pada partai final tersebut, Porges FC berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan Busung FC melalui adu penalti dengan skor 5-3. Kedua tim tampil ngotot sepanjang pertandingan sebelum akhirnya pemenang ditentukan dari titik putih. Alveni mengapresiasi seluruh peserta, panitia, serta masyarakat yang telah menyukseskan penyelenggaraan Bupati Cup 2026. Ia juga berharap turnamen ini dapat menjadi sarana pembinaan sekaligus ajang pencarian bibit-bibit pesepak bola potensial di Kabupaten Bintan.
7: Antusias penonton luar biasa, kami mengucapkan terima kasih. Kita lihat tadi euforia sudah sangat-sangat terbaca dan dirasakan oleh seluruh kita semua. Adu penalti memang menjadi sebuah dramatis yang menurut kami layak untuk kita bahas lebih panjang. Tetapi tentu kita terima kasih telah selesai pergelaran Bupati Cup 2026 ini. Dan

0: Pendengar, lestarikan budaya Melayu, RRI Pekanbaru dan Lembaga Adat Melayu Riau resmi jalin kerjasama lewat nota kesepahaman. Berikut kita dengarkan laporan Alvis Suryatmaja dari RRI Pekanbaru.
1: Lembaga Adat Melayu Riau resmi menjalin kerjasama sinergis dengan RRI Pekanbaru. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU yang bertujuan memperluas jangkauan penyebarluasan informasi dan edukasi mengenai kebudayaan Melayu Riau kepada masyarakat luas. Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi, menyatakan bahwa kerjasama ini merupakan momentum positif dalam menjaga ekstensi budaya lokal di tengah arus modernisasi.
2: MOU ini salah satu bentuk yang sangat positif, dengan MOU ini menjadi media untuk sosialisasi, penguatan, pengayaan, internalisasi kultur Melayu. Sehingga masyarakat Riau secara umum, terutama diharapkan bagi generasi muda yang beserta didiknya, dapat mengenal Melayu lebih dekat.

kerjasama ini berbagai program.

0: Mendengar Ketua TPPKK Kabupaten Agam, Nyonya Mary Beni Warlis, mendorong pemanfaatan lahan tidur rutan kelas 2B meninjau menjadi lahan produktif bagi warga binaan. Berikut kita dengarkan laporan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
1: Ketua TPPKK Kabupaten Agam Nyonya Mary Beni Warlis mendorong pemanfaatan lahan non-produktif agar kembali memiliki nilai ekonomi dan memberi manfaat bagi masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui kolaborasi antara TPPKK Kabupaten Agam, Rutan Maninjau, dan Pemerintah Nagari Koto Malintang dengan melaksanakan gotong royong pengolahan lahan tidur di wilayah nagari tersebut baru-baru ini. Menurut Nyonya Mary Beni Warlis, gotong royong dilakukan secara terpadu dengan melibatkan warga binaan Rutan Maninjau bersama kelompok tani dan pemerintah nagari dalam membersihkan dan menggarap lahan yang selama ini terbengkalai. Kemudian lahan yang dimanfaatkan merupakan milik warga yang telah diberikan persetujuan untuk digarap dan dikelola oleh pihak Rutan Maninjau. Karena itu, Ketua TPPKK Agam memastikan pemanfaatan lahan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali area non-produktif menjadi lahan yang bernilai ekonomi. Pasalnya, langkah ini menjadi bentuk sinergi nyata dalam mendorong produktivitas masyarakat sekaligus mendukung program pembinaan warga binaan.
2: Ya sekarang nanti di tembok itu ada berapa 3 orang, 5 orang kasih bejangan dia. Nah, kapan kita eksekusi? Nah, mari kita sangkut-sangkut kayak apa kayak gitu. Nah, sekarang enggak ada bibit. Dia lawak beli bibit. Nah, gitu-gitu nah. Bu, ini kan bisa untuk liling. Nah, seperti apa mendesain ada lele, ada kupai.
1: Sebagaimana diketahui saat ini proses penggarapan lahan sudah mulai berjalan dan kedepannya akan dikelola secara intensif oleh pihak Rutan Maninjau sebagai bagian dari program pembinaan sosial dan ekonomi warga binaan. Dari Kabupaten Agam, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mendengar, kita beralih ke RRI Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama Polres Bengkalis terus memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang musim kemarau. Selain meningkatkan kesiapsiagaan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan juga terus dilakukan. Berikut kita dengarkan laporan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
4: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan pentingnya upaya pencegahan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meningkat di saat musim kemarau. Berbagai langkah terus dilakukan mulai dari pemantauan titik rawan, sosialisasi kepada masyarakat, hingga peningkatan kesiapsiagaan personel dan peralatan di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Ersan Saputra, mengatakan pencegahan harus menjadi prioritas utama karena jauh lebih efektif dibandingkan penanganan saat kebakaran sudah terjadi.

0: Jadi, menurutnya, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
1: Pantauan titik rawan, sosialisasi yang harus kita lakukan secara masif kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan. Dan kita harus menyadari bahwa pencegahan jauh lebih baik, lebih murah dan lebih efektif dibandingkan dengan penanganan saat kebakaran telah terjadi.
0: Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan kecepatan deteksi dan respons terhadap potensi titik api. Sementara itu, Polres Bengkalis terus memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku karhutlah di wilayah Kabupaten Bengkalis. Hingga awal Juni 2026, kepolisian telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah lokasi. Kapolres Bengkalis, Varian Saleh Siregar, mengatakan sebagian besar kasus yang ditangani berawal dari aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar. Menurutnya, praktek tersebut masih menjadi salah satu penyebab utama terjadinya karhutlah, terutama saat kondisi cuaca kering.
2: Yang tahun ini sudah ada 4 tersangka ya yang kita tangani terkait karhutlah. Itu sebagian besar tentunya itu lahan yang dibuka dengan cara membakar. Dan efeknya luar biasa, mungkin teman-teman juga sudah tahu berapa luasan yang ada. Sampai sebelum kegiatan ini kan kita sudah ada ratusan hektar yang terbakar di wilayah Kabupaten Bengkalis ini.
0: Polres Bengkalis mengimbau masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, karena selain melanggar hukum, tindakan tersebut dapat menyebabkan kebakaran meluas dan menimbul.
3: Pemilik salon di Tanjung Pinang, Ayah Dewi Angkat Bicara, meluruskan laporan kepolisian yang dilayangkan oleh mantan karyawannya. Berikut Risman Badrian dari RRI Tanjung Pinang melaporkan.
4: Pemilik salon kecantikan di Tanjung Pinang, Ayah Dewi Angkat Bicara, meluruskan laporan kepolisian yang dilayangkan oleh mantan karyawannya, Fadila. Dewi menegaskan, dokumen ijazah tersebut bukan ditahan secara sepihak, melainkan tertahan karena ada komitmen kontrak kerja tertulis yang dilanggar oleh pelapor. Dewi pun menjelaskan, penitipan ijazah asli merupakan prosedur resmi perusahaan sebagai bentuk komitmen kerja yang dilengkapi surat tanda terima sah di atas materai, dan masalah muncul ketika Fadila memutuskan keluar secara sepihak sebelum masa kontraknya selesai.
5: Saya bukan bilang menahan ya, tapi mungkin masih tertahan di sini karena beliau sendiri belum menyelesaikan tugas dan kewajibannya. Jadi saya jelaskan dari proses awal di sini itu kenapa karyawan kami ada yang menitipkan ijazah itu karena Mbak Dila sendiri tugas pokoknya adalah selain dia jadi admin untuk berinteraksi dengan customer, dia juga memegang laporan, yang mana laporan itu pentingnya laporan keuangan.
4: Dewi juga membantah keras tuduhan penahanan gaji dan upah di bawah standar, di mana dirinya memaparkan upah 1,2 juta rupiah hanya berlaku selama masa training. Setelah lulus, Fadila menerima gaji 1,6 juta rupiah, belum termasuk uang makan. Bahkan total penghasilannya sempat menyentuh 4 juta rupiah saat momen lebaran. Terkait tudingan miring yang menyebut pegawainya dipaksa menjadi pembantu rumah tangga, Dewi menyayangkan pernyataan tersebut. Menurutnya, aktivitas memasak dan membersihkan area sekitar salon, termasuk kotoran kucing, merupakan inisiatif kebersihan bersama, bukan paksaan.
5: Ada beberapa hal yang mungkin beliau tidak sampaikan, yang mana 1,2 itu hanya gaji selama training. Karena apa? Selama training itu kan masa adaptasi dan kerjanya belum terlalu optimal, jadi kita berikan 1,2.
4: Lebih lanjut, Dewi mengungkapkan, mediasi telah diupayakan di Polsek Tanjung Pinang Timur pada hari Selasa 2 Juni 2026 kemarin. Namun buntu, karena pelapor tetap menolak menyelesaikan kewajiban kontraknya. Sebelum laporan Fadila masuk, pihak salon justru telah lebih dulu melaporkan orang tua bersangkutan atas dugaan perlakuan tidak menyenangkan saat mendatangi salon. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar, kita beralih ke RRI Batam. DPRD Kepri minta industri dan komponen ekonomi di Kepulauan Riau berbenah mengingat nyaris rampungnya kawasan ekonomi khusus Johor Singapura dalam waktu dekat. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
6: Aku masih jauh ketinggalan dari yang sekarang di Johor ya, karena pernah ke sana. Ini kalau kita nggak segera,
7: Kepulauan Riau harus berbenah dalam menghadapi kerasnya tantangan dari pembangunan Special Economic Zone atau SEZ Singapura dan Johor Malaysia. Sebab pembangunan kawasan ekonomi khusus lintas negara ini diketahui memiliki industri yang kurang lebih sama jika dibandingkan dengan yang ada di Kepri, khususnya Batam. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri, Wahyu-Wahyudin, mengatakan Kepulauan Riau, khususnya Batam, di sektor manufaktur dan pariwisata harus segera berbenah mengingat perizinan dan infrastruktur yang dimiliki masih jauh dari harapan, apalagi yang tengah dibangun oleh Johor.
6: Perizinan kita, infrastruktur kita, ini masih jauh dari harapan, walaupun memang sekarang ini, alhamdulillah jalan-jalan sudah lebar, semua sedang berbenah ya. Tapi masih jauh ketinggalan dari yang sekarang di Johor ya, karena pernah ke sana. Ini kalau kita nggak segera, lompatan-lompatan baru kelihatannya akan ditinggal.
7: Sebelumnya kawasan ekonomi khusus Johor Singapura atau JSSEZ dirancang untuk menarik investasi global dan memperlancar arus barang dan manusia antara kedua negara, sekaligus untuk memperdalam hubungan ekonomi Malaysia dan Singapura. Proposal untuk JSSEZ yang mantan kompatriot itu mencakup sistem izin imigrasi bebas paspor, kerjasama energi terbarukan, dan persetujuan bisnis yang disederhanakan. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
3: Mendengar, kami sampaikan berita yang terakhir dari RRI Ranai. Lanut Raden Sajat Natuna kolaborasi bersama Basarnas, Kejari, dan BMKG gelar aksi bersih pantai dan pelatihan kerajinan kayu fosil. Berikut kita dengarkan laporan Yuspianti.
8: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Lanut Raden Sajat Natuna berkolaborasi dengan Basarnas Natuna, Kejaksaan Negeri Natuna, BMKG Ranai, serta RRI Ranai menggelar kegiatan gotong royong bersih pantai dan pelatihan kerajinan berbahan kayu fosil di kawasan Pantai Penagi dan juga Gedung Cakrawala Lanut Raden Sajat pada hari Sabtu. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Unesmus Gede Rai Aryadi. Aksi bersih pantai difokuskan pada pengumpulan sampah plastik yang banyak ditemukan di sepanjang pesisir Pantai Penagi. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan sekaligus upaya menjaga kelestarian ekosistem pesisir Natuna. Menurutnya, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan pembersihan lingkungan semata, tetapi juga melalui edukasi dan pengembangan kreativitas masyarakat agar mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar mereka secara produktif.
9: Pembersihan ada juga ajang kreativitas. Jadi kita memanfaatkan kayu-kayu fosil yang ada, yang terdampak di pinggir pantai ini untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dikembangkan menjadi kreativitas seni kayu fosil yang dapat dijadikan kreasi maupun peningkatan ekonomi bisa dijual. Jadi ini bisa untuk UMKM, kreasi dari kayu fosil. Mudah-mudahan bisa bermanfaat tidak hanya di sini saja, tetapi di seluruh masyarakat Natuna. Kita harapkan kegiatan pembersihan lingkungan pantai ini, karena kita dikelilingi oleh pantai, dan pantai itu selalu datang tanpa. Sehingga kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan pada saat event ada Hari Lingkungan Hidup saja, tapi bisa dilaksanakan seterusnya dan bisa dimanfaatkan juga untuk mengingatkan tentang perekonomian yang.
8: Dan sementara itu, salah seorang peserta pelatihan dari Kelurahan Ranai Darat, Umi Parnida, menyambut positif kegiatan yang menggabungkan aksi pelestarian lingkungan dengan pelatihan keterampilan bagi masyarakat.
10: Kalau saya menanggapi hal yang tentang kreatif, tentang industri rumah tangga atau istri rumahan ya, paling senang karena saya memang dari dulu mempunyai kreatif tersendiri tentang industri rumahan, terutama dari barang-barang bekas, contohnya dari kerang atau dari kayu-kayu di pinggir ataupun dari botol-botol bekas yang sehingga terjadi bahan yang bisa dipergunakan.
8: Melalui kegiatan kolaboratif ini, Laboratorium Sajat Natuna bersama seluruh mitra berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat, sekaligus mendorong lahirnya berbagai produk kreatif berbasis sumber daya lokal yang dapat mendukung pertumbuhan UMKM serta memperkuat perekonomian masyarakat Natuna. Demikian Yuspianti melaporkan.

0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup berita Korwe 15 sore ini, saya Elmi Subayang mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore.
1: Sekian, Lintas Berita Korwe Nusantara 15 hari ini.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: kasih.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda, edisi Sabtu 6 Juni 2026. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Pfizer baru saja menerbitkan daftar resmi efek samping vaksin COVID-19 yang disebut mencakup berbagai penyakit serius seperti pembekuan darah, gagal jantung, stroke, kematian janin, hingga kematian bayi mendadak. Unggahan tersebut juga menuduh vaksin COVID-19 lebih berbahaya daripada penyakit yang dicegahnya dan menyebut kondisi tersebut sebagai tindakan kriminal. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari comdigi.go.id, daftar yang beredar berasal dari dokumen pemantauan keamanan vaksin yang mencatat seluruh laporan kejadian medis setelah vaksinasi, bukan daftar efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin Pfizer. Otoritas Kesehatan Internasional dan Pfizer menegaskan bahwa dokumen tersebut telah disalahartikan. Hingga saat ini, regulator kesehatan masih menyatakan manfaat vaksin COVID-19 lebih besar dibandingkan resikonya. Sebagian besar efek samping yang telah terverifikasi bersifat ringan dan sementara, seperti nyeri di lokasi suntikan, demam, kelelahan, dan sakit kepala. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Batam sore ini.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Sabtu 6 Juni 2026. Informasi yang pertama, pendengar, hampir satu bulan setelah penggerebekan dua ruko yang diduga menjadi pusat operasional sindikat judi online internasional di Batam, penyidikan perkara tersebut masih berjalan tanpa satupun tersangka yang ditetapkan. Kepolisian daerah atau Polda Kepulauan Riau mengaku masih membedah sejumlah barang bukti digital dan menelusuri dugaan jaringan lintas negara yang diduga terlibat dalam praktik perjudian daring tersebut. Informasi selanjutnya, pendengar. Tekanan inflasi di Provinsi Kepulauan Riau belum sepenuhnya mereda. Meski laju kenaikan harga pada Mei 2026 mulai melambat dibanding bulan sebelumnya, inflasi tahunan justru meningkat dan berada di atas rata-rata nasional. Lonjakan harga sejumlah komoditas pangan, terutama cabai dan sayuran, menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan biaya hidup masyarakat. Informasi terakhir, pendengar, upaya pengungkapan kasus pencurian mesin jahit di wilayah Batu Haji terus berkembang. Seorang pria yang diduga terlibat dalam penjualan barang hasil curian berhasil diamankan warga di kawasan depan Top 100 Jodo, Lubuk Baja pada Sabtu 6 Juni, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang masuk melalui layanan darurat 110. Pelapor bernama David Manalu menginformasikan kepada petugas bahwa salah satu pelaku yang turut terlibat dalam kasus pencurian di Batu Haji sedang berada di lokasi dan berhasil diamankan oleh warga. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: Hadis hari ini.
1: Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah, kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar, suatu hari seorang sufi, Syekh Muhammad Al-Hariri, sedang duduk di sebuah sudut ruangan. Tiba-tiba ada seorang pemuda masuk. Pemuda itu tampak begitu lusuh, tidak mengenakan tutup kepala, tidak juga beralas kaki, dan rambutnya terurai. Wajahnya juga tampak sangat pucat. Pemuda yang ditemuinya itu kemudian mengambil air wudhu dan menunaikan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia hanya menundukkan kepala hingga memasuki waktu sholat maghrib. Pemuda ini kemudian berjamaah dengan Syekh Muhammad. Selesai sholat, lagi-lagi pemuda itu hanya menundukkan kepalanya kembali. Pada malam hari, Khalifah Baghdad mengundang para sufi dan ulama untuk ceramah agama. Sebelum pergi, Syekh Muhammad Hariri menghampiri pemuda tersebut dan bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, maukah kau ikut denganku untuk memenuhi panggilan khalifah?" "Aku tidak membutuhkan itu," jawab pemuda tersebut. "Yang aku inginkan adalah makanan darimu." Jawabannya tidak sesuai dengan harapanku. "Ia justru menginginkan hal lain dariku," jawab Syekh Muhammad dalam hati. Setelah obrolan singkat tersebut, Syekh Muhammad segera berlalu. Beliau tidak memperdulikan pemuda tersebut. Beliau segera pergi untuk menghadiri undangan sang khalifah. Sepulang dari acara tersebut, Syekh Muhammad kembali ke ruangan. Ia melihat pemuda yang sebelumnya ditemui seolah-olah sudah tidur. Oleh karenanya itu, beliau juga langsung tidur. Dalam tidurnya, Syekh Muhammad Al-Hariri bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 2 orang tua yang bercahaya wajahnya. Di belakangnya tampak rombongan orang-orang dengan kemilau cahaya yang terang. Beliau diberitahu bahwa yang beliau temui tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang didampingi oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam di sisi kanan dan Nabi Musa Alaihissalam di sisi kiri. Kemudian rombongan di belakang ketiga nabi tersebut adalah para nabi lainnya. Syekh Muhammad segera mendekati baginda Rasulullah dan mencoba untuk mencium tangannya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memalingkan wajahnya hingga 3 kali. Syekh Muhammad mencoba hal yang sama, tetapi lagi-lagi baginda Rasulullah memalingkan wajahnya. Syekh Muhammad Al-Hariri bertanya kepada baginda Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau berpaling wajah dariku?" Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Syekh Muhammad, "Sungguh engkau telah berbuat kikir ketika datang dari golongan kami meminta makanan darimu." Mendengar jawaban baginda Rasulullah, Syekh Muhammad terbangun dalam keadaan hati yang diliputi rasa penyesalan serta ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya menjadi gemetar dan menggigil. Ia memalingkan pandangannya ke arah pemuda tersebut, tapi celakanya ia sudah tidak terlihat lagi. Syekh Muhammad Al-Hariri segera melangkahkan kaki keluar. Dicarinya pemuda itu. Ketika melihatnya, ditanyalah pemuda tersebut, "Hai anak muda, demi Allah yang telah menciptakan dirimu, mohon tunggulah sebentar, ini makanan untukmu," ujar Syekh Muhammad. Pemuda itu tersenyum kepada Syekh Muhammad, "Wahai Syekh Muhammad Al-Hariri, siapakah yang menginginkan sesuap makanan darimu?" Kata pemuda tersebut, "Mana bisa Nabi dengan jumlah 124 ribu itu memberikan pertolongan dengan sesuap makanan?" Lanjutnya, pemuda itu pergi dan hilang. Sementara Syekh Muhammad Al-Hariri tetap sendiri dan sangat menyesali perbuatannya.

Pendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa. Diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku. Perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancaman itu dengan nasihat dan doa.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
3: Tika.
1: Ya.
3: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat
1: terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
2: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
1: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
3: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
1: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Harul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purabaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
7: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya, sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
7: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
8: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
9: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
10: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
10: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
9: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
10: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
13: Kamis itu ibu-ibu sedang itu anak-anak dengan kunci atas B. Sama tadi coklat juga. Sebenarnya banyak pak belanjanya. Gak banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama si kambingnya ada 3 atau 4.
14: Masih ada barang yang belum dibeli?
13: Banyak banget.
14: Rencana beli apa aja pak?
13: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga. Gitu.
15: Dan kemudian selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Takiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Ayan.
16: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
17: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPH Debarkasi Balikpapan Suharto.
18: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
17: Ya, selain itu pendengar PPH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Barkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Soleman Sepinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisopola Pro 3 Eroditus Mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti.

0: untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nono.
1: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
2: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe power mainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang sangat-sangat cepat.
1: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Stianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu Tan Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selat Hormuz adalah salah satu jalur laut paling penting di dunia, terletak di antara Iran di sebelah utara dan juga Oman serta Uni Emirat Arab di selatan. Selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan kemudian ke Samudra Hindia. Secara geografis, Selat Hormuz memiliki lebar lebih dari 33 km di titik tersempitnya, tetapi jalur pelayaran yang aman hanya beberapa kilometer saja. Hal ini membuat menjadi titik sempit yang sangat strategis bagi perdagangan global. Selat ini sangat vital karena menjadi jalur utama ekspor minyak di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan juga Iran. Diperkirakan sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati selat ini setiap hari. Jika terjadi gangguan di sini, harga minyak global bisa langsung melonjak. Selain penting, secara ekonomis Selat Hormuz juga memiliki nilai geopolitik tinggi. Ketegangan sering terjadi di kawasan ini, terutama melibatkan Iran dan negara-negara barat seperti Amerika. Konflik atau ancaman penutupan selat ini dapat berdampak besar pada stabilitas energi dunia. Karena perannya yang sangat krusial, banyak negara menjaga keamanan jalur ini dengan patroli militer dan kerja sama internasional. Selat Hormuz sering dianggap sebagai salah satu jalur laut paling sensitif dan strategis di dunia.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Kembali di suara semua kuasa terbatam Kartika Wong dengan kenangan terindah. Satu lagu reshuffle dari BAM untuk Anda di kesempatan malam hari ini, mengantarkan kita ke 42 menit terlewat dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Disiarkan langsung dari Abdullah Tama 2 Batam Center Indonesia di Pro 1 Batam 105,1 dan 107,2 FM untuk Anda yang ada di wilayah Tanjung Balai Karimun dan sekitarnya. Satu informasi dari Batam, di mana Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Didi Kusmarjadi juga mengimbau masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala guna mendeteksi berbagai penyakit sejak dini, bahkan sebelum muncul gejala yang dirasakan. Menurut Didi, masih banyak masyarakat yang baru memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ketika sudah merasakan sakit atau mengalami keluhan tertentu, padahal sejumlah penyakit seperti diabetes, kemudian juga hipertensi, kolesterol, gangguan jantung, hingga penyakit ginjal kerap berkembang tanpa gejala pada tahap awal. Ia menjelaskan medical check ataupun MCU, pemeriksaan kesehatan menyeluruh, bukan hanya dilakukan oleh orang sakit, justru pemeriksaan tersebut sebaiknya dilakukan pada saat merasa sehat agar faktor risiko penyakit dapat diketahui lebih awal. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk melakukan pencegahan maupun pengobatan sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius. Didi juga menjelaskan pemeriksaan kesehatan berkala umumnya meliputi pemeriksaan tekanan darah, kadar gula, kolesterol, fungsi hati dan ginjal, pemeriksaan jantung, serta pemeriksaan lain yang sesuai dengan usia di faktor risiko masing-masing individu. Selain mendeteksi penyakit, hasil pemeriksaan kesehatan juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pola makan seperti mengatur pola makan, meningkatkan aktivitas fisik, mengurangi konsumsi gula dan garam yang berlebihan, serta menghentikan kebiasaan merokok. Di mana informasi terakhir, pemeriksaan kesehatan berkala bukan sekedar formalitas, ini adalah langkah sederhana tetapi sangat penting untuk menjaga kualitas hidup dan mencegah penyakit menjadi lebih berat. Jangan tunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan Anda. Itu informasi terbaru dari dunia kesehatan. Jangan tunggu sakit. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam mengajak masyarakat rutin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini. Pasti di Pro 1 Batam, kasih tak memilih.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101.1 Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 6 Juni 2026. Informasi yang pertama, kinerja ekonomi Batam pada awal 2026 menunjukkan tren pertumbuhan yang semakin kuat. Lonjakan investasi, peningkatan aktivitas logistik, serta pertumbuhan ekspor menjadi indikator utama yang memperlihatkan semakin kokohnya posisi Batam sebagai pusat perdagangan dan investasi di wilayah Indonesia bagian Barat. Sebelumnya, BB Batam mencatat realisasi investasi triwulan pertama 2026 mencapai sekitar Rp17,4 triliun. Nilai tersebut tumbuh 102,85% secara tahunan atau year on year dan meningkat 68,92% dibandingkan triwulan sebelumnya. Dilansir dari rri.co.id, diinformasikan Komisi Pemberantasan Korupsi mulai melakukan penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di salah satu bank BUMD dan juga BUMN dan juga PT Telkom Indonesia. Penyidikan baru ini dilakukan oleh KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut sebagai tersangka. Informasi terakhir dari RRI.co.id, kembali Gubernur Bank Indonesia BI Ferry Warjio mengatakan kondisi fiskal dan moneter terus diperkuat dengan menjaga stabilitas rupiah. Penguatan sinergi tersebut dilakukan melalui sejumlah kebijakan diarahkan untuk memperkuat pasar keuangan domestik. Ferry juga menjelaskan terdapat dua strategi utama yang disiapkan dalam koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, dan kedua strategi tersebut ditujukan untuk mendukung stabilitas nilai tukar sekaligus menjaga kepercayaan pelaku di pasar. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda di Lintas Informasi Pro Satelit Batam. Untuk informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Di antara ego dan jalan pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
1: Afgar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
0: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan. Ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
2: Are you ready, guys?
3: Ready dong!
2: Nu, jangan lupa cek air minum ya.
4: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
2: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
4: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah, oke?
5: Oke.
2: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting, kita tetap bareng-bareng.
0: Kadang, masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
4: Oh iya, sebelum jalan, kita keluarin ilel andalan tim kita dulu yuk.
3: Gas!
4: Hutan
3: lewat,
4: takut
3: nekat,
4: manly
3: hebat.
4: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya?
6: Iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini?
7: Ya udah. Mending kita berhenti aja dulu.
2: Ah, gak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang, kita masih di jalur yang benar. Jadi, gak usah overthinking lah.
0: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
4: Yaudah. Daripada ragu, mending kita cek kompas aja sekarang.
2: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
4: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
2: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
0: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
4: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh.
6: Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
2: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu? Ini bukan soal mampu, ini soal keselamatan dan nyawa kita. Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
4: Kamu gila, Ra. Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
2: Aduh, Ra, ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin. Ah, atau kalian aja yang takut.
0: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
2: Ya udah, aku sendiri aja.
4: Ra, gak usah egois lah jadi orang.
0: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
2: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
0: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
2: Kok hujan? Aduh, gimana ini?
6: Kalian dengar suara pohon tumbang nggak?
4: Iya. Firasatku jadi nggak enak. Apa kita cari Jura sekarang?
6: Oke. Kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
2: Benar. Kalau kita panik, gawat. Kita semua bisa dalam bahaya.
6: Jura!
2: Zura, Zura.
7: Zura, kamu di mana?
2: Di sini. Zura, kamu kenapa jadi gini? Aku tersesat.
5: Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
7: Nah, Zura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
0: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
2: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
7: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
8: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
7: Boleh.
8: Oke.
7: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
0: Pada akhirnya, Zura pun menyadari keegoisannya.
6: Raisa, tadi serem banget gak sih?
2: Iya, bener serem.
8: Apalagi pas Zura hilang ya?
2: Teman-teman.
7: Iya, ya, apa?
2: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
8: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
2: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
7: Bener tuh. Apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
0: Pagi datang, membawa harapan baru.
7: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang, kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
8: Oke, yang penting kita tetap bersama.
2: Aku yakin, kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham, yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat, bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alau Ke sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Bulin Sini Kav Sutrai, artinya jarum Cina dan benang sutra, bermakna sejauh manapun kita berada, wajib hukumnya tetap merajut hubungan kekeluargaan.

Cool, listen semua, kamu saya terima teman dari Paris Adam dan juga Body Fata Fata Fit Devarul Official hadir untuk Anda di kesempatan malam hari ini di Khasana Budaya Timur ya. Indonesia Timur memiliki kekayaan budaya dan juga tradisi leluhur yang sangat kental dengan nilai-nilai pelestarian alam, gotong royong dan juga penghormatan antar sesama, dan tradisi-tradisi ini juga menjadi identitas unik yang membedakan wilayah kepulauan ini dari bagian Indonesia lainnya. Berikut akan saya hadirkan beberapa tradisi yang masih ikonik yang terpelihara di wilayah Indonesia Timur. Yang pertama adalah tradisi bakar batu atau Papua di wilayah wilayah pegunungan, di mana tradisi masak bersama untuk mengucapkan syukur, menyambut tamu penting ataupun meratapi kematian. Makanan seperti ubi-ubian dan juga daging dimasak menggunakan batu yang telah dibakar di dalam lubang hingga panas, kemudian ditutup dengan dedaunan dan juga batu panas. Kemudian yang kedua, tradisi sasi, itu terjadi di Maluku dan juga di Papua, di mana sistem adat dan juga kearifan lokal yang mengaturkan tentang larangan mengambil hasil alam seperti ikan, tripang dan juga hasil hutan dalam jangka waktu tertentu, dan tradisi ini berfungsi sebagai konservasi alam untuk menjaga ekosistem tetap lestari dan juga memberikan waktu bagi biota laut hutan untuk berkembang dengan baik. Kemudian ketiga, tradisi fasola, di mana Sumba Nusa Tenggara Timur ini sering dilakukan, di mana ritual peperang atau perang-perangan yang dilakukan oleh para penunggang kuda yang saling melemparkan lembing kayu. Tradisi yang sangat memicu adrenalin ini juga diselenggarakan sebagai permohonan masyarakat kepada Tuhan agar diberikan kesuburan tanah dan juga panen padi yang melimpah ruah. Kemudian yang keempat, tradisi cium hidung, di mana ini dilakukan di Timur, di Nusa Tenggara Timur, budaya menyapa yang sangat khas dari masyarakat suku Timur. Tradisi ini dilakukan dengan cara menempelkan ujung hidung satu sama lain dan saling menghirup nafas, dan ini adalah simbol keakraban, perdamaian dan juga kasih sayang yang mendalam. Yang terakhir, tradisi hadrat atau lainnya yang terjadi atau yang sering dilakukan di masyarakat Papua, tarian penyambut yang biasanya diiringi dengan tabuhan rebana dan juga nyanyian puji-pujian. Tradisi ini juga kini mengalami akulturasi dengan indah dan sering ditampilkan saat perayaan hari besar keagamaan seperti menyambut Hari Raya Idul Fitri oleh masyarakat muslim di Papua. Tradisi Tulude atau Sinisha yang terjadi di Sulawesi Utara, upacara adat warisan suku Sangir Talaut dan juga Sitaro yang diselenggarakan setiap akhir bulan Januari. Upacara ini merupakan wujud rasa syukur atas berkat Tuhan selama setahun yang telah lewat dan memohon perlindungan untuk tahun yang akan datang. Ini beberapa hal dan beberapa tradisi ikonik yang masih terus dilakukan sampai saat ini. Veronica untuk Anda dari Eko Show dan juga Ferry Cloud di Pro 1 Batam.

Gelar kepahlawanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School, mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekar Wangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

Hari benar-benar saja anda berada. Satu lagu pilihan pendengar kita ada Taguling-Taguling dari Selena Oven dan juga Jason Zera dan juga Eko So dan Diva Aurel mengakhiri serangkaian informasi dan juga perjumpaan kita di Khasana Budaya Timur Pro 1 Erwata malam hari ini. Dan setelah lagi kita hadirkan program Dangdut, dan juga nanti anda bisa bergabung bersama kami di 463301 dan juga di WhatsApp 0811 7781051. Saya pamit dari Khasana Budaya Timur Pro 1 Batam, dan kita akan bersama kembali besok dan juga di minggu depan di waktu dan juga jam yang sudah ditentukan. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101.1 RMTM, kita berada di Lintas Informasi edisi 6 Juni 2026. Diawali dari RRI.co.id di Jakarta, di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan pemeriksaan kesehatan meski merasa dalam kondisi sehat. Pasalnya penyakit hati kronis kerap berkembang tanpa gejala dan baru terdeteksi saat masuki stadium lanjut. Berdasarkan dari data Kementerian Kesehatan, sekitar 70 juta penduduk Indonesia diperkirakan mengalami penyakit hati kronis secara global, dan penyakit ini menyebabkan sekitar 2 juta kematian setiap tahun, di mana separuh kasus terkait infeksi hepatitis B dan juga C. Informasi kedua, ketika sejumlah negara masih dibayangi perlambatan ekonomi dan ketidakpastian perdagangan global, mesin industri Batam belum kehilangan tenaga, produk-produk manufaktur dan juga kawasan industri di kota Batam terus mengalir ke pasar internasional, terutama Amerika Serikat yang masih menjadi tujuan utama ekspor. Dan data baru dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam mencatat nilai ekspor sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai sekitar 6,39 miliar dolar Amerika. Angka tersebut tumbuh 1,30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesar 6,31 miliar rupiah. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda. Untuk informasi lainnya Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Baik, dari mana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gala ya, mengawali perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Anda bisa bergabung bersama kami di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Dan kalau ingin bernyanyi berkaraoke bersama kami, yang pasti Anda harus hafal dan juga harus fast ya. Oke. Bersama Ariel Yato atas nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat di Karaoke Aljentri Pro 1 Batam yang disiarkan langsung dari Abu Dhabi 2 Batam Center Indonesia. Terima kasih sudah bergabung sama kami, sudah mendengarkan siaran kami di 105,1 dan 107,2 FM, dan juga bisa mendengarkan live streaming dan juga bisa menyaksikan saya di Ariel Yato TikTok ya. Silakan di 463351 langsung kita coba ya. Siapa tahu ada yang request lagu kesayangan Anda dan juga ada yang ingin karaoke bersama saya malam hari ini. Selamat malam. Oh, terputus ya, kelamaan kali ya. Kita cek kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781051. Selamat malam. Halo.
1: Selamat malam. Halo, Are.
0: Saya dengan siapa nih? Kak Siti. Oh. Hah?
1: Mama Leni.
0: Mama Leni. Oh, Mama Leni lah. Suara malam ni Mama Leni ya. Okey, sehat Mama Leni. Okey, siap kalau begitu. Nak request lagu atau nak karaoke?
1: Nak karaoke.
0: Apa lagunya, judulnya Mama Leni? Apa lagunya? Siap.
1: Terpaksa aku pergi jauh dari Ariel.
0: Apa lagunya tu judulnya?
1: Sejuta luka
0: ya Umi ya. Oke, sejuta luka, kita cek ya. Oke, dari Rita ya. Oke, sejuta luka dari Umi Rita, kita cek untuk Mama Leni. Malam hari nak juta luka ya. Sejuta luka, 2 juta, kita cek ya. Oke, siap. Siap-siap dicoba.
1: Siap.
0: Ini dia artis kita dari Thailand.

0: Luar biasa, Mama Leni. Lagu tadi dikirim untuk siapa, Mama Leni?
1: Tak ada kirim
0: tak satu
1: untuk Abid. Tak ada kirim ke?
0: Oh, Abid Negro.
1: Abid Negro. Abid tu untuk Abid.
0: Sejuta luka dikirim untuk Mama Abid. Okey, siap. Mama Leni tak dikirim, Mama Leni. Mama Lena tak dikirim?
1: Mama Lena tak ada.
0: Oh, tak ada? Tak ada. Okeylah kalau begitu ya. Siap.
1: Salamnya untuk Mama Lena seorang dengan Abid Negro.
0: Okey, terima kasih Mama Lena. Okey, Mama Leni terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Leni ya. Mama Leni di Tanjung waktu di Sawang sudah mengawali perjumpaan kita ya. Kita cek kembali di belakangnya Mama Leni 463351 ya. Suara agak sikit parau lah. Tak tahu ni kenapa ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Halo, halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, saya
2: sama Ratu Engang.
0: Oh, Ratu Engang dari Bandung. Gimana Ratu, kumada mang?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, siap.
2: Ini HP-nya apa elor, ini jadi enggak bisa masuk-masuk.
0: Lagunya apa Ratu malam hari ini?
2: Pengen apa dari ini teh dari namanya teh? Dari Evita Mala teh.
0: Evita Mala.
2: Seminggu yang ku pintar
0: satu malam ya. Oke, dalam satu minggu ya.
2: Seminggu yang ku pintar satu malam gitu.
0: Enggak minta dua malam ya, satu malam aja ya.
2: Satu malam aja.
0: Oke deh. Kita cek ya dari Itu Trisdewati. Oke, kita cek pelan-pelan ya, Ratu.
2: Oh, iya.
0: Oke.
2: Sambil dicek sambil kirim-kirim ya.
0: Oke, silakan. Oke. Kita cek
2: ya. Unik, semoga lekas sembuh. Okay. Buat Carmela juga.
0: Siap.
2: Buat Mama Atep Ratu Glowing di Bandung.
0: Siap.
2: Buat Haji Isi Bay.
0: Oke, kita siapkan.
2: Buat Kang Hasan. Ya, siap. Kang Serta.
0: Oke, teh. Siap-siap ya.
2: Oke.

0: Ratu, terima kasih.
1: Bisa lewat WA kalau karaokean?
0: Kayaknya belum bisa teh kalau yang lewat WA karena dipakai ininya ya untuk karaokenya ya.
1: Oh, jadi nggak bisa lewat WA ya?
0: Belum bisa, nanti kita usahakan ya teh ya. Oke, iya, silakan teh, salam-salam teh.
1: Buat semua orang Bandung aja.
0: Oke.
1: Buat semua orang Bandung, Teh Unik lekas sembuh.
0: Amin ya Allah, amin, amin, amin ya Allah.
1: Buat Bang Ari, terima kasih banyak.
0: Terima kasih Ratu. Iya.
1: Assalamualaikum. Ini satu lagi lupa. Buat adikku yang suka dengerin ada di Malaysia.
0: Oke deh Ratu.
1: Hukum Sumiati ya, sama Yati. Makasih ya. Dadah.
0: Terima kasih untuk Ratu yang di Bandung ya. Satu malam dari Ece Tersenawati hadir ya. Kita cek kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 masih di karaoke Al Genre 01 Batam ya. Oke, selamat malam. Halo. Oh, terputus ya. Kita cek kembali di 463351 dan juga di WhatsApp. Oke, selamat malam. Halo.
2: Malam.
0: Dengan siapa nih?
2: Malina lah.
0: Mama Lina. Tadi ada Malini, sekarang Mama Lina. Oke, Malina, saya Malina. Oke, lehat, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, lagu kita apa malam ini Malina?
2: Untuk apa lagi?
0: Untuk apa lagi? Dari siapa ya ini?
2: Ini siapa ya?
0: Oke, kita cek dulu ya. Oke, untuk siapa lagi? Untuk apa lagi dari dari Ayah Mansur tapi yang versi cewek ya. Oke, kita cek dulu untuk apa lagi dari Mama Lina ya, kita cek langsung ya. Oke. Ini dia penyanyi kita dari Penyalai.

0: Terima kasih. Luar biasa. Lagu ni untuk siapa, Malina? Dikirim siapa spesial?
1: Lagu ni untuk Abeneng.
0: Oh, untuk Abeneng. Siap. Okay, yang lain.
1: Salam buat Kania, Jamila, Sarina Q, Toci, juga Putra Rangsang.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam, Malina. Terima kasih, Malina, ya, sudah bergabung di Pro 1 RRI Batam, ya. Kita cek kembali di 463351 di belakangnya Malina, ya. Kita cek. Selamat malam. Halo.
2: Halo,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, Bang?
2: Dengan Bang Alek.
0: Bang Alek di mana? Oh, Bang Alek yang saya masuk, ya.
2: Bang Alek di Polman.
0: Di Polman, Polman di Warang. Oke, siap. Lagunya apa nih, Bang, malam hari ini? Gimana? Di sana cuacanya gimana nih? Hujan?
2: Baik, cuacanya bagus.
0: Bagus sekali, siap. Berarti malam ini kita menyanyi lagu apa nih, Bang Alek?
2: Ini lagu
0: Dangdut boleh? Hah?
2: Lagu daerah boleh?
0: Lagu daerah apa judulnya? Apa tuh?
2: Dangdut aja deh.
0: Dangdut, ya, oke, siap. Dangdutnya apa tuh, Bang Alek?
2: Undangan palsu aja dari.
0: Undangan palsu, ya, oke, siap. Dari Alek. Oke, kita cek dulu. Oke, siap. Oke. Undangan palsu, ya, Caca Andika, kita cek di
2: mana, Bang Bedi?
0: Bang Bedi lagi ada tugas di luar, ditunggu nanti, ya. Oke, siap-siap, Alek, kita coba undangan palsu.

0: Alek ya. Oke, bisa disalam-salamkan untuk siapa lagu spesial nah, undangan palsu nih ya.
1: Spesial buat yang merasa aja. Siapanya ada dalam lagu.
0: Oke, siap. Siap.
1: Untuk semua pendengarnya RRI Pro 1 Batam.
0: Siap, terima kasih Bang Alek.
1: Terima kasih
0: Bang Alek. Oke. Ya, Alek dari Polewali Mandar sudah bergabung bersama Pro 1 Batam ya. Kita break dulu, kita hadirkan yang satu ini di Pro 1 Batam dan itu nanti kembali masih di 105,1 RRI Batam di Karaoke Al Gentry.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kembali di 101,1 Batam, masih di Karaoke Algentri bersama Arya hingga tuntas nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781051. Dan terima kasih yang sudah bergabung lewat WhatsApp di 0811, kita bacakannya yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Bang Roy, salamnya untuk Teteh Ratu Enggang ya, suaranya luar biasa. Kemudian juga ada Kak Jamila di Penyalin, terima kasih. Ada Monique di Tanjung Umah, salamnya untuk semua saja pendengar Pro 1 Batam di malam hari ini, dan juga untuk yang mendengarkan Pro 1 Batam ya. Kita langsung cek di 463351. Selamat malam. Selamat malam, halo. Selamat malam. Oh, suaranya terputus-putus ya. Oke, siap. Coba digeser dikit. Oke, dengan. Halo. Oke, terputus ya. Kemudian jangkauannya. Oke, kita cek. Kembali di 463351. Kita cek kembali ya. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Sarina. Aku kabar sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Alhamdulillah. Siap. Lang-lang ini nak lagu apa, Kak Sarina?
1: Ya?
0: Nak nyanyi lagu apa?
1: Bentar, Bang Arir.
0: Hah?
1: Bentar.
0: Oh, bentar ya, cek cari dulu.
1: Bukan
0: ya.
1: Bukan ini apa?
0: Kegedean suara. Oh, feedback ya. Oke, siap nah, kita cek.
1: Nah, lagu ini lah.
0: Apa tuh?
1: Siapa ini Bang Ariel?
0: Apa tuh?
1: Biasa Junaina in Amin, kalau sayang apa tandanya?
0: Kalau sayang apa tandanya ya. Oke. Siap, kita cek dulu ya. Siap. Kalau sayang apa tandanya? Siap. Oke, apa
1: kesukaan kata salah Kapten Sam ya.
0: Kalau sayang, sayangnya ketinggalan pula ya. Apa tandanya? Siap.
1: Mama Lina lah.
0: Mama Lina dah nyanyi, Maleni dah nyanyi ya.
1: Okay. Oh, itu Mama Lina, Maleni. Bang Arya tahu dah pendepan pertama yang putus tadi sikit kali ya.
0: Siapa
1: Allah
0: tuh?
1: Kak Sarina.
0: Sikitnya.
1: Sebabnya kalau pertengahan nanti susah tuh.
0: Betul. Kita cek dulu ya.
1: Ketemu.
0: Udah ketemu dong. Sudah dong.
1: Udah.
0: Ah, ini dia sudah dong. Oke, kita cek ya pelan-pelan ya dari awal ya. Ini dia kalau sayang apa tandanya ya. Oke.
1: Bantu.
0: Bantu. Oke, siap. Nanti biar dibantu sama Kak Kapten ya. Kalau sayang apa tandanya ya, bersama Kak Sarina QQ.

0: Asik kalau sayang.
1: Eh, Bang Andre, apa tuh? Petandanya.
0: Petandanya banyak. Tak boleh sebut ya.
1: Tadi alhamdulillah undangan ke tiban lagu ini dinyanyi tadi.
0: Tak tahu.
1: Lagu dari ini lagu pop satu, lagu ini tadi Melayu satu, popnya dari Aziza Momeri.
0: Banyak
1: itu yang lagi buka apa nih bantu buka toroyong tuh di Pasum bikin tenda besok orang mau ini pemilihan.
0: Malam ini malam rewang lah ya.
1: Ayo, khusus RT 3.
0: Oke, kalau saya ngapain tadi? Abang
1: Mama Lina,
0: Mak Lina,
1: selalu Mak Tuh, Mak Leni, semua lah ya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau sayang apa tandanya ya? Wow, kemain lagi Kasarina, QQ. Janganlah hanya di bibirmu saja, buktikanlah janjimu ya. Oke. Kita cek kembali di belakangnya Kasarina, QQ. Selamat malam, halo-halo. Oh, terputus ya. Oke, kita cek kembali. Kita cek dan kita cek ya. Oke, selamat malam. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ni?
2: Dengan Mama Boy.
0: Eh, Mama Boy. Okey, Mama Boy. Siap. Mama Boy, mana mari masuk. Apa lagunya Mama Boy?
2: Karaoke.
0: Karaoke? Boleh? Kalau tak ada karaoke, request Dang Dudun boleh? Yang mana satu?
2: Karaoke, asli menyanyi ya.
0: Saya tak nyanyi kalau karaoke. Mama Boy nyanyi. Kalau tak kita request lagu Mama Boy, lagu pilihan Mama Boy.
2: Request saja ya.
0: Request, oke, okay, siap. Apa lagunya Mama Boy?
2: Mama tak lagu ini apa ni? Ini apa? April dengan Noah tu. Saat aku terjatuh.
0: Saat aku terjatuh. Tapi dangdut ya, oke. Okay, saat aku.
2: Iya, dangdutnya enggak tak berapa sangat dangdut.
0: Oke, okay, kita cek aku, ya. Siap. Siap. Okay. Salam-salam boleh Mama Boy.
2: Salam untuk tadi Sarina ya.
0: Kak Sarina tadi. Siap.
2: Untuk Maleni. Untuk Marina juga. Untuk Monik.
0: Monik siap.
2: Berbawati ya. Sedesi, Kak Mas, untuk Rida kan. Mama bersama Rida untuk karaoke.
0: Tak apa-apa ya. Kita putarkan nanti request dari Mama Boy ya.
2: Untuk siapa lagi ya? Untuk Nenek Peggy. Nenek Sakira. Untuk semua jelas ya.
0: Semua. Okey, Mama Boy, ditunggu lagunya nanti ya.
2: Selalu.
0: Sama-sama. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Boy sudah bergabung ya. Nanti kita hadirkan lagunya saat aku terjatuh dari versinya. Dan tentunya selamat malam.
3: Halo Kroke Dangdut, selamat malam Ari.
0: Selamat malam Bang Putra, apa kabar sehat Bang?
3: Ariel macam pelit banget ya Ariel, kemarin beberapa minggu nggak bisa tanam keriting ya Ariel.
0: Iya ke?
3: Aku heboh betul.
0: Ramai apa ya?
3: Iya.
0: Oke, siap Bang Putra. Lagu
3: dia dengan Mama Leni macam orang prestasi lagu dia.
0: Iya, macam
3: luka-luka untuk apa lagi
0: macam apa tak
3: apa kecewa seseorang
0: macam patah hati dah.
3: Macam patah hati.
0: Kau anggap diriku mengkhianatimu. Itu pula
3: ayo dibawa di pula.
0: Oke, siap. Jadi Putra rasa Mama Leni yang lagu apa?
3: Lagu itu kata kecewa pun tak bisa juga dah,
0: tak nyambung, tak masuk ke hati lagu tu ya.
3: Okay. Tak masuk.
0: Siap lagu apa kita
3: buat? Kita tolonglah, ini lagu Melayu, biasa kita mau dangdut kan. Biasa kan kalau anak bawa kan campur-campur.
0: Okey, siap lagu
3: dangdut. Lagu Melayu.
0: Apa judulnya?
3: Jadi kalau gini-gini, kalau kan kita bawa lagu dangdut, jadi macam mana aliran kita bawa lagu Melayu, macam mana bunyi.
0: Betul.
3: Cara-cara pembawa dia.
0: Siap.
3: Kita coba. Harapan Anil Rel, kita coba kau pergi tanpa rel aku.
0: Kau pergi
3: Ahmad Jaya, tapi rentak yang itu bukan rentak yang seluruh Ahmad Jaya.
0: Betul, agak kencang dikit lah ya.
3: Okay. Kalau yang Ahmad Jaya seluruh betul kan.
0: Okay, siap.
3: Jadi kita coba rel, kau pergi tanpa rel aku rel. Sopo tapi kita buat juga itu istilahnya
0: ini lagu kecil
3: aku coba buat lagu Melayu re malam ni re.
0: Okey siap kita cek
3: re.
0: Soalnya lagi ni
3: lagu ini pokoknya saya suahkan ya, saya tunjukkan ini untuk Pak Tawad kita dia suka lagu macam
0: Pak Tawad ya. Okey
3: Pak Tawad suka lagu macam itu juga penemu-penemu yang mana berada lah nampaknya
0: siap kita cek dulu bang ya coba
3: juga buat Serina tadi ya dah lama dah lama.

0: terima kasih Mak Putra, luar biasa. Pergi kau pergi tanpa relaku ya. Oh,
1: itu setinggu air mata tanpa rela. Ini perasaan itu.
0: Dia pergi tak relaku, macam mana tak sedih ya? Okey.
1: Boleh?
0: Ya, sayang.
1: Sehat. Biasa kita buat, boleh jalan lagi ke mana?
0: Betul, lain cengkok ya.
1: Okey.
0: Ya, betul. Siap. Salam-salam, bang. Siapa yang salamkan lagu tadi?
1: Lagu ini saya tunjukkan buat Mama Lina dan Malini.
0: Okey.
1: Mama Boy, dalam kenal Mama Boy.
0: Siap.
1: Oh, kita, ya, pelatuh Emma tadi.
0: Okey, boleh.
1: Juga pada orang mana berada dengan ucapan selamat malam, selamat berada minggu. Okay. Mudah-mudahan akan selalu mendengarkan radio Pro Satu Batam ini.
0: Okey, ya. Bang Putra, siap. Okey.
1: Terima kasih.
0: Okey, sampai jumpa. Terima kasih ada Bang Putra ya sudah bergabung bersama Pro Satu RRI Batam ya. Kembali kita terima di 463351 di belakangnya Bang Putra, silakan. Di malam hari ini, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Dengan siapa nih bang?
2: Bang Saiman.
0: Bang Saiman, oke, Bang Saiman. Silakan Bang Saiman, lagunya apa malam hari Bang Saiman?
2: Lagunya Pilu.
0: Pilu ya, oke, siap.
2: Dari Deloitte.
0: Siap, oke. Kita cek ya Pilu untuk Bang Saiman ya. Kita siapkan dulu, oke, Pilu untuk Bang Saiman di Tanjung Batu ya. Kita siap.

0: Terima kasih. Lagu ini dikirim tuh siapa nih bang?
1: Puan-puan yang mendengar pada malam hari ini.
0: Oke. Terima kasih Mas Aiman. Siap. Terima kasih Mas Aiman sudah bergabung bersama kami di malam hari ini di Karaoke Audiendri Pro 1 Batam. Kita cek kembali di belakangnya Bang Seman. Selamat malam.
2: Halo Re, Assalamualaikum Re.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terputus, gimana lah ya. Oke, kita cek kembali di belakangnya Abang Seman tadi ya. Selamat malam. Padat merayat ya. Oke, kita cek kembali di belakangnya Abang Seman. Yuk, oke. Selamat malam, halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Saya ni, halo, saya.
3: Ini Re. Kamila tak banyak nyanyi ni.
0: Tadi Kamila request lagu, apa lagu dia?
3: Yang
0: lagu apa? Wah,
3: Wak Normi ada sini Re.
0: Wak Normi saya selalu Wak. Okey.
3: Ariel.
0: Ya. Yeah.
3: Ariel nyanyi kan ya?
0: Ada ni, Ariel no ada, siapa nak nyanyi?
3: Lagu rindu Rel.
0: Lagu rindu ya. Oke, kita cek.
3: Alhamdulillah nih.
0: Lagu rindu dari Farid Arja ya.
3: Ada nyanyi ya.
0: Saya tak bisa nyanyi Kamila. Lagu rindu. Nanti ada kawan saya Farid yang nyanyi ya. Oke, siap. Oke, siap. Salam tuh siapa nih Kamila?
3: Salam
0: satu
3: untuk semua
0: ya. Oke, siap. Siap, terima kasih Kak Mila. Salam untuk Pak Normi, untuk Pak Mor juga ya. Oke, siap selalu. Terima kasih. Itu dia ya. Ada Kak Mila ya. Kita cek dulu ya. Kita hadirkan tadi yang di-request oleh siapa tadi? Oleh Mama Boy ya. Oke, kita hadirkan pilihan dari Mama Boy dulu di Pro 1 RRI Batam ya.

0: Kembali di suara sumpah kamu satu air batam. Ini Rindu bersama Farid Arja hadir untuk anda mengantarkan kita ke 18 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masih di Karaoke Aljuente Pro 1 Batam bersama Arjan hingga tuntas nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kita coba kembali buka di 463-1 di belakang yang ingin bergabung, yang ingin berkaraoke bersama kami di malam hari ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung lewat WhatsApp, ada Kak Nur Bilkis ya, kemudian ada Pak Saiman tadi, terima kasih, kemudian juga Kak Jamila, Bang Abinego ya. Salamnya untuk semua saja pendengar Pro 1 Batam dan juga untuk Bang Roy, ada Monik juga, kemudian juga ada Papi Mami ya. Ada Bang Haji juga, terima kasih. Bang Mail, apa kabar? Matun saya juga, terima kasih. Ada Rina, ada Dini, dan juga ada Bang Nur saya di Guntung ya. Kawan-kawan di Guntung, kawan-kawan di Sambung, kawan-kawan di Burung-Burung, kawan-kawan yang ada di Tanjung Batu, Moro Dure ya. Oke, sudah bergabung sama Pro 1 Batam. Kita coba angkat di 463-1. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam Bang Yes. Apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah. Baru masuk ya.
0: Oke, siap. Apa lagu kita malam ni, Bang Yes?
1: Apa?
0: Apa lagu kita malam ni?
1: Lagunya ya. Arif gimana ni, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah Bang Yes, sehat kami ya. Oke.
1: Okay. Ya, Om mau lagu apa ini? Pertemuan aja lah.
0: Pertemuan ya. Oke.
1: Okay. Oh, betul sama Om.
0: Oh, saya tak bisa Om Jess, nanti malah rusak lagu dia.
1: Ya, tapi tidak bisa juga itu. Kalau kita berduet, jeruk makan jeruk.
0: Ah, itu carikan Om Jess dengan pertemuan ya.
1: Sama siapa aja lah.
0: Oke,
1: okay, ada okay. Eliza Rusman.
0: Oh, oke, okay, pertemuannya.
1: Eliza Rusman.
0: Eliza.
1: Eliza Rusman.
0: Eliza, oke, okay, siap. Oke, okay, kita cek ya, siap. Pertemuan duet bersama Eliza Rusman dan juga Om Jess.
1: Oke.
0: Oke. Beri tepukan yang gemuruh. Siap.

0: Tony, Eva, ya.
1: Ahí es, ahí

0: luar biasa, duet maut ya. Duet maut bersama Eliza Rosman ya.
1: Orangnya awak cantik.
0: Cantik, luar biasa. Salam-salam Om Jay, silakan.
1: Nah, lagi banyak tadi nenek kembar juga ya.
0: Okay, nenek kembar juga ya.
1: Okay. Besar rancang. Siapa lagi ya? Alek juga ya.
0: Alek ya.
1: Asyik lagi salamnya buat dari kapal juga ya. Monik juga, Monik ya.
0: Monik betul. Siap.
1: Juga ya.
0: Okey.
1: Pokoknya salamnya satu buat semua jalan.
0: Okey Om Jess, terima kasih.
1: Terima kasih Ariel. Terima kasih selalu ni.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Jess bersama Eliza. Ayo kemain lagi ya. Pertemuan. Kita cek kembali di belakangnya Om Jess. Silakan pandam di rumah satu. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ni?
2: Kakak
0: Isa. Eh, Wak Normi. Apa khabar Wak Normi? Ha?
2: Minta Ariel nyanyi.
0: Oh, Ariel tadi dah nyanyi. Okey, siap Wak.
2: Ariel keluarga, mudah-mudahan sehat.
0: Amin Wak, terima kasih doanya Wak. Amin, amin. Amin, amin ya Allah. Amin, amin, amin, amin. Terima kasih Wak. Yo Wak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya putarkan lagu spesial ya. Atau tak usah nanti, sekarang je kita putarkan lagu spesial untuk Wak Normi ya. Okey, ni lagu spesial ya. Okey, kita hadirkan.

0: Kembali di Surat Sama Kemasa Air Batam Hitam Bukan Putih dari cover Mega Mustika untuk Anda dan juga untuk seluruh pendengar Pro 1 Batam dimanapun Anda berada yang terus setia bersama kami di Karaoke Legender Pro 1 Batam ya. Malam hari ini edisi 6 Juni 2026 bersama Arya Lari Kalia di Pro 1 Batam yang disiarkan langsung dari Batam 2 Batam Center Indonesia ya. Masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan. Anda bisa bergabung bersama kami di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781051 di Karaoke Udara. Selamat malam, halo.
1: Halo, halo Re, assalamualaikum Re.
0: Waalaikumsalam. Oh ya, abang nak nyanyi ya, kau main lagi ya.
1: Tadi saya Makun minta tolong saya, tolong Pak bantu Makun. Makun nak nyanyi tak dapat
0: dia. Ah, apa Makun nyanyi apa?
1: Arya boleh tunggu tak? Saya panggil Makun.
0: Ah, apa tu? Ah, silakan. Ha? Ya, ayo. Siap. Oh, ada pakai anu ya, pakai ready. Ha, siap. Okey. Oh. Terputus ya?
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam.
0: Ha. Siap, Makun.
2: Yes,
0: saya. Ah, orang Makun nak nyanyi ya.
2: Yes.
0: Ah, apa lagunya Makun?
2: Tak ada lagu kita berdua tak ada. Tak bisa.
0: Apa lagunya?
2: Alah, masa-masa manis.
0: Masa-masa manis yang mana tu?
2: Dalam air.
0: Oh.
2: Kalau tidak lakuin aja lah. Biar luka.
0: Biar luka.
2: Tapi ori ya, Wan.
0: Wan. Biar luka ya. Okay. Siap, kita cek dulu ya dari Wan Karaoke ya. Siap, ini dia dari Makun ya. Oh, Makun ya, Makun ada asisten ya.
2: Malu lah, terabu-abu
0: asisten ya, jauh asisten ya. Okay, siap, saya siapkan deh Makun ya. Okay.
2: Okay.
0: Okay, siap, pelan-pelan ya. Okay.

0: kasih makku.
1: Sama-sama kasih.
0: Terima kasih juga.
1: Lain kali jangan lupa sama-sama nih.
0: Sama-sama ya. Ya biar wajahnya wajahmu ada bulan ya. Okey.
1: Ada naga.
0: Okey. Okey. Yes saya bang.
2: Belum putarkan lagu Tabah, weh dah satu real.
0: Tabah.
2: Nah, tapi versi dia versi macam mana rentak remix dari yang hari.
0: Oh siap siap siap siap siap gala-gala ya. Okey.
1: Salamnya buat spesial buat Gafar, makasih banyak Pak. Halo Arin, terima kasih banyak. Salam semuanya.
0: Okey. Malam. Ada buah.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih Bang Abariku, terima kasih. Ditunggu nanti ya. Okey. Ada Tabah ya. Ada Makun. Kau main lagi. Biar luka dalam dada. Ewa. Tak boleh luka dalam dada ya. Luka luar dada boleh. Okay. Siap. Di 463351. Kita masih ada waktu ya. Okey. Kita cek lagi di 463351. Di belakangnya Makun kita. Silakan di 463351 karaoke Eljen, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya dengan siapa nih bang?
3: Dengan Pak Wo, tangga di Kuantan sini.
0: Oh iya Pak Wo, apa kabar Pak Wo? Saya Pak Wo.
3: Alhamdulillah.
0: Apalah kita Pak Wo malam hari ini Pak Wo.
3: Lagu dangdut kita.
0: Dangdut kita, okey.
3: Mansures.
0: Pagar
3: makan.
0: Pagar makan
3: tanaman.
0: Pagar makan tanaman. Ya. Okey deh, siap. Okey Pak. Okay. Oh siap. Pelan-pelan bawa ya. Okey. Yeah. Mansur. Kita cek ya untuk Pak Wo di sini ya. Okey, kita cek Pak Wo pelan-pelan ya. Ini dia dari Ayah Mansur ya.

0: Oke, Wawo, Pak Wawo, terima kasih. Pagar makan tanaman. Silakan Pak Wawo, lagu itu siapa?
1: Dan semua semuanya lah.
0: Oke.
1: Tidak terkecuali semuanya. Semuanya.
0: Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Wawo dari Singing sudah bergabung ya. Dari Singing sudah kita hadirkan satu lagi penipun kita coba ya. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iming-iming masuk ya. Gak main lagi ya. Hampir aja lewat ya.
2: Pokoknya dapat terakhir.
0: Oke, sehat Mek Karim. Oke, siap. Apa lagi itu malam hari ini?
2: Lagu dangdut ke lagu dangdut,
0: mesir ke? Boleh dangdut lah.
2: Dangdut ya?
0: Oke, dangdut.
2: Dangdut. Lagu benang biru,
0: benang biru Megi Z. Malam-malam benang biru ya. Karaoke siap. Kita cek benang birunya siap pelan-pelan.
2: Pelan-pelan dari itu masuk dia.
0: Masuk dia, jangan main tinggal. Nanti ya. Oke, benang biru ya.

0: Karir.
1: Terima kasih Nek Karir.
0: Sama-sama. Terima kasih juga. Silakan
1: salam-salamnya itu siapa? Benang biru.
0: Salamnya buat yang mendengar semuanya lah. Buat yang pangarep sehat selalu.
1: Terima kasih Nek Karir.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Nek Karir ya. Baik pengirim mana pun Anda berada dan waktu kita sudah di pengunjung perjumpaan. Insyaallah kita akan bersama kembali minggu depan di waktu dan juga jam yang sama di Karaoke Arjender Pro 1 R Batam. Terima kasih banyak sudah bergabung. Lagu-lagu yang sudah saya hadirkan dan juga lagu-lagu yang mungkin belum bisa sempat kita putarkan untuk request request Anda di kesempatan akan kita hadirkan ya. Terima kasih lagi, selamat menikmati malam panjang malam minggu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang dan tentunya bersama RRI Batam. Saya pamit dari Karaoke Udara, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu, kalian kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Pendengar, seorang murid yang berbeda paham dengan gurunya mengeluarkan kecaman, kata-kata kasar, hinaan, dan meluapkan kebencian kepada sang guru. Sang guru hanya diam, mendengarkan dengan sabar, tenang, dan tidak berucap sepatah kata pun. Setelah murid tersebut pergi, seorang murid lain yang melihat peristiwa tersebut dengan penasaran bertanya, mengapa guru diam saja? Mengapa tidak membalas makian dia? Sang guru pun berkata kepada muridnya, jika seseorang memberimu sesuatu, tetapi kamu tidak mau menerimanya, menjadi milik siapakah pemberian itu? Tentu saja menjadi milik si pemberi, jawab si murid dengan lugas. Betul, begitu pula dengan kata-kata kasar tersebut, tukas sang guru. Karena aku tidak mau menerima kata-kata itu, maka kata-kata tadi aku kembalikan kepada miliknya. Dia harus menyimpannya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa nanti dia akan menanggung akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Energi negatif yang muncul dari pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita hanya akan membuahkan penderitaan hidup bagi kita sendiri. Sang guru kemudian melanjutkan, sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya, ludah itu hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri. Maka, jika di luar sana ada orang yang marah-marah kepadamu, biarkan saja, karena mereka sedang menyebarkan sampah hati mereka. Jika engkau diam, maka sampah itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Tetapi jika engkau tanggapi, berarti engkau menerima sampah itu. Sang guru melanjutkan nasihatnya, hari ini begitu banyak orang-orang yang hidup dengan membawa sampah di hatinya. Sampah kekesalan, sampah amarah, sampah kebencian, sampah dendam, sampah merasa diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Mereka sampai berani berpaling dari kebenaran karena membenci para pejuang kebenaran yang dianggap telah menyakitinya. Inilah saatnya bagiku, bagimu, dan bagi kita semua untuk melatih diri, melenyapkan sampah yang ada di dalam hati kita. Jikapun ada sampah kekecewaan, kekesalan, kemarahan, iri, dengki, dan juga benci yang masih tersisa, setidaknya janganlah kita sebarkan sampah hati itu ke muka bumi ini. Janganlah kita ludahkan ke langit, karena sampah itu hanya akan kembali mengotori diri dan wajah kita.

Saudara, di sebuah desa ada sebuah sumur yang dianggap angker. Hal ini dikarenakan setiap kali penduduk desa ingin mengambil air, tali dan ember yang dijulurkan ke dalam sumur selalu ditarik. Beberapa ember bahkan terlepas dari talinya. Ada yang membuka simpul tali itu, ada yang membuka simpul tali itu di dalam sumur sana. Sekian lama, tidak diketahui penyebab kejadian aneh tersebut. Banyak penduduk desa yang menyimpulkan bahwa sumur itu dihuni oleh sesosok jin jahat yang suka mengganggu. Karena air merupakan kebutuhan vital penduduk, ketua desa pun berkumpul. Melalui musyawarah diputuskan bahwa untuk menjawab teka-teki sumur angker tersebut, seseorang harus masuk ke dalam sumur tua tersebut. Tidak ada seorang pun penduduk desa yang berani untuk masuk ke dalam sumur karena takut, kecuali seorang pemuda. Ia bersedia masuk ke dalam sumur dengan satu syarat, saudara kandungnya harus ikut memegang tali ketika ia masuk ke dalam sumur tersebut. Orang-orang pun bertanya, kenapa harus saudara? Di sini juga banyak pemuda-pemuda yang tegap dan kuat yang bisa menolongmu, sementara saudaramu itu tinggal jauh dari desa kita ini. Pemuda itu tak bergeming karena tidak ada orang lain yang berani masuk ke dalam sumur tua tersebut. Mereka pun lalu menjemput saudara kandung pemuda itu. Pagi itu setelah mengikat tubuhnya dengan tali, si pemuda itu pun turun ke dalam sumur. Orang-orang beramai-ramai memegang tali, termasuk di sana saudara kandungnya. Perlahan mereka menurunkan tubuh pemuda itu sehingga masuk ke dasar sumur. Semua menanti dengan hati berdebar-debar. Di atas batu, di dasar sumur, si pemuda menemukan seekor monyet. Inilah sumber masalahnya selama ini. Ia lalu membawa monyet itu bersama dan berkata, "Tarik talinya." Dengan segera, penduduk desa menarik tali pengikat tubuh si pemuda. Menjelang sampai ke permukaan sumur, si monyet yang begitu senang melihat cahaya matahari terlepas dari pegangan pemuda. Si monyet memanjat sisa tali dan melompat keluar dari sumur tua tersebut. Dan karena kaget dengan sosok hewan ini, rasa takut yang telah mencengkeram hati, penduduk desa berhamburan berlari melepaskan tali tersebut. Mereka mengira jin sudah merubah penduduk malang itu menjadi sesosok monyet. Semua lari kecuali saudara kandung pemuda itu. Ia tetap bertahan memegang tali dengan susah payah menarik tali menyelamatkan adiknya seorang diri. Akhirnya, pahamlah penduduk desa mengapa si pemuda begitu menginginkan kehadiran saudaranya. Tanpa saudaranya, ia pasti sudah mati terlepas tali jatuh ke dalam sumur tua tersebut.

Dunia Serambi Malam, maka berakhir pula seluruh rangkaian siaran kami. RRI Batam akan kembali mengudara pada pukul 4 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, Pro 1 RRI Batam mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2 kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Tasya yang akan menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini Minggu 7 Juni 2026. Disiarkan secara langsung dari Jalan Abul Yatama nomor 2 Batam Center. Selamat menikmati akhir pekan mendengar, selamat beristirahat, bersantai dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Selanjutnya kita akan masuk dalam program Mutiara Pagi. Akan kami putarkan ceramah bersama Ustadz Asep Ijudin dengan judul Berbaik Sangka Pada Allah dan Sesama. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu kumpulan surah di Juz 30. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syariati wa as'adana bittiba'i abdaru rusuli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah bil wahiyyati wa rububiyyati wa asma'ihi wa sifatih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ba'da tahiyyah nasyukurullah ta'ala jami'an ala ni'ami, hadratil muhtaramin yang sama-sama kita hormati, kru beserta para petugas RRI Pro 1 Batam, terkhusus kepada para pendengar kaum muslimin.

terhadap sesama. Dalam istilah bahasa Arabnya, berbaik sangka itu adalah husnuzon. Sedangkan kebalikannya, berburuk sangka itu adalah su'uzon. Nah, husnuzon atau berbaik sangka ini adalah merupakan satu syariat dalam syariat Islam yang dianjurkan dan diperintahkan, yang merupakan min af'alil qalbi. Merupakan adalah perilaku hati atau kemudian sesuatu yang terpancar dari hati nurani. Itu namanya berbaik sangka atau berburuk sangka. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu batasan dan memberikan satu arahan serta perintah kepada kita semuanya, yang surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minal dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu ila akhir ayat au kama qala wallahu a'lam bimuradih. Hei orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, dalam ayat ini terkandung perintah untuk menjauhi kebanyakan berprasangka, karena sebagian tindakan berprasangka, ada yang merupakan perbuat ini juga terdapat larangan berbuat tajasus. Tajasus ialah mencari-cari kesalahan-kesalahan atau kejelekan-kejelekan orang lain yang biasanya merupakan efek daripada prasangka yang buruk. Kemudian ditegaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyampaikan iyyakum wadh-dhon fa inna dhanna akdzabul hadis wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala taba'adu wa kunu ibadallahi ikhwana. Berhati-hatilah kalian tindakan berprasangka buruk, karena berprasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari-cari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian semuanya adalah hamba Allah yang bersaudara. Nah, para pendengar kaum muslimin dan muslimat Pro 1 RRI Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini juga Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan, "Janganlah engkau berprasangka terhadap perkataan yang keluar dari saudaramu yang mukmin kecuali dengan persangkaan yang baik." Dan hendaklah engkau selalu membawa perkataannya itu kepada prasangka-prasangka yang baik. Nah, ini dasar hukum daripada berbaik sangka kepada Allah dan kepada manusia. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir menyebutkan perkataan Umar di atas ketika menafsirkan sebuah ayat dalam surah Al-Hujurat tadi, bahwa kemudian menyebutkan hal ini merupakan bentuk kehati-hatian. Berhati-hatilah kalian terhadap perkataan yang sekalipun benar, kalian tidak diberi pahala. Namun apabila kalian salah, kalian berdosa. Nah, ini bahaya dan kemudian pentingnya kita menjaga prasangka itu. Perkataan tersebut adalah prasangka yang buruk terhadap saudaramu. Talha bin Abdurrahman bin Auf nih, ada sebuah riwayat. Kami ingin memberikan satu inspirasi dan mudah-mudahan ada teladan dan hikmah dari sebuah prasangka. Pertama, kita prasangka dulu kepada Allah, berbaik sangka dulu. Pertama, kadang-kadang mohon maaf, kita yang membuat hati kita jadi keruh, hati kita jadi kemudian tidak tenang, hati kita jadi gelap, sulit mendapatkan hidayah dan juga kemudian rahmat dari Allah diakibatkan gara-gara prasangka kita. Maka kemudian dianjurkan berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan afdhalul a'mali husnuzzanna billahi wa husnuzzanna bi ibadillahi. Seutama-utamanya amal adalah berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Yang pertama husnuzzan billah, berprasangka baik kepada Allah, dan yang kedua adalah husnuzzan kepada sesama hamba Allah. Nah, kata Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku, kata Allah,

sesuai prasangka hamba-Mu terhadap aku. Nah, ini pertama kepada Allah. Bagaimana kemudian menciptakan prasangka yang baik terhadap Allah? Tentu dalam kehidupan ini, Allah yang menggenggam kehidupan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang mengangkat derajat, Allah yang menghinakan, Allah yang melapangkan, Allah yang menyulitkan, Allah yang memudahkan, Allah yang menyempitkan, Allah yang membagi rezeki, Allah yang menahan. Semuanya kehidupan kita dikendalikan dan dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, apapun takdir yang terjadi pada diri kita, sebaiknya adalah membuat hati kita tenang, kita berprasangka baik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mungkin menzolimi hamba-Nya, Allah tidak mungkin menganiaya hamba-Nya, tapi melainkan Allah begitu banyak kasih sayang Rahman dan Rahim-Nya kepada kita, sehingga kemudian penting kita menanamkan pondasi berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh supaya gampang kita pahami bersama, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, contoh begini. Ada sebuah satu kejadian nyata ini. Dalam sebuah maskapai penerbangan, banyak kemudian para penumpang yang akan kemudian melakukan perjalanan lewat jalur udara dengan berbagai macam kesibukan dan kebutuhannya, dengan berbagai macam tujuan dan juga hajatnya. Maka suatu ketika ada yang ingin berbisnis, ada yang akan mendapatkan mungkin proyek, ada yang mau menjenguk orang tuanya, ada yang safari dakwah, ada dan lain sebagainya. Banyak sekali beraneka ragam tujuannya. Suatu ketika pada saat di ruang tunggu, bahwa maskapai mengumumkan, mohon maaf kepada para penumpang, nama tersebut, misalkan nama maskapai tersebut, bahwa penerbangan Anda mohon maaf delay 2 jam dikarenakan ada gangguan teknis dan cuaca kurang baik. Nah, ini akan berbagai macam nih, variasinya bagaimana kemudian yang ada tertanam pada diri penumpang itu sendiri. Pertama ada yang kemudian marah-marah, kemudian ada yang tidak terima, ada yang ngamuk-ngamuk, ada yang demo dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian prasangka seorang hamba Allah yang baik itu, dia akan berpikir, oh ya sudah, gak apa-apa, ini demi keselamatan kita, ini demi kebaikan kita. Tidak mungkin kemudian sesuatu itu terjadi di luar jangkauan Allah subhanahu wa ta'ala, ya sudah, tidak apa-apa. Bismillah, dengan sabar dia menunggu. Nah, bagi orang yang marah-marah, ngamuk-ngamuk, sampai kemudian tidak terima dan seterusnya, apa yang terjadi? Ternyata di kesempatan yang sama, ada maskapai yang kemudian berangkat di jam yang sama dan dikabarkan terjadi kecelakaan dan hampir rata-rata penumpang meninggal dunia semuanya. Masya Allah. Coba bayangkan kalau kapal yang terbang, sehingga kemudian kita akan menjadi nasib yang sama. Inilah rahasia Allah terhadap diri kita. Maka berbaik sangka. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, asa antukrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bahwa sesuatu yang menurut kita tidak baik, bisa jadi itu baik menurut Allah. Tapi sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Jadi kita lepaskan segala urusan kita, kembalikan, kemudian pasrahkan sepasrah-pasrahnya, setawakal-tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih nikmat kalau husnuzon itu kepada Allah. Allah akan menjaga dan menata hati kita menjadi tenang, jiwa menjadi lapang. Jadi berbaik sangka saja kepada Allah. Ini akan menenteramkan hati kita ketimbang kemudian kita tidak berbaik sangka kepada Allah. Kemudian selanjutnya, ada kadangkala sesuatu yang mungkin menurut kita tidak baik, tetapi ternyata itu baik menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ikut harus maunya Allah. Contoh, ada seseorang yang sudah bertahun-tahun meminta jodoh kepada Allah. Ya Rob, setiap sholatnya, hamba sudah berusia sekian, tapi belum kunjung datang. Ya Allah, hadirkan dalam hidup hamba buahan hati, belahan jantung, penerus cerita, pelanjut sejarah. Hadirkan, ya Allah, dalam hidup setiap, ini kisah nyata. Setiap dalam sujud dan rukunya, setiap dalam berdoanya, dia berdoa terus meminta jodoh kepada Allah, ikhtiar terus dilakukan, dia tawakal, dia berbaik sangka kepada Allah. Oh, mungkin Allah belum memberikan jodoh, mungkin Allah akan mempersiapkan yang terbaik dalam hidup hamba. Terus saja dia berbaik sangka kepada Allah. Suatu ketika dia berdoa selesai sholat di masjid. Dia berdoa, ya Allah, berikan hamba jodoh, terus seperti biasa. Pas begitu keluar masjid, ternyata
Dia berharap akan ada mata yang indah memandang dengan penuh kasih sayang calon jodohnya, buahan hati, belahan jantungnya. Ternyata pas begitu keluar dari masjid, dia melihat ada mata yang binar yang memandang penuh kebencian, yaitu maaf, seekor dogi atau seekor anjing. Akhirnya dia dikejar oleh anjing gila itu sehingga digigitlah kemudian badannya dan dia sakit, kemudian berpenyakit, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Bagi sebagian pendapat mungkin awam kita, kita berpikir, kenapa ya? Sesungguhnya kan hamba minta jodoh, tapi kenapa yang kau kirimkan adalah seekor dogi sehingga hamba digigit, ya Allah. Tapi ternyata hikmah di balik itu nih, kalau kita husnuzon kepada Allah, apa yang terjadi? Akhirnya dia masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit, dia bertemu dengan perawat yang cantik, dirawat setiap hari selama proses perawatannya di rumah sakit, akhirnya feeling love terjadi dan ada, akhirnya saling jatuh cinta, selesai sakit, akhirnya ta'aruf, kemudian khitbah, kemudian menikah. Tuh, rahasia Allah luar biasa. Ternyata mungkin kalau kita husnuzon kepada Allah, justru kita harus berterima kasih kepada dogi yang telah mengantarkan kita ke rumah sakit, sehingga hadirlah dan berjumpalah dengan jodoh ketika itu di rumah sakit. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini husnuzon kepada Allah adalah sebuah kisah nyata yang anekdot, tetapi hikmahnya dalam gitu dalam hal ini. Para pendengar Pro 1 RRI Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara menanamkan husnuzon kepada Allah ketika kita ditimpa musibah barangkali. Padahal panduan dalam Al-Qur'an menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hambanya, Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuan yang dimilikinya. Maka enggak mungkin anak SD diberikan ujian untuk SMP. Anak SMP diberikan untuk ujian anak SMA. Sebaliknya juga anak SMA tidak mungkin diberikan ujian untuk perguruan tinggi. Diatur oleh Allah. Allah tahu batas kemampuan yang kita miliki. Allah tahu batas kelemahan, kelebihan yang kita miliki. Karena itu adalah pemberian Allah. Maka Allah pun akan memberikan ujian. Tidak mungkin di luar batas kemampuan yang dimilikinya. Maka sabar. Bahwa yakinlah. Semuanya akan ada hikmahnya dan ini berbaik sangka kepada Allah lebih menentamkan. Para pendengar Pro 1 RRI Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini husnuzon kepada Allah. Kemudian yang kedua, husnuzon terhadap sesama hamba Allah. Saya ingin mengutip satu riwayat, disebutkan bahwa ada satu riwayat hikmah yang luar biasa sekali. Ini adalah kemudian dari seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang bernama Tolhah bin Abdurrahman bin Auf. Waktu itu, kala itu adalah Tolhah merupakan orang kaya paling dermawan di masanya. Hampir setiap hari para sahabat datang bersilaturahmi ke rumah Tolhah. Tolhah pun kemudian menjamu mereka, memberikan bantuan sekedarnya, memberikan mendermakan sebagian hartanya. Masya Allah, berdatangan Tolhah. Kemudian bahkan seolah-olah kemudian sangat menjadi saudaranya Tolhah. Semua pun mengaku saudara terhadap Tolhah. Karena pada waktu itu adalah Tolhah menjadi seorang yang kaya raya. Nah, kemudian, tetapi apa yang terjadi? Pada saat kemudian Tolhah mendapatkan ujian dari Allah, seketika waktu itu hartanya habis, diuji dalam kekurangan dan dalam kemiskinan, ternyata tak seorang pun sahabat yang datang, bahkan seolah-olah tidak mengenal pun dengan Tolhah bin Abdurrahman bin Auf. Melihat kenyataan ini, suatu hari istrinya berkata kepada Tolhah, wahai suamiku, demi Allah aku tidak melihat kaum yang lebih buruk daripada sahabat-sahabatku. Masya Allah, mendengar ucapan sang istri itu, Tolhah kemudian terkejut. Dia berkata, mengapa engkau berkata demikian, wahai istriku? Kemudian istrinya pun memberikan alasan, betapa tidak, wahai suamiku. Ketika engkau masih kaya raya, ketika kita masih banyak harta, setiap hari temanmu datang, setiap hari orang datang ke tempat kita bertemu. Dan ketika engkau miskin, saat ini kita sedang miskin, tidak ada seorang pun sahabatmu yang datang ke sini, bahkan mengenal punmu seolah-olah tidak mengenalnya. Mendengar alasan sang istri itu, Tolhah pun paham. Dan dia menjawab, wahai istriku, aku punya pendapat yang lain dan berbeda denganmu. Justru mereka adalah sahabat-sahabatku yang baik. Mereka yang datang berseteromi ketika-ketika kita mampu dan kita menjamu dan membantu mereka. Dan ketika kita miskin, mereka tidak datang ke rumah kita karena mereka paham kita belum bisa menjamu mereka dan mereka tidak ingin membebani diri kita.
dan mereka tidak ingin kemudian merepotkan kita. Masya Allah, ini husnudzon yang kemudian ditanamkan contoh teladan oleh Thohah bin Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Nah dari situ kemudian bisa dikatakan seperti ini. Ada satu kalimat yang baik. Lebih baik husnuzon salah daripada suuzon benar. Karena kalau husnuzon salah tetap jadi pahala. Tetapi kalau suuzon benar ini jadi dosa. Tanpa tabayun, tanpa klarifikasi, tanpa kemudian konfirmasi. Nah maka dalam Islam diajarkan seperti itu. Maka selalu menanamkan positive thinking terhadap siapapun. Ini lebih menentramkan dan lebih menenangkan. Manfaat husnuzon terhadap Allah dan terhadap sesama. Satu, jiwa akan menjadi tenang. Rezeki akan dilapangkan. Kemudahan hidup akan berdatangan. Dan kemudian kita pun akan nikmat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah para pendengar yang budiman, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, syariat Islam mengajarkan kepada kita agar selalu berpositif thinking, selalu berhusnuzon baik kepada Allah dan baik terhadap sesama, karena itu akan memberikan kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan kita, insya Allah. Semuanya tertanam pada diri kita. Para pendengar Prosatria dari Batam yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ulama juga menegaskan, al-khairu la yara syai'an illa khairat. Orang yang baik itu tidak melihat terhadap sesuatu kecuali yang dilihat adalah sisi-sisi baiknya atau sisi-sisi positifnya. Maka kemudian disebutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, afdalu a'mali husnul dhon billah wa husnul dhon bi ibadatillah. Sebaik-baiknya amalan di antara amal yang baik yang lain adalah berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka berpositif thinking terhadap sesamanya. Maka dengan demikian akan menghasilkan ketenangan dan kebaikan. Sebaliknya, kerugian, ketidaktenangan, sifat dengki, sifat kemudian iri hati akan tertanam bagi mereka yang memiliki negative thinking atau bagi mereka yang memiliki suuzon terhadap Allah dan terhadap sesamanya. Semoga Allah merahmati kita sehingga kita mampu menanamkan sifat husnuzon, berbaik sangka kepada Allah dan terhadap sesamanya. Dan semoga Allah merahmati perjalanan hidup kita dan mudah-mudahan memberikan ketenangan dalam perjalanan hidup kita. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangannya. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Sepekan.
2: Sampai ke Simpang Mutiara sana. Mudah-mudahan dengan adanya lampu kayak gini.
3: Bagus dari pemerintah sekarang itu yang bisa dimanfaatkan itu adalah KUR. Iya. KUR itu memang betul-betul ringan kan, kredit usaha ringan itu.
1: Mengawali Warta Berita Sepekan pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Bupati Karimun pantau perbaikan dan penambahan lampu jalan. Akses permodalan kendala bagi pelaku UMKM Batam. Warta Berita Sepekan selengkapnya, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Tasya Safira.

0: Berita pertama pendengar, Bupati Karimun Ing Iskandar Syah pantau perbaikan dan penambahan lampu jalan yang dikeluhkan masyarakat untuk tekan angka kecelakaan di malam hari. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
1: Sampai ke simpang mutiara sana. Mudah-mudahan dengan adanya lampu kayak gini.
2: Bupati Karimun Ing Iskandar Syah melakukan peninjauan terhadap penerangan jalan umum di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Karimun. Ingin menunjukkan komitmennya untuk menjaga Karimun yang terus aman, termasuk di sektor pelayanan keselamatan di jalan sekitar kabupaten berjuluk Bumi Berazam tersebut. Ing Iskandar Syah yang berkunjung ke wilayah Pangke menuju Simpang Mutiara memeriksa ketersediaan penerangan jalan yang saat ini sedang dalam tahapan pemasangan. Bupati Karimun ini menyebut sebelumnya jalan tersebut hanya diterangi 2 lampu saja. Namun saat ini Pemkab Karimun tengah memasang penerangan jalan lainnya di lokasi tersebut untuk menekan adanya potensi kecelakaan.
1: Alhamdulillah, lampu lagi proses pemasangan. Yang dulu dari Pangke sampai ke Simpang Mutiara cuma 2 biji lampu aja. Tapi sekarang lagi proses dari Pangke sampai ke Simpang Mutiara sana. Mudah-mudahan dengan adanya lampu kayak gini mengurangi kecelakaan. Ada lampu yang gelap, kurang penerangan jalan, potensi untuk kecelakaan lebih tinggi.
2: Bupati Karimun Ing Iskandar Syah memastikan bahwa pemasangan penerangan jalan di wilayah warga yang ia datangi akan selesai dalam jangka waktu 1 bulan secara keseluruhan. Ia berharap penerangan yang terus ditambah dapat membuat rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pengguna jalan tersebut. Dari Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Akses permodalan masih menjadi kendala bagi banyak pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha. Meski pemerintah telah menyediakan pinjaman tanpa agunan, praktik permintaan jaminan oleh oknum perbankan masih dikeluhkan pelaku usaha di lapangan. Selanjutnya dilaporkan Fajar Walinda.
3: Masalah permodalan masih menjadi tantangan utama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam mengembangkan usahanya. Untuk memperluas akses pembiayaan, pemerintah telah menyediakan berbagai skema pinjaman tanpa agunan melalui program kredit usaha rakyat atau KUR, serta aturan otoritas jasa keuangan yang mengatur pembiayaan hingga plafon Rp100 juta tanpa kewajiban agunan tambahan. Kebijakan tersebut mencakup KUR super mikro, KUR mikro, hingga KUR kecil, termasuk pembiayaan modal kerja dari perusahaan multifinance dan fasilitas buy now pay later atau BNPL. Risiko kredit program ini juga dijamin oleh lembaga penjamin milik negara, seperti Jamkrindo dan Askrindo, guna mempermudah akses modal bagi pelaku usaha. Pemerintah bahkan menerapkan sanksi tegas terhadap bank atau lembaga keuangan penyalur yang masih meminta agunan untuk pinjaman di bawah batas yang telah ditetapkan, termasuk pencabutan subsidi bunga. Di lapangan masih ditemukan keluhan dari pelaku usaha. Sejumlah oknum petugas perbankan diduga tetap meminta agunan meskipun nilai pinjaman yang diajukan masih berada di bawah ketentuan. Ketua Akademi Melayu Dermawan Ilyas Karta mengatakan, banyak pelaku usaha binaannya yang sebenarnya telah memenuhi persyaratan kredit terpaksa mengurungkan niat mengajukan pinjaman karena praktik yang tidak sesuai dengan aturan tersebut.
4: Hal yang bagus dari pemerintah sekarang itu yang bisa dimanfaatkan itu adalah KUR. KUR itu memang betul-betul ringan kan, kredit usaha ringan itu. Di bawah 1 juta nggak pakai jaminan. Gitu. Nah dari Akademi Muda Mawan sendiri sudah kerjasama dengan beberapa bank untuk menyalurkan modal usaha ini kepada para pelaku UMKM. Cuma ada juga permasalahan sekarang yang tanda kutip yang bank yang nakal, para pelaku UMKM ini pinjam misalnya KUR 20 juta tetap diminta anggunan. Sementara Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya sudah bilang kan, jika harus betul-betul laporkan.
3: Tambahan modal saat dibutuhkan untuk perluasan usaha. Tanpa dukungan pembiayaan, pengembangan usaha sulit dilakukan meskipun pasar dan perencanaan bisnis telah tersedia. Sementara itu, pada tahun 2026, pemerintah Kota Batam menyediakan 2 program permodalan bagi UMKM, yakni program dana bergulir koperasi dan UMKM dengan alokasi Rp11 miliar, serta program subsidi margin atau bunga 0% melalui kerjasama dengan Bank Riau Kepri Syariah. Kedua program ini diharapkan dapat meringankan beban pembiayaan dan mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Berita selanjutnya mendengar, pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Batam terus menunjukkan perkembangan dengan realisasi satuan pelayanan gizi yang telah menjangkau ratusan ribu peserta didik serta bayi, balita, dan ibu menyusui. Berikut dilaporkan Faik Iqbar Muzaki.
5: Pemerintah Kota Batam menyatakan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional, salah satunya program makan bergizi gratis sebagai upaya investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program tersebut juga dinilai penting dalam mendukung kesehatan anak serta pemenuhan gizi masyarakat sejak usia dini. Tercatat hingga Januari 2026, realisasi pelaksanaan program di Batam terus menunjukkan perkembangan. Layanan pemenuhan gizi tidak hanya menyasar pelajar, tetapi juga bayi, balita, dan ibu menyusui sebagai kelompok yang membutuhkan perhatian khusus terhadap asupan gizi. Wali Kota Batam, Mamsak Rahmat, mengatakan capaian program makan bergizi gratis di Batam telah menjangkau sebagian besar target layanan yang ditetapkan oleh pemerintah.
6: Capaian kinerja makan bergizi gratis sampai dengan Januari 2026, realisasi satuan pemenuhan pelayanan gizi SPPG sudah mencapai 74,53% dari kuota 161 SPPG sudah terrealisasi sebanyak 120 SPPG yang melayani 256.984 peserta didik dan 33.932 bayi, balita, dan ibu menyusui.
5: Program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan anak dan masyarakat, namun juga mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi tantangan pembangunan di masa mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermuzaki melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita lainnya pendengar, BP Batam sedang dipertimbangkan pemanfaatan teknologi desalinasi air laut meskipun nilai investasi yang tidak sedikit yakni mencapai 3 triliun rupiah. Berikut dilaporkan Sarah Melina.
7: BP Batam mulai menyiapkan berbagai alternatif sumber air untuk memastikan ketersediaan air bersih di Kota Batam dalam jangka panjang. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah pemanfaatan teknologi desalinasi air laut, yakni proses pengolahan air laut menjadi air tawar yang layak digunakan. Rencana pembangunan fasilitas itu membutuhkan investasi yang tidak sedikit, yakni sekitar 3 triliun rupiah dengan kapasitas produksi air mencapai sekitar 2.600 liter per detik. Deputi Bidang Pelayanan Umum PP Batam, Arya Stuti Sirait, mengatakan ketergantungan pada waduk membuat ketersediaan air di Batam sangat dipengaruhi oleh curah hujan serta kondisi lingkungan di daerah tangkapan air.
8: Sehingga ini menjadi satu tantangan untuk dapat kami coba selesaikan. Wilayah-wilayah mana yang merupakan daerah stress area atau daerah yang tidak terdistribusi air selama 24 jam.
7: Meski demikian, biaya produksi air dari proses desalinasi tergolong cukup tinggi. Dari perhitungan awal, biaya produksi air melalui teknologi tersebut diperkirakan mencapai Rp28.000 hingga Rp30.000 per meter kubik. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan biaya produksi air dari waduk yang selama ini digunakan. Oleh karena itu, PP Batam masih mengkaji skema investasi yang memungkinkan termasuk melalui kerjasama dengan pihak swasta. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Meilina Hussein melaporkan.
0: Berita selanjutnya pendengar, upaya Pemko Batam menertibkan galian pasir ilegal dinilai positif, namun diminta untuk terus dilakukan secara rutin dan tidak tebang pilih sesuai amanat perda. Laporan Nurul Mahfud.
9: Aktivitas galian pasir ilegal di Batam selama ini menjadi masalah lingkungan. Banyak titik yang tidak memiliki izin resmi dan beroperasi sembarangan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hingga berpotensi menimbulkan banjir. Fenomena ini mendorong pemerintah Kota Batam untuk menertibkan praktek ilegal tersebut sesuai amanat peraturan daerah. Ketua DPC PDIP Batam, Nurianto, memberikan apresiasi atas langkah Pemko Batam menindak galian pasir ilegal. Menurutnya, penertiban itu penting untuk menegakkan aturan dan melindungi lingkungan.
10: Kita kasih apresiasi. Berarti pemerintah telah melaksanakan peraturan daerah. Tapi harus konsisten, ya. Jangan di sini dilarang tapi di sana boleh. Padahal sama-sama tidak berpegang aturan. Sama-sama tidak ada izinnya itu. Kalau ada yang menggali pasir di Kota Batam itu ilegal. Dan siapapun harus tidak tegas Harus berkontinu dan harus menegakkan itu sampai kapanpun.
9: Nurianto menekankan agar penertiban dilakukan secara kontinu dan konsisten, tanpa tebang pilih. Hal ini penting agar masyarakat dan pelaku usaha merasa adil, serta memberikan efek jera bagi pihak yang mencoba melanggar aturan di masa mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, pemerintah kota Batam terus mendorong pengembangan transportasi publik sebagai bagian dari pembangunan kota yang modern dan berdaya saing. Kehadiran layanan angkutan umum dinilai menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Laporan Renita Suwarjana.
11: Pengembangan transportasi publik di Kota Batam tidak hanya ditujukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan kota yang semakin maju. Pemerintah Kota Batam terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi umum agar semakin nyaman dan mudah diakses. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemko Batam, Yusfa Henry, mengatakan keberadaan transportasi publik yang baik merupakan salah satu ciri kota modern. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat layanan angkutan umum sekaligus mengajak masyarakat ikut menjaga fasilitas yang telah tersedia.
12: Kita tahu bahwa ciri-ciri kota yang modern adalah kota yang dimana masyarakatnya memiliki akses yang mudah terhadap angkutan umum. Karena itu, pemerintah Kota Batam terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan transportasi publik di Kota Batam.
13: Mari bersama-sama kita jaga transportasi publik ini, kita rawat bersama-sama, dan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya.
11: Pemerintah Kota Batam berharap pengembangan transportasi publik dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, sekaligus mendukung mobilitas yang efisien di berbagai kawasan. Dukungan dan partisipasi masyarakat juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan layanan transportasi umum yang aman, nyaman, dan modern. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sorjana melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, wabah Ebola yang melanda kawasan Afrika Tengah terus menunjukkan peningkatan signifikan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan hingga 6 Juni terdapat 471 kasus terkonfirmasi dengan 84 kematian di dua negara terdampak yakni Republik Demokratik Kongo dan Uganda. Dari jumlah tersebut, 452 kasus dan 82 kematian tercatat di Republik Demokratik Kongo, sementara Uganda melaporkan 19 kasus dengan 2 korban jiwa. WHO menyatakan lonjakan sekitar 100 kasus dan 20 kematian hanya dalam sehari menjadi tanda bahwa penyebaran virus berlangsung sangat cepat. Situasi ini mendorong WHO menetapkan wabah tersebut sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional. Pejabat Centers for Disease Control and Prevention atau CDC bahkan memperingatkan bahwa tanpa intervensi kesehatan yang kuat, wabah saat ini berpotensi menyamai epidemi Ebola Afrika Barat tahun 2014 yang menewaskan lebih dari 11.000 orang. Virus Ebola jenis Bundibugyo yang memicu wabah kali ini belum memiliki vaksin maupun pengobatan yang disetujui secara resmi. Untuk menekan penyebaran penyakit, WHO bersama Afrika CDC meluncurkan rencana penanganan senilai $518 juta untuk 6 bulan ke depan. Program tersebut difokuskan pada peningkatan pengawasan, pengujian laboratorium, pencegahan infeksi, serta kesiapsiagaan negara-negara tetangga guna mencegah penyebaran lebih luas. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
3: Berita hari ini pendengar, kita mulai dari dunia sepak bola. Jelang bergulirnya Piala Dunia 2026 pada 11 Juni mendatang, sejumlah tim peserta mulai berdatangan ke Amerika Serikat untuk menjalani persiapan akhir. Juara bertahan, Argentina menjadi salah satu tim yang tiba lebih awal. Skuad yang dipimpin oleh Lionel Messi ini telah menempati markas mereka di Kansas City sejak akhir Mei. Kedatangan Argentina disambut animo tinggi pendukung dengan pengamanan ketat dan dekorasi bertema Timnas Argentina menghiasi area hotel tempat mereka menginap. Timnas Inggris juga telah memulai pemusatan latihan di Florida. Pelatih Thomas Tuchel memanfaatkan waktu yang tersedia untuk meningkatkan kebugaran pemain serta membantu adaptasi terhadap kondisi cuaca dan lapangan yang akan dihadapi selama turnamen. Sementara itu, tuan rumah Amerika Serikat terus mematangkan persiapan di bawah arahan pelatih Mauricio Pochettino. Beberapa laga uji coba dimanfaatkan untuk menentukan komposisi terbaik menjelang laga pembuka. Dari kubu Brazil, para pemain Seleção telah tiba di New Jersey dan langsung menuju lokasi pemusatan latihan dengan pengawalan ketat. Sementara itu, timnas Turki juga sudah mendarat di Florida dan mendapat sambutan dari pejabat diplomatik negara mereka. Di sisi lain, timnas Iran baru dijadwalkan berangkat setelah proses dokumen perjalanan dan visa tuntas diselesaikan. Adapun tim-tim kuat seperti Spanyol, Prancis, Portugal masih bersiap menyusul ke Amerika Utara. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan melibatkan 48 negara peserta dan 104 pertandingan. Turnamen akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko hingga 19 Juli mendatang, dengan fokus penyelenggaraan pada aspek keamanan, transportasi, dan kelancaran operasional bagi jutaan penggemar sepak bola dunia. Berita terakhir pendengar dari dunia MotoGP. Pembalap Red Bull, Pedro Acosta, tampil dominan pada sesi praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park pada Jumat. Acosta menjadi pembalap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 36,827 detik. Catatan tersebut menjadi satu-satunya putaran di bawah 1 menit 37 detik sepanjang akhir pekan ini dan menjadikannya favorit menuju sesi kualifikasi serta balapan sprint. Di belakang Acosta ada Fabio Gianantonio dari tim Pertamina Enduro VR46. Disusul Raul Fernandez di urutan ketiga. Sementara itu, Marc Marquez harus puas menutup sesi di posisi ke-7 meski sebelumnya menjadi yang tercepat pada latihan bebas pertama. Persaingan menuju 10 besar berlangsung ketat. Brad Binder gagal mengamankan tempat di zona Q2 setelah mengalami kecelakaan menjelang akhir sesi. Adapun Jorge Martin dan Jack Miller berhasil melengkapi daftar 10 pembalap tercepat. Kabar mengembirakan datang dari kelas Moto3. Pembalap muda Indonesia Vega Ega Pratama menunjukkan performa mengesankan dengan finish di posisi kedua pada sesi praktis. Pembalap Honda tim Asia itu mencatatkan waktu 1 menit 46,567 detik dan berhasil mengamankan tiket langsung ke sesi kualifikasi Q2. Vega hanya kalah cepat dari pembalap Spanyol Maximo Pérez yang menjadi tercepat pada sesi tersebut. Hal ini menjadi sinyal positif bagi Vega yang terus menunjukkan perkembangan di ajang kejuaraan dunia. Penampilan konsistennya juga menjadi harapan baru bagi Indonesia untuk memiliki wakil yang mampu bersaing di level tertinggi balap motor dunia. Selanjutnya, seluruh pembalap jalani sesi kualifikasi pada Sabtu sebelum melakoni balapan sprint MotoGP dan balapan utama yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu di sirkuit Balaton Park, Hungaria. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Bupati Karimun pantau perbaikan dan penambahan lampu jalan. Akses permodalan kendala bagi pelaku UMKM Batam. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id, dan Anda juga dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 778 1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja?

0: Gimana lagi ya caranya ya?
1: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting gak bikin kantong bolong.
0: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
1: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
2: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja.

0: proyek macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Mendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan Relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat tepat.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.